Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang.
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
2: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpena punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara Debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di Debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy

0: Heri Novian menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
1: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah, dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
0: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui Debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas, dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas, dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim laporkan. Rifai.
3: Baik, pilihan ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jamaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji Embarkasi dan Debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
4: Ini kita cocok dia begini, ini sama Indonesia Tangkai, ada Madi ya, ini Madinah, madu, rata-rata yang laku itu semuanya sambil terdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah, baik pulang berpergi yang bermanfaat.
3: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis, dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih sudah terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi Tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden.
8: Harga BBM non-subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bapak Presiden, ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang biasanya.
10: Pak, itu di sebelah sana, Pak. Mobilnya, Pak.
11: Ini dampaknya, Pak, gimana menjaga agar kuota Pertalite subsidi tidak jebol?
12: Maksudnya dampaknya minimal bagaimana, Pak?
13: Tanya ke Pak Bale, mesti ada
14: mekanisme gimana? Tapi kalau dari Kementerian Keuangannya gimana, Pak?
13: Saya tanya Pak Bale langsung.
12: Dampaknya inflasi gimana, Pak?
13: Ini minimal atau bagaimana? Limited, karena kan bukan buat angkutan umum, kan?
12: Oke, terus pemerintah akan...
13: Angkutan barang juga nggak pakai...
11: Ada stimulus lain, Pak, yang diberikan, Pak.
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
15: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. Karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium. Mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel. Otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015. Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia Filipina Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
16: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Nah, kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax, saya mau nggak mau Kang, jadi harus dijalani.
17: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih, berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
18: Saya sebagai pengemudi ojo ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu.
2: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN. Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Sisi Lampu.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita akan update informasi terkait dengan perakiraan cuaca. Kalau dilihat sih ya, dari studio Pro 1, Pak Homan dan sekitarnya sih cerah-cerah aja. Tapi kita nggak tahu nih kira-kira seperti apa ya siang, sore, dan esok hari. Yang kita perlukan juga informasinya untuk menyesuaikan dengan kegiatan kita, atau kita pun melakukan antisipasi nih terhadap cuaca-cuaca tersebut. Yuk kita langsung update informasinya bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung yang bertugas pada hari ini, Kak Iqbal. Halo, assalamualaikum Kak Iqbal.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Dian.
1: Selamat pagi, gimana kabarnya Kak Iqbal?
2: Alhamdulillah baik, gimana Kak Dian kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga, cerah juga nih rasanya sama kayak cuaca hari ini. Tapi kita juga pengen tahu Kak, gimana sih perakiran cuaca hari ini dan esok hari berdasarkan perakiran cuaca dari BMKG Provinsi Lampung. Silahkan informasinya Kak.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kami dari BMKG kembali menyapa pendengar untuk memberikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung. Ini Kamis 11 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya. Secara umum, angin bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 28 km per jam. Suhu udara secara umum berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Untuk wilayah Lampung bagian barat dan sekitarnya, suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius. Dan untuk kelembaban udara, secara umum berkisar antara 54 hingga 95%. Pada pagi hari ini, wilayah Lampung terpantau didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga cerah berawan, terdapat potensi hujan di wilayah pesisir barat, Lampung Barat, dan Tanggamus. Kemudian untuk malam hari, sebagian besar wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan untuk dini hari, sebagian besar wilayah Lampung kami perkirakan cerah hingga cerah berawan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar sekalian dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Si cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau pendengar juga dapat update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk informasinya Kak Iqbal, dan selamat untuk kembali melanjutkan kegiatannya. Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, karena tentunya kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: menjangkau berbagai daerah.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok

0: keresahan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

pagi pendengar di kesempatan Lampung pagi ini ya, sudah semakin cerah dan mungkin Anda juga sudah ada yang sampai ke tempat tujuan di lokasi kerja atau juga masih ada yang ke sekolah tidak ini atau sudah mulai kelas meeting bagi rapat dan sebagainya. Semoga lancar di perjalanan Anda pendengar. Nah, hari ini tentunya kita masih akan temani Anda ya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu menarik lainnya. Kalau bicara tentang apa sih yang lagi update pada hari ini ya, gak hari ini banget sih, kemarin-kemarin juga gitu ya di media sosial. Anda udah coba belum nih? Ada Instagram yang fitur terbarunya ini reorder grid. Aduh seru banget. Kebayang gak? Kayaknya itu banyak yang overthinking mau posting apa gitu kontennya. Karena pengennya tuh sesuai. Jadi tuh kalau dilihat estetikanya itu dari segi warnanya dia cakep, atau misalnya dari segi dia punya pose proporsional dan lain sebagainya, mentingin banget tata letak si postingan ini. Akhirnya tahan dulu deh, jangan yang ini yang diposting. Eh lupa, gak keposting-posting akhirnya. Atau misalnya Anda kayak ngerasa, aduh mendingan udah deh pokoknya yang ini dihapus-hapus demi supaya bisa dapetin tampilan yang lebih estetik gitu kan ya di Instagram. Tapi tenang aja, karena ternyata sekarang Instagram udah menghadirkan fitur namanya reorder grid. Jadi sudah bisa menyusun ulang tampilan feed. Udah pada coba belum? Ini mudah banget dan kebetulan dia udah coba sih ya tadi. Oh ternyata gampang. Kita tinggal tekan aja foto yang mau kita geser itu. Semudah itu. Udah selesai. Anda langsung bisa untuk dilokasikan di mana itu postingannya. Nah jadi bisa kan untuk dipadu-padankan dengan warna estetik yang menurut Anda itu bisa selaras dengan visual atau bayangan Anda. Jadi silakan dicoba fitur terbaru dari Instagram tuh reorder grid. Nah setelah ini jam 8.00 waktu Indonesia Barat, jangan dilupakan juga, jangan sampai ketinggalan mengikuti Pemda Menyapa, karena temanya menarik banget pada hari ini pendengar, yaitu terkait strategi perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Lampung bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Dr. Anda Hanita Varial MSI. Silakan juga untuk mengajukan pertanyaan Anda lewat line telepon di 0721269720 atau di WhatsApp 0811720709 dari jam 8 sampai jam 9 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Boleh. Emang Martha mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable

0: masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk, kita kurangi dampak negatif bagi bumi.

0: saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan dulu hubungan kami melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dan kini kembali ke studio RRI Kanan 103,6 MHz. Pendengar, pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami temani Anda semua dalam program RRI Kanan pagi ini dengan menghadirkan hasil produksi RRI SPRI Kanan.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI RRI Kanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI RRI Kanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI RRI Kanan, Kanal Inspirasi.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRI RRI Kanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar, kita berjumpa kembali di majalah udara. Tema kita pagi ini memaknai Pancasila lewat generasi muda. Salam hangat untuk pendengar setia dimanapun Anda berada. Pancasila bukan sekedar 5 sila yang dihafalkan di bangku sekolah. Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia, nilai yang menyatukan keberagaman dan pondasi dalam membangun masa depan negeri. Di era digital yang serba cepat, generasi muda memiliki peran penting untuk menjaga sekaligus menghidupkan nilai-nilai Pancasila

Pancasila mengajarkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini yang tetap relevan meski zaman terus berubah. Generasi muda masa kini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari derasnya arus informasi, perbedaan pandangan di media sosial, hingga pengaruh budaya global yang begitu kuat. Namun, di tengah tantangan tersebut, banyak anak muda yang menunjukkan bahwa Pancasila masih hidup dalam tindakan nyata. Ketika mereka menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya, mereka sedang mengamalkan nilai persatuan. Saat aktif dalam kegiatan sosial, membantu sesama, dan peduli terhadap lingkungan, mereka sedang menjalankan nilai kemanusiaan. Dan ketika mereka menyampaikan pendapat secara santun, serta menghargai pandangan orang lain, mereka sedang mempraktikkan nilai demokrasi yang berlandaskan musyawarah.

Di dunia digital, semangat Pancasila juga dapat diwujudkan melalui penggunaan media sosial yang bijak. Menyebarkan informasi yang benar, menghindari ujaran kebencian, serta membangun ruang diskusi yang sehat merupakan bentuk nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila di era modern. Generasi muda bukan hanya penerus bangsa, tetapi juga penjaga nilai-nilai kebangsaan. Mereka memiliki energi, kreativitas, dan inovasi yang dapat menjadi kekuatan besar untuk membawa Indonesia semakin maju.

0: memaknai Pancasila tidak harus dengan hal besar, dimulai dari sikap saling menghormati, gotong royong, jujur, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Karena sesungguhnya masa depan Indonesia ditentukan oleh generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam karakter dan nilai kebangsaan. Mari jadikan Pancasila sebagai inspirasi dalam setiap langkah, karya, dan kontribusi untuk negeri. Saya Afrizal mengucapkan terima kasih.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Bumi tempat kita berpijak bukan sekedar tempat tinggal. Ia adalah warisan yang harus kita jaga untuk anak cucu kita nanti. Namun sadarkah kita, setiap helai plastik yang kita buang sembarangan, setiap tetes air yang kita sia-siakan, perlahan mulai mengikis napas bumi kita. Lingkungan hidup yang asri tidak akan tercipta hanya dari slogan, melainkan dari tindakan nyata. Mari mulai dari hal kecil di sekitar kita. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, pilah sampah dari rumah, dan hematlah energi serta air bersih dalam aktivitas sehari-hari. Menjaga alam berarti menjaga kehidupan kita sendiri. Saat kita merawat pohon hari ini, kita sedang menanam oksigen dan harapan untuk masa depan. Karena bumi yang hijau adalah tanggung jawab.

Stunting adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang lebih rendah dari standar usianya. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga mempengaruhi perkembangan otak dan kemampuan belajar anak. Mari bersama cegah stunting demi masa depan yang lebih baik. Pastikan anak mendapatkan asuhan gizi yang cukup dari makanan yang beragam dan bergizi seimbang. Berikan imunisasi lengkap sesuai jadwal untuk mencegah berbagai penyakit yang dapat mengganggu pertumbuhan anak. Rutin periksakan pertumbuhan dan perkembangan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat. Pastikan anak mengonsumsi air bersih dan hidup di lingkungan dengan sanitasi yang baik. Orang tua dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Mari kita bersama-sama cegah stunting dengan memberikan perhatian dan kasih sayang yang terbaik untuk anak-anak kita. Mereka adalah harapan masa depan bangsa. Wujudkan generasi sehat dan cerdas.

0: janda, anak dengan disabilitas seringkali memiliki kebutuhan nutrisi spesifik yang harus kita perhatikan. Jangan biarkan mereka tertinggal dalam urusan gizi. Penuhi piring mereka dengan pangan aman dan seimbang untuk mencegah stunting. Mari kita jaga hak mereka untuk tumbuh sehat dan tangguh. Gizi seimbang, hak semua anak.
1: Perempuan bukan hanya penggerak keluarga, tapi juga penggerak ekonomi. Dengan berwirausaha, perempuan bisa mandiri, produktif, dan berdaya mulai dari langkah kecil dalam rumah, dari keterampilan yang dimiliki. Manfaatkan peluang, kembangkan usaha, dan tingkatkan kesejahteraan keluarga. Jangan ragu untuk belajar dan berinovasi. Karena perempuan mandiri adalah kunci masa depan yang lebih baik. Ayo dukung perempuan berwirausaha.
0: Di hadapan kemanusiaan, kita semua berdiri di tanah yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada pula yang lebih rendah. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, memanggil kita untuk menengok ke dalam hati nurani. Sila ini menurut kita untuk mengakui persamaan derajat, menghapus segala sekat perbedaan suku, rupa, maupun kasta sosial demi sebuah harmoni yang nyata. Namun, adil dan beradab tidak berhenti pada kata-kata. Ia hidup saat kita saling mencintai sesama manusia, mengulurkan tangan kepada yang rapuh, dan menaruh rasa peduli tanpa pamrih. Lebih dari itu, kemanusiaan sejati diuji saat kita berani membela kebenaran dan keadilan, bersuara bagi mereka yang terbungkam, dan berdiri tegak melawan kesewenang-wenangan. Karena menjadi Indonesia berarti menjadi manusia yang beradab. Mari wujudkan keadilan mulai dari tindakan kecil kita hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Di Waikata tak pagi di Sasri Hari akan menyampaikan picture Pancasila akar kekuatan budaya dan kesatuan masyarakat. Pendengar, di tengah dinamika perkembangan zaman dan arus informasi yang semakin cepat, pentingnya memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila menjadi semakin krusial sebagai dasar negara dan panduan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila bukan hanya sekedar tulisan di buku pelajaran atau pidato resmi, melainkan ruh yang menghidupi setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyarakat dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan budaya di tanah air mampu hidup berdampingan dalam keharmonisan karena adanya landasan yang sama, yaitu Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi pondasi yang kokoh untuk membangun masyarakat yang sejahtera dan bersatu. Pendengar, makna nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengajarkan kita untuk memiliki rasa syukur, kesalehan, dan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini terwujud dalam sikap saling menghargai antar umat beragama, tidak memaksakan keyakinan pada orang lain, dan mengedepankan nilai-nilai kebajikan yang diajarkan oleh agama atau kepercayaan masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini pendengar mengingatkan kita untuk memperlakukan sesama manusia dengan baik, adil, dan penuh penghormatan. Martabat, contoh penerapan adalah membantu sesama yang membutuhkan, tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, atau status sosial, serta menghargai hak dan kewajiban setiap individu. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Sebagai negara kepulauan negara keberagaman yang luar biasa, persatuan adalah kunci langsungan bangsa. Nilai ini terwujud dalam sikap menghargai keberagaman budaya, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, dan bekerja sama untuk kemajuan bersama tanpa membedakan daerah asal atau suku bangsa. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini pendengar mengajarkan kita untuk menghargai suara setiap orang dalam mengambil keputusan. Dalam masyarakat, hal ini bisa dilihat dalam kegiatan musyawarah untuk mencapai mufakat, menghargai hasil keputusan bersama, dan berpartisipasi aktif dalam urusan umum yang berkaitan dengan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya pemerataan kesempatan dan kesejahteraan bagi semua rakyat. Penerapannya bisa dilihat dalam upaya membantu kelompok yang kurang mampu, mendukung program pemerataan pendidikan dan kesehatan, serta bekerja untuk menciptakan lingkungan yang adil bagi semua orang. Pendengar, Pancasila bukan hanya milik pemerintah atau lembaga tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Setiap individu memiliki peran penting dalam menguatkan ideologi dengan cara mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan memahami dan menghayati makna Pancasila, kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik, penuh keharmonisan, persatuan, dan keadilan. Semoga nilai-nilai Pancasila tetap menjadi panduan hidup dan dasar kekuatan bangsa Indonesia untuk menghadapi segala tantangan di masa depan. Demikian pendengar picture kita kali ini, semoga bermanfaat. Saya Sriyani pamit, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung telah berubah menjadi penjara. Ketakutan yang dibungkus cinta, kekerasan yang disamarkan sebagai kepedulian, dan Maya terjebak.

0: mana makan malam? Kau seharian di rumah saja tidak becus masak.
1: Maaf, aku tadi pusing. Memar di lenganku masih sakit dari kejadian kemarin.
0: Jangan mengeluh, itu salahmu sendiri. Kan melawan, kau butuh pelajaran lagi.
1: Ampun, ampun Andi, tolong, ampun Andi.

0: Maya, astaga, kamu pucat sekali.
1: Aku kurang tidur saja, Rin.
0: Jangan bohong, Maya. Ini memar baru lagi kan? Andi lagi. Maya, dengar. Ini sudah kelewatan. Kamu harus lapor atau setidaknya kamu keluar dari rumah itu.
1: Dia bilang dia bakal berubah, Rin. Dia minta maaf. Aku takut kalau aku pergi, dia bakal lebih parah, Rin.
0: Itu manipulasi, Mai. Dia tidak akan berubah kalau kamu terus diam. Kamu berhak aman.

0: Siapa yang izinin kalian masuk? Keluar!
1: Cukup, Andi. Kita sudah tahu semua. Kami punya foto Mamar Maya dan rekaman suara saat kau mengancamnya.
0: Hah? Ini urusan rumah tangga kami. Jangan kau ikut campur.
2: KDRT bukan urusan pribadi, Andi. Itu kejahatan. Maya, ayo ikut kita sekarang.
0: Maya, jangan pergi. Kalau kau pergi, kau tidak akan pernah bisa kembali.

Diam bukan berarti lemah, namun berbicara adalah langkah awal kebebasan. Kekerasan dalam rumah tangga tidak akan berhenti dengan sendirinya. Dukungan orang terdekat dan keberanian untuk melapor adalah kunci memutus rantai kepedihan. Demikian mini drama persembahan RRI SP Waikanan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, saya Sri Adi. Dan Anda masih bersama kami di RRI Waikadat. Di Waikadat pagi ini, pada kesempatan kali ini pendengar, Bacalah Udara kita akan membahas tentang transformasi ekonomi yang sedang berkujang negeri kita. Ekonomi hijau dan digital, dua kekuatan yang bukan hanya mengubah wajah perekonomian, tapi juga membawa harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sebelum informasi jelasnya disampaikan, kita simak dulu lagu berikut ini.

Pendengar, ekonomi digital sedang mengubah cara kita bertransaksi, bekerja, dan berbisnis. Dalam hitungan tahun, pasar digital Indonesia tumbuh dengan pesat. Dari platform e-commerce yang menghubungkan penjual dan pembeli di seluruh negeri, hingga layanan transportasi online yang memudahkan mobilitas masyarakat. UMKM yang dulunya hanya dikenal di lingkungan lokal, kini bisa menjual produknya hingga ke pelosok negeri, bahkan mancanegara, melalui platform digital. Teknologi seperti aplikasi pembayaran tanpa tunai, sistem manajemen bisnis berbasis cloud, dan kecerdasan buatan mulai diadopsi oleh berbagai kalangan, membuat aktivitas ekonomi lebih efisien dan inklusif. Jaringan internet yang semakin meluas, termasuk penggunaan satelit dan teknologi 5G, membuat akses layanan digital tidak lagi terbatas pada kota besar saja. Desa-desa terpencil kini bisa merasakan manfaat dari revolusi digital ini.

Pendengar, yang paling menarik adalah ketika kedua pilar ini bersinergi, teknologi digital menjadi alat untuk memperkuat ekonomi hijau. Misalnya, aplikasi pemantauan lingkungan membantu mengawasi kualitas udara dan air secara real time. Sistem manajemen energi cerdas mengoptimalkan penggunaan listrik dan sumber terbarukan. Bahkan pariwisata alam kita semakin menarik dengan pendekatan digital. Seperti aplikasi pemesanan wisata berkelanjutan dan peta alternatif destinasi alam. Sinergi ini membuktikan bahwa kemajuan teknologi dan berkelanjutan lingkungan bukanlah hal yang saling bertentangan, melainkan bisa saling mendukung untuk menciptakan ekonomi yang lebih kuat dan sehat.

0: Pendengar, transformasi ekonomi hijau dan digital adalah langkah penting Indonesia menuju masa depan yang lebih makmur dan berkualitas dan berkelanjutan. Meskipun masih ada tantangan yang harus diatasi, seperti meningkatnya literasi digital dan memastikan akses yang merata, langkah-langkah yang telah ditempuh menunjukkan bahwa kita berada di jalur yang benar. Mari kita dukung gerakan ini dengan cara masing-masing, mulai dari memilih produk ramah lingkungan, mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk efisiensi, hingga mendukung UMKM yang mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi hijau dan digital. Pendengar, demikian majalah udara edisi hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa ikuti acara majalah udara setiap hari, kecuali hari Rabu pada pukul 8 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Saya Sriyani pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian hasil produksi RRI SPY Kanan sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan pukul 9 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi pendengar kami akan kembali bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian Pro 1 Lampung pagi ini. Pendengar, nanti juga pukul 10 hingga pukul 12 masih melalui Pro 1 Bandar Lampung. Untuk itu, Yeni sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kita semua memiliki peran ya Bu ya. Sekecil apapun peran kita itu sangat berharga dalam memberikan perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Kembali tentunya anak-anak adalah generasi masa depan yang juga akan membangun desa dan juga tentunya provinsi hingga negara kita. Dan perempuan menjadi madrasah utama dalam sebuah keluarganya yang juga turut mendidik generasi-generasi masa depan. Jadi mari kita berikan rumah untuk pulang yang nyaman dan aman, dan bersama kita bisa mewujudkan Indonesia emas lewat perlindungan perempuan dan anak. Terima kasih banyak Ibu Dr. Anda Hanita Faril MSI selaku Kepala Dinas P3A Provinsi Lampung atas waktu dan sharingnya pada hari ini Bu. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya Ibu. Assalamualaikum.
3: Ya, kami juga berterima kasih Mbak kepada RRI yang selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk ikut mensosialisasikan program-program kami. Juga memang ada program mingguan ya Mbak, yang dilakukan oleh Forum Anak dan Forum Puska. Terima kasih kepada RRI, semoga RRI khususnya Provinsi Lampung tambah maju.
2: Amin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Ibu dan juga rekan-rekan yang sudah turut hadir di Studio Pro 1 pada hari ini. Namun jangan kemana-mana pendengar, kami juga masih akan temani Anda di Lampung pagi ini. Nanti kita akan berdialog juga bersama dengan teman-teman dari Universitas Saburai. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung. Lampung.

Pendengar, jangan kemana-mana karena pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat kami akan kembali hadir dalam dialog interaktif. Kali ini bersama Universitas Saburai dengan judul Kampus Berkualitas untuk Masa Depan. Wah, untuk Anda nih teman-teman yang tentunya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi dan juga lagi survei di mana ya kira-kira nanti kuliah yang oke. Nanti kita langsung bedah bersama dengan Universitas Saburai. Boleh banget juga untuk bergabung, nanti pertanyaannya bisa dikirimkan di 08 11 72 07 909 atau langsung telepon di 0721 269 7020. Narasumbernya juga akan hadir bersama kita, Dr. Sodirin SEMM selaku Rektor Universitas Saburai, dan juga Dr. Maristiana Ayu SEMS AKT selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Saburai. Mantap kan, rektornya langsung datang, warek bidang akademiknya juga iya. Yuk nanti langsung aja gabung sama kita ya di dialog interaktif bersama dengan Universitas Saburai.

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakauheni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami kembali hadir di ruang dengar Anda dengan dialog interaktif pada hari ini. Bicara tentang masa kini dengan perkembangan teknologi digital dan juga tantangan-tantangan global maupun nasional yang juga terus terjadi, tentu kita membutuhkan juga upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya yaitu tentang faktor pendidikan dan tentunya juga dari anak-anak sekarang yang baru saja lulus dari sekolah menengah atas sudah mulai mencari di mana akan melanjutkan, tentunya di perguruan tinggi. Nah, seperti apakah yang perlu dibekali saat sedang mencari perguruan tinggi dan persiapan apa sajakah yang harus dilakukan? Kali ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bandar Lampung Bapak Dr. Sodirin SEMM selaku Rektor Universitas Saburai dan juga Ibu Dr. Maristiana Ayu SEMS AKT selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Saburai. Tentunya juga Bapak Rektor dan juga Ibu Warek ini sudah datang untuk sharing bersama kita semua ya terkait dengan Universitas Saburai sebagai kampus berkualitas untuk masa depan. Assalamualaikum Pak Rektor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Pak?
2: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Maris, bagaimana kabarnya hari ini Ibu?
3: Alhamdulillah
1: sehat. Terima kasih untuk kesempatan waktunya pada hari ini sudah meluangkan waktu dan juga sharing bersama kami dan juga pendengar Pro 1. Ini informasi yang pastinya juga sangat dinanti-nanti terkait dengan Universitas Saburai yang juga tentunya menjadi salah satu perguruan tinggi pilihan yang ada di Provinsi Lampung. Baik Bapak Ibu, tentunya nih kalau bicara tentang kuliah ya, anak-anak ini kan sekarang sudah mulai banyak bisa dibilang itu ilmu dan juga tentunya wawasan yang didapatkan lewat era digital. Sudah mulai banyak persepsi yang dimiliki oleh mereka. Nah, kita juga pastinya ingin kenal lebih dekat dengan Universitas Saburai. Boleh Bapak Rektor dan juga Ibu Warek untuk memperkenalkan seperti apa kampus Saburai ini.
2: Oke, terima kasih. Kami sudah diberikan kesempatan untuk berbagi informasi untuk masyarakat melalui RRI dan agar lebih kenal, lebih dekat lagi universitas dengan masyarakat. Maka Universitas Saburai ini berdiri tanggal 8 Agustus 1990 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Saburai Lampung. Dan alhamdulillah Universitas Saburai itu sendiri sudah terakreditasi baik sekali.
1: Wah, sudah terakreditasi baik sekali. Itu luar biasa ya Pak ya. Tentunya ini juga menjadi salah satu faktor penentu dalam pemilihan perguruan tinggi. Saya mau dengar nih dari Warek bidang akademiknya yang tentunya juga terkait dengan akademis yang perlu untuk dicapai oleh teman-teman ya dari pelajar sendiri. Apa Bu yang menjadi keunggulan dari Universitas Saburai ini, terutama dari bidang akademik juga tentunya, silakan.
3: Ya, Universitas Sang Bumi Rajurai ya, salah satu perguruan tinggi yang sudah memiliki 9 prodi di universitas dari 4 fakultas di Lampung. Keunggulan yang kami miliki, kami adalah perguruan tinggi yang mengusung dengan tema berpendidikan kualitas dan memiliki jargon kami itu adalah sebagai ekor smart, sebagai kampus yang menciptakan mahasiswa yang berprestasi, mahasiswa yang unggul dari sisi kualitas, mutu, kemudian juga memperhatikan terkait dengan bidang lingkungan dan berkelanjutan. Nah, itu sebagai keunggulan kami dibandingkan dengan perguruan-perguruan tinggi yang lainnya. Jadi itu jargon kami adalah ekor smart itu, di mana memang konsep dalam pemikiran dari kami itu adalah tentang ecopreneurship.
1: Oke. Ya,
3: berwirausaha yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
1: Wow, update sekali ya Pak Bu. Ini kan sedang menjadi ibaratnya itu isu yang sekarang, ecosmart. Kita mulai merasa perlu untuk memperhatikan tentang keberlanjutan lingkungan kita. Mengapa menurut Bapak dan ibu ini menjadi isu penting yang harus diturunkan kepada Universitas Saburai. Silahkan Bapak Rektor.
2: Karena isu lingkungan ini memang kental sekali ya. Untuk itu Universitas Saburai langsung menangkap itu dengan memberikan kurikulum-kurikulum yang pas untuk kelestarian lingkungan. Misalnya di pendidikan atau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, kita harus berkolaborasi dengan UKM-UKM yang ada yang berdampak terhadap lingkungan, masyarakat sekitarnya. Bahkan baru-baru ini juga kita mengirimkan mahasiswa ya, program berdampak di bencana, di daerah bencana itu di Padang ya, yeah. Salah di Padang ya. Jadi, alhamdulillah selama kurang lebih 20 hari di sana,
3: bulan Maret,
2: dari bulan Maret kemarin, jadi mahasiswa kita kirim sana untuk membantu masyarakat sekitar ya, okay, yang berdampak bencana di Padang.
1: Oke, okay. Wah, ini ada dua poin tadi Bu, ya Pak ya. Ada integrasi bersama teman-teman UMKM yang ada di wilayah setempat tentunya, dan juga tentunya tadi ada untuk berdampak terhadap penanganan bencana. Kalau menurut Bapak sendiri, kenapa teman-teman UMKM ini harus ikut dilibatkan Pak? Dan apa nantinya bisa dibilang keuntungan yang bisa didapatkan oleh Universitas Saburai sendiri?
2: Di FIB aja, di FIB Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu kan ada mata kuliah kewirausahaan. Jadi kita harus menggandeng apa UMKM yang ada. Kita pernah mengadakan apa namanya expo ya, kewirausahaan di kampus itu ada 60 ya, pelaku usaha. Ini sangat penting dan sangat berguna sekali untuk masyarakat ya, supaya masyarakat itu di dalam memasarkan UMKM-nya bisa berdampak terhadap masyarakat luas gitu. Oh, okay. Kita juga akan membimbing, mendampingi ya, UMKM tersebut sampai perizinan berusaha, kemudian produk halalnya, dan terus kita bina, kita dampingi.
1: Wow, apresiasi sih Pak untuk Universitas Saburai ya Pak Bu, karena bagaimanapun UMKM ini kan menjadi salah satu tentunya untuk peningkatan ekonomi yang ada di wilayah kita di pemerintah Provinsi Lampung, bisa juga untuk meningkatkan lapangan pekerjaan tentunya, dan teman-teman mahasiswa dari Universitas Saburai ternyata juga bisa mendapatkan kesempatan bukan hanya belajar teori, tapi juga langsung belajar pada yang berpengalaman. Ibaratnya kalau kita mulai usaha itu udah pahit, manis, asam asin lautan gitu ya Pak ya, kita akan rasakan juga. Baik, tadi dari Bapak Rektor, dari Ibu Warek, saya pengen tahu menurut Ibu kenapa tema Eco Smart ini penting sekali untuk digaungkan di dunia pendidikan.
3: Oke, kenapa ini sangat penting bagi kita semua? Karena semakin masalahnya bukan hanya di masalah di bidang ekonomi ya, semua lini kegiatan itu kedepannya kita harus juga memperhatikan kepada lingkungan, karena banyak produk-produk kita terutama di Lampung itu belum banyak menggaungkan kepada konsep lingkungan itu sendiri yang merupakan konsep keberlanjutan. Nah, dan itu kami dari perguruan tinggi untuk membedakan dengan perguruan-perguruan tinggi yang lain, maka kami gaungkan itu, di mana memang sejak tahun 2020 itu kan mulai yang namanya SDGs itu dimulai digaungkan. Kenapa tidak mengambil dengan konsep SDGs itu yang kita lakukan? Nah, itulah kenapa dari saat tahun 2021 dan seterusnya kami gaungkan dengan konsep SDGs. Apalagi Pak Prabowo sekarang sudah menggaungkan hal itu juga. Betul. Dan ini bersanding dengan konsep yang kami miliki.
1: Aduh, seru banget Bu. Karena kalau misalnya kita lihat yang namanya pemimpin masa kini kan sebenarnya dilihat dari generasi masa-masa lalu. Seperti itu pun yang kita ingin tahu juga tentunya terkait dengan pemerintah dan juga pemimpin di masa depan, kita lihat dari yang saat ini dimulai dengan tentunya dunia pendidikan yang mulai tentunya untuk ikut memberikan bagaimana bentuk pendidikannya dan juga bagaimana bentuk untuk mereka di lapangannya. Nah, jadi kita sudah bicara terkait dengan konsep Eco Smart, kita juga ingin tahu tentunya Bu, apa saja jurusan yang ada di Universitas Saburai? Silakan.
3: Kita di sini ada 9 prodi, di mana ada 7 prodi itu yang S1 dan 2 prodi dari magister. Nah, ada kalau di ekonomi itu ada ilmu akuntansi dan manajemen jurusannya. Kalau di FISIP itu ada administrasi publik dan humas digital, yang kebetulan yang terbaru ini yang humas digital yang baru, dan ini merupakan program D4 ya, terkait dengan humas digital. Dan hanya ada di tingkat Sumatera itu, hanya ada di Lampung dan terutama di kami gitu. Wow. Loh, untuk perguruan tinggi swasta. Kemudian ada lagi prodi teknik mesin dan teknik sipil. Mm-hmm. Nah itu yang ada kami, fakultas hukum, ilmu hukum ya, dan juga dari prodi magister manajemen serta prodi magister hukum, ilmu mm-hmm. hukum.
1: Menarik sekali. Ada beberapa ilmu-ilmu baru yang juga ini sangat update dengan kekinian kita butuhkan terkait dengan humas digital tadi ya, yeah, Pak Bu. Yeah. Ini baru mulai di tahun berapa?
3: Berdirinya itu lebih kurang sudah hampir 2 tahun ini kita ya. Sudah mulai berjalan 2 tahun ini. Mm-mm. Dan alhamdulillah memang kita lagi mencari banyak peminat di sini, karena memang itu yang kondisinya memang itu sangat dibutuhkan terkait dengan digital ya. Mm-mm. Masalah humas digital itu menjadi hal yang utama, makanya ketertarikan kami. Kita lagi membuka mau prodi baru rencananya ya, terkait dengan di bidang teknik di sipil, juga dengan ilmu apa Pak?
2: Komputer.
3: Iya, di komputer, tapi bukan bicara di informatika, rekayasa perangkat lunak. Nah, itu yang kita lagi dalam proses pengajuan. Ya insya Allah kalau memang tidak ada masalah, kelanjutan di bulan September ini sudah bisa berjalan.
1: Okay. Bapak Rektor, yeah. Ini kan juga banyak sekali jurusan-jurusan yang juga itu tadi mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Ada humas digital. Kita tahu sekarang media sosial, apapun yang ditayangkan, apapun yang diucapkan oleh person tersebut ya, ini kan akan tentunya terkenang dan juga memiliki jejak digital. Sehingganya humas digital itu penting sekali. Kok bisa Bapak kepikiran akhirnya, kita perlu ini menjadi sebuah jurusan baru pertama lagi di Lampung, Pak. Bagaimana, Pak?
2: Karena humas ini, hubungan masyarakat ini penting sekali. Mm-hmm. Kemudian komunikasi digital sekarang ini kan masanya ya kan, waktu generasi. Memang digitalisasi itu sudah semarak ya. Dan itu penting bagi saya dan Sivitas Akademika untuk mendirikan itu. Dan alhamdulillah sudah banyak juga mahasiswa dari berbagai kalangan ya untuk masuk di humas digital. Dan perlu saya tambahkan lagi tadi, selain 9 prodi yang sudah disampaikan oleh Ibu Wakil Rektor tadi, kita juga akan bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Malang untuk bekerja sama membuka program doktor ya. Doktor yang akan kita buka ini program ilmu manajemen, ya, kemudian pertanian, psikologi, sosiologi, dan pendidikan. Jadi karena apa? Di Saburai khususnya manajemen, magister manajemen itu alumni kita sudah hampir 8.000.
1: Wow.
2: Jadi banyak sekali alumni-alumni itu bertanya kapan mendirikan S3 atau program doktor. Mm-hmm. Untuk itu kita, karena akreditasi kita masih baik sekali, kemudian kita perlu kerjasama dulu ya untuk mendirikan itu, maka kita kerjasama dengan Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Malang.
1: Oke, luar biasa ya Pak Bu. Kita rangkum dulu segmen pertama kita kali ini. Tadi sudah ada hal yang menarik sekali tentang konsep EcoSmart, kemudian juga jurusan-jurusan yang up to date sekali dengan perkembangan zaman saat ini. Nanti kita akan bedah satu persatu fakultas tersebut, kemudian juga jenjang-jenjangnya, supaya teman-teman pendengar kita juga bisa tahu nih, ini bisa yang sesuai dengan saya dan dibutuhkan ini apa saja. Tentunya kita juga mengundang serta untuk pendengar ikut berinteraksi bersama kami. Bisa langsung kirimkan untuk pertanyaan Anda lewat line WhatsApp di 0811-720-7909 atau juga lewat line telepon di 0721-269-720. Kita break sejenak Bapak, Ibu, kita akan kembali sesaat lagi.

0: Anda kembali bersama kami di Dialog Interaktif hari ini. Tentunya kita juga masih bersama dengan Rektor Universitas Saburai, Bapak Dr. Sodirin SEMM, dan juga Ibu Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Saburai, Dr. Maristiana Ayu SEMS AKT. Kita masih berbincang terkait dengan Universitas Saburai, kampus berkualitas untuk masa depan. Wah, bicara tentang pendidikan, ini juga masih menjadi perhatian serius dari pemerintah Provinsi Lampung ya Pak Bu, bahwasannya beliau juga ingin menuntaskan pendidikan dari generasi anak-anak muda saat ini supaya terus bisa lanjut ke perguruan tinggi. Tentunya dengan bekal ini, insya Allah satu persatu cita-cita mereka juga bisa untuk dicapai dan bisa juga untuk berkontribusi untuk pemerintah Provinsi Lampung pastinya. Baik Pak Bu, ini kita sudah punya pertanyaan dari para pendengar Pro 1. Ada Nadia. Nah, saya mau tanya nih, di Universitas Saburai ada jurusan apa aja? Wah, pas banget ya. Kita memang ingin membedah satu persatu jurusan dan fakultas yang ada di Universitas Saburai. Tadi sudah di-spill dan kita akan tahu lagi nih lebih detail. Silahkan, mau Bapak Rektor atau Ibu Warek yang menjawabnya? Okay, silahkan baik. Ibu.
1: Saya akan coba jawab ya Mbak. Jurusan kita itu kalau dari manajemen ekonomi itu ada jurusan manajemen. Mm-hmm. Yang memang konsentrasinya mungkin lebih banyak ke manajemen perkantoran ya, dan SDM biasanya. Kemudian ada lagi jurusan akuntansi yang memang di dalam CPL pembelajaran kita itu mengarah kepada lulusannya nanti adalah bekerja di kantor akuntan pabrik. Kemudian juga bisa menjadi technopreneur, itu ininya ya, capaian lulusannya itu nanti. Kemudian juga di jurusan dari Pak teknik itu ada jurusan sipil, teknik sipil, dan jurusan teknik mesin. Kemudian dari PSIPOL itu ada administrasi publik dan juga ada jurusan humas digital dan komunikasi. Dan hukum itu adalah jurusannya ilmu hukum S1-nya. Nah, kalau S2 yaitu tadi magister manajemen dan magister ilmu hukum.
0: Itu jurusan-jurusannya. Itu jurusan-jurusannya yang ternyata juga cukup lengkap ya Bu ya. Ada dari ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, kemudian juga teknik. Nah, bagaimana dengan jenjangnya? Kabarnya bukan hanya sarjana saja yang dihasilkan dari Universitas Saburai ya Bu ya. Ada apa saja silakan. Ya,
1: sarjana S1 pastinya ya. Kemudian dan sarjana S2, MM dan MH.
0: Wow, MM dan MH, pasca sarjana ya Pak ya. Ini sejalan juga dengan pertanyaan dari pendengar kita. Selamat pagi Mbak Dian, ada Zaki di Tanggamus. Mau nanya dong Pak Rektor dan Ibu Wakil Rektor Universitas Saburai, kalau mau ambil jurusan S2 Manajemen, ada ya Bu tadi ya, biaya SPP-nya berapa? Jadi biar bisa disiapkan dulu gitu Pak Bu, silakan.
2: Ya, karena kami sudah diundang di RRI ini bagi peserta, bagi pemirsa dan kru ya, kalau mau kuliah di Pascasarjana MM utamanya kita berikan diskon 50%. Jadi dari 16 juta setengah cukup bayar 8 juta setengah sampai selesai. Ya, nah, itu SPP-nya ya, kurang lebih 1 tahun setengah atau 18 bulan selesai kalau untuk MM-nya, karena ini lagi ada disnatalis ya bagi MM itu sendiri, jadi ada ulang tahunnya. Kemudian itu bisa dicicil, bisa dicicil juga, bayarnya bertahap kalau MM ya. Ya, mudah-mudahan pemirsa semua yang mendengarkan RRI ini bisa langsung daftar ke MM Saburai. Kemudian untuk MH kita juga buka ya. Kita diskon 2 juta kalau untuk MH ya. Karena ini lagi baru MH ini berdiri tahun 2021 kalau salah ya. Nih, kalau MM itu sejak tahun 2008. Bahkan sudah meluluskan orang-orang pejabat-pejabat tinggi khususnya di Lampung. Salah satunya sekarang ini yang lagi menjabat itu Ibu Gubernur Lampung ya, Bu Jihan. Itu alumni Saburai MM. Kemudian Wakil Wali Kota Metro S1-nya dari Saburai, S2-nya Saburai ya. Kemudian di wali kota bupati Pesawaran yang sekarang ini adalah alumni dari Sabura juga FM-nya. Banyak juga anggota dewan ya, pola dinas itu dilahirkan dari rahimnya Universitas Sabura.
0: Luar biasa. Bahkan Ibu Wagub Janorella juga dari sana ya Pak ya. Ini juga membuktikan ternyata memang lulusan-lulusan dari Universitas Sabura langsung bisa berkontribusi kepada masyarakat dengan ilmu yang sudah dimilikinya. Luar biasa. Baik Pak, Bu, ini ada pertanyaan lanjutan Pak. Ini terkait dengan manajemen ya tadi. Bagaimana metode kuliahnya ya Pak ya untuk pasca sarjana? Apakah online, apakah offline, atau justru keduanya hybrid? Silakan Pak.
2: Kita ada kelas eksekutif dan kelas reguler. Ada kalau reguler itu tatap muka setiap hari Sabtu dari pagi sampai sore ya. Kalau eksekutif ini kita berbagi hybrid ya. Ada tiga kali apa tatap muka, satu kali online gitu. Itu yang eksekutif dan juga kuliahnya di hari Sabtu.
0: Oke, fleksibel ya Pak Bu, karena kebanyakan juga dari mereka nih yang baru mau pasca sarjana sudah punya tanggung jawab dengan pekerjaannya masing-masing, harus tetap hadir di kantor, tapi ada rasa ingin terus menimba ilmunya lagi gitu ya. Dan ternyata diberikan kemudahannya juga, ada metodenya masing-masing yang diberikan oleh Universitas Sabura. Semoga Zaki di Tanggamus ini bisa langsung ya untuk menghubungi tentunya line komunikasinya dari Universitas Sabura. Mau tahu juga Pak Bu, kalau mau update informasi, tanya-tanya terkait kuliah dan juga kegiatan lainnya, itu kita bisa update-nya kemana Bu?
1: Oke, kita bisa update ke website ya, di mana website kita itu bisa buka di http://sabura.siakat.com ya. Nanti bisa ditanya-tanyakan langsung di sana atau melalui Instagram kita saburai.university. Ada Instagram kita juga ada. Atau nanti biasanya kami setiap hari itu memberikan layanan TikTok tersedia sebenarnya ada. Jadi bisa komunikasi dengan layanan TikTok yang ada oleh bagian penerimaan mahasiswa baru kita. Tapi yang pasti kita adain di Instagram maupun di website kita terkait penerimaan mahasiswa baru.
0: Saburai underscore university untuk Instagramnya, bisa langsung di follow ya pendengar, dan juga lengkap sekali informasinya dan selalu update ya dengan segala kegiatan serta informasinya. Atau juga bisa lewat websitenya di www.saburai.ac.id. Silahkan untuk pantau selalu, apalagi tadi kata Pak Rektor ada diskonnya ya untuk mendaftar dari pasca sarjana. Kapan batas waktunya Pak?
2: Sampai September.
0: Sampai September. Sudah mulai bisa dicari tahu dulu kira-kira yang sesuai dengan kebutuhannya apa nih, masih ada jangka waktunya ya Bu ya. Kemudian tentunya bisa untuk dipilih kira-kira pasca sarjana mana nih yang ingin Anda tuju. Baik Pak Bu, ini kalau bicara terkait dengan pendidikan, jurusan, kemudian jenjangnya juga mantap sekali dari Universitas Sabura. Kita juga ingin tahu terkait dengan prestasi yang didapatkan, karena tentu teman-teman mahasiswa nih biasanya ada yang tidak hanya dari sisi akademik saja, tapi juga non-akademik, atau dari sisi akademiknya juga bisa ditambah prestasinya. Bagaimana Bu tentunya terkait dengan prestasi yang dimiliki Universitas Sabura?
1: Baik, mengenai prestasi baik bidang akademik, non-akademik, alhamdulillah ya, mahasiswa kita itu banyak yang melakukan prestasi, pernah mengikuti lomba-lomba, baik itu tingkat OJK, pernah lomba-lomba terkait dengan baca puisi, itu semua kita juga alhamdulillah pernah menjuarai hal-hal itu. Termasuk lomba di bidang non-akademik ya, kepramuka itu kita kemarin juga pernah menjuarai nomor 2 ya Pak ya,
2: nomor 2 tingkat nasional.
1: Dan kita ada tahun-tahun kemarin alhamdulillah mahasiswa itu pernah memenang hibah BIMA terkait dalam pelaksanaan kegiatan KKN. Kita didanai oleh hibah BIMA. Itu ada 2 kelompok mahasiswa KKN kita itu dapat bantuan dari hibah BIMA. Kalau tidak salah 100 berapa juta gitu, saya lupa jumlahnya, di atas 100.
0: Wow.
1: Jadi dua kelompok mahasiswa kita menang Ngibah Bima tersebut.
0: Luar biasa ya. Tentunya prestasi ini juga memberikan dampak nyata untuk universitas maupun juga teman-teman mahasiswa. Yeah. Ini saya dapat bocoran, Bu. Katanya Universitas Saburai juga pernah meraih penghargaan dari LLDikti Wilayah 2 sebagai peringkat 1 evaluasi pembelajaran untuk kategori universitas. Boleh dong di-sharing ini seperti apa? Tentunya prestasi yang didapat kan ini gimana cara mencapainya dan juga tentunya cara-caranya, Bu?
1: Kalau mencapainya kita hanya gini, Mbak. Kita ini hanya mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh ini ya,
2: pemerintah
1: ya, Permendikti itu kita ikutin sesuai dengan aturan. Setiap semester itu biasanya L2 Dikti itu akan melakukan lomba-lomba yang dilihat dari tingkat IKU ya, indikator kinerja utama kita. Ya dalam alhamdulillah kita tuh perubahan-perubahan dalam peringkat pembelajaran itu kemarin sempat berhasil karena kita memang ada penilaian tentang penentuan nilai OB itu kita jalankan dengan baik sehingga kita mendapat peringkat 1 pada saat itu. Dan ini yang memang agak susahnya kita mempertahankannya. Sampai saat ini kita harus mempertahankan itu karena itu berkaitan dengan kualitas. Dan satu hal lagi, Mbak ya, tadi belum sampai dibahas juga ya. Bahwa tidak hanya S2 aja memberikan diskon, kita juga untuk anak-anak S1 juga ada. Selain melalui KIP, kita itu ada juga beasiswa yang diberikan seperti anak guru, anak dosen itu ya, anak-anak yang berprestasi, anak-anak hafiz Quran, itu kita berikan diskon sampai 40% uang kuliahnya. Dan ada lagi beasiswa bagi keluarga yang khusus seperti nelayan, buruh tani, tukang beca, ojek, dan disabilitas. Itu biaya kuliahnya per semester di bawah 2 juta.
0: Luar biasa. Jadi banyak sekali kemudahan untuk yang ingin berkuliah begitu ya Pak Bu. Dan tadi luar biasa banyak variasinya, bukan hanya dari prestasi saja, bahkan yang punya orang tua adalah tenaga-tenaga pendidik juga turut mendapatkan keringanan ini. Wah.
1: Termasuk anak yang berprestasi. Misalnya dia pernah menang dalam lomba karate tingkat provinsi dan sebagainya, itu maka kita berikan potongan diskon. Nah, termasuk anak-anak yang hafiz Quran, itu juga kita berikan malah beasiswanya 100%.
0: Oke, bagaimana Bu caranya untuk mendaftarkan beasiswa ini?
1: Oke, kalau itu, kalau bagi yang seperti dia anak berprestasi memberikan bukti hasil prestasinya. Kemudian kalau ada yang beasiswa murni sampai 100 itu kita berikan dari hafiz Quran dan sebagainya, menunjukkan keterangan tidak mampunya dan juga prestasi sebagai hafiz Quran.
0: Oke, surat keterangan tidak mampu biasanya juga dikeluarkan oleh kelurahan begitu ya Bu ya. Tentunya juga bisa untuk tanya dulu nih ya pendengar kepada kelurahannya bagaimana caranya untuk membuat surat keterangan tidak mampu dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya informasi tersebut digunakan untuk kepentingan beasiswa. Dan tadi juga ada anak nelayan gitu juga ya Bu ya. Jadi ini banyak sekali kemudahan beasiswa yang bisa didapatkan oleh teman-teman. Oke, baik Ibu, ini kan kita juga bicara terkait dengan beasiswa ya Bu ya. Itu tadi untuk cara masuknya. Kalau sudah jadi mahasiswanya, apakah juga ada beasiswa yang diberikan untuk mahasiswa dalam jenjang per semesternya gitu Bu?
1: Kalau kita memberikan yang tadi intinya biaya kuliahnya selama 8 semester itu yang kita berikan.
0: 8 semester.
1: Jadi bukan pada saat masuk saja. Bukan. Jadi itu dilakukan selama 8 semester
0: luar
1: itu.
0: Luar biasa. Itu luar biasa bisa meringankan ya Bu ya. Karena banyak indeks ekonomi gitu Bu.
1: Bener. Kita apalagi pengen kondisi sekarang ya.
0: Iya, kita perlu sekali mencari cara gitu kan bagaimana caranya untuk meraih pendidikan dan juga meraih cita-cita tapi juga satu sisi ada keringanan yang diberikan dan di sini juga Universitas Saburai hadir ya Bu ya. Baik, dengan berbagai keunggulan tersebut kita belum bahas ini satu hal esensial, visi besar dari Universitas Saburai, Pak. Silakan.
2: Visi besar Universitas Saburai selain Eco Smart tadi adalah Eco Smart, kemudian Eco Partnership ya tentang lingkungan itu tadi. Kemudian tidak kalah pentingnya bahwasanya Universitas Saburai ini hadir untuk mencetak generasi muda ya, pemimpin bangsa ya, terutama di pemimpin di Provinsi Lampung. Ini adalah visi besar kita dan tidak ada kata tidak bisa kuliah di Saburai. Kita sudah memberikan terobosan-terobosan untuk beasiswa. Bahkan tadi sudah disampaikan anak nelayan, anak tukang sayur keliling, anak tukang beca, ya, anak apa namanya itu tukang buruh bangunan, ya, pekerja malam misalnya, ya, yang kuli bangunan itu tidak ada kata yang tidak bisa kuliah. Maka kita memberikan kesempatan itu kepada masyarakat luas untuk menimba ilmu, ya, meneruskan kuliah di Universitas Saburai ini.
0: Semua bisa kuliah.
2: Bisa.
0: Di Universitas, ya,
2: tidak
0: Saburai.
2: Ada kata tidak bisa kuliah kalau di Saburai.
0: Oke, baik. Pak, Bu, ini juga ada pertanyaan, ya, kita coba untuk bacakan dulu, Pak. Ada yang masih merasa ragu untuk melanjutkan pendidikan karena dia takut tidak bisa melanjutkan karena faktor ekonomi, atau dari orang tuanya yang bilang sudah cukup SMA aja lah, nggak usah lanjut kuliah, udah cukup di situ aja. Bagaimana kalau menurut Ibu Warek sendiri, ya, untuk menanggapi hal itu?
1: Sangat disayangkan sekali, ya, sebaiknya yang mengikuti. Kalau memang tidak punya kemampuan itu, kan kita ada program KIP, kita sampai saat ini masih buka layanannya. Bisa mendaftarkan melalui bisa nanti dibuka, ada ya,
2: linknya
1: ada. Kita mendaftarkan mahasiswa itu untuk mahasiswa KIP, masih kita terima sampai saat ini. Atau tadi masuk dalam kelompok yang beasiswa kami berikan bagi keluarga yang tidak mampu tadi, masuk kelompok, apakah itu dia nanti, apakah dia anak nelayan, anak buruh tani, tukang beca, hanya cukup minta surat keterangan dari menjelaskan bahwa memang orang tuanya nelayan, orang tuanya itu anak tukang beca, tukang ojek gitu, boleh gitu loh. Dan itu tidak harus mesti gini, tidak mesti harus lunas saat itu. Bapak dicicil kuliahnya. Artinya bisa dibayar bulanan atau bisa dibayar 3 kali atau 4 kali dalam satu semester. Artinya diberi keringanan. Artinya dengan 250.000 aja per bulan, mahasiswa itu bisa kuliah.
0: Berarti bisa pelan-pelan disampaikan, yeah, mindsetnya kepada, yeah, orang tua atau lingkungannya begitu, yeah, ya, Pak, Bu. Apalagi di tengah persaingan saat ini, yeah, SDM itu amat sangat dibutuhkan yang lebih berkualitas dari segi akademiknya, kemudian juga kontribusinya, apa yang bisa dilakukan untuk wilayah tersebut. Baik, Pak, Bu, selanjutnya saya juga pengen tanya lagi kepada Bapak Rektor, yeah, menurut Bapak, apakah urgensi untuk kita tentunya terus belajar sepanjang hayat, ya, Pak, ya? Bahkan tadi kalau sudah sarjana, ayo lanjut lagi pasca sarjana. Kalau bisa lebih dari situ, ayo kita lanjutkan lagi. Bahkan dari Universitas Saburai sudah mencoba tadi untuk berkolaborasi, ya, Pak, ya, dengan universitas di luar daerah, ya, untuk memenuhi permintaan dari yang ingin terus lanjut, ya, di pendidikan tinggi. Ya. Bagaimana menurut Bapak?
2: Kita di Universitas Saburai ini, Sang Bumi Rojurai, terus meningkatkan kualitas bidang pengajaran, pendidikan, ya, kemudian pengabdian, penelitian, ya, dan itu yang sudah disampaikan tadi. Maka kami membuka semua program beasiswa agar semua masyarakat yang kurang mampu itu bisa berkuliah di Universitas Saburai, bahkan dari S1, S2, dan untuk pemenuhan permintaan alumni dari pasca sarjana, kita bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Malang untuk membuka S3, program S3. Dan bahkan nanti kuliahnya secara online di dengan perangkat gitu, ya. Kemudian bahkan nanti seminarnya itu secara online, okay, ya, bisa, ya. Kemudian seminar hasil juga online, ya.
0: Sangat dimudahkan, ya, Pak, ya, tentunya, yeah, dengan perkembangan zaman saat ini, teknologi yang ada itu untuk membantu kita, dan ini bisa diterapkan juga di Universitas Saburai. Silahkan, saya ingin dengarkan dulu pesan dari Ibu Warek kepada para pendengar, khususnya teman-teman pelajar yang tentunya akan melanjutkan pendidikan tinggi. Silahkan, Ibu.
1: Ya. Oke, bagi pendengar RRI di mana saja, ya, khususnya di Lampung, ya, jangan takut karena tidak mampu dari sisi dana dan sebagainya. Kita memberikan semua kemudahan-kemudahan itu untuk bisa meningkatkan pendidikan kita ke lebih tinggi. Dan jangan lupa untuk selalu ingat dan bergabung di kami ya, untuk berperan dalam meningkatkan sumber daya manusia yang dapat meningkatkan pembangunan, yang tentunya itu yang pastinya untuk bergabung di kami melalui kampus kami yang ramah lingkungan, mahasiswa yang smart dan mendukung keberlanjutan.
0: Baik, itu dari Ibu Warek. Silahkan dari Bapak Rektor pesan-pesannya. Ya.
2: Oke, kepada masyarakat luas yang mendengarkan dialog ini, bahwasanya kami dari Universitas Saburai siap menerima, siap melayani, ya, siap menampung saudara-saudara sekalian. Ini ada beberapa beasiswa, silahkan dipilih, ya. Kami menyatakan bahwa tidak ada kata yang tidak bisa kuliah di Universitas Saburai. Ini tetap bisa kuliah. Bisa dicicil ya, jadi bisa dicicil, bahkan nanti kegiatan mahasiswa ini luar biasa. Ada menua, ada pramuka, ada UKM-UKM lain, bahkan kita sudah menyediakan bagi mahasiswa, calon mahasiswa nantinya yang akan sepak bola mini, kita sudah menyiapkan lapangan mini soccer ya, supaya lebih mantap lagi mahasiswa untuk berkunjung, mendaftar di Universitas Saburai. Kami siap menampung ya, siap menerima, siap melayani mahasiswa baru.
0: Luar biasa. Fasilitas yang ada juga sangat lengkap, mendukung, dan Anda juga bisa untuk update ya pendengar di website-nya www.saburai.ac.id, atau juga bisa untuk follow Instagram-nya di saburai_university untuk mengetahui seperti apa tentunya keunggulan fasilitasnya dari jurusan-jurusan yang ada, atau bahkan metode pembayaran yang tadi sudah disampaikan. Banyak sekali beasiswanya yang diberikan kepada anak-anak nelayan, anak-anak berprestasi, anak-anak hafiz Quran, dan juga pastinya anak-anak tidak mampu yang juga didukung dengan surat keterangan tidak mampu. Bahkan juga tentunya untuk Anda ingin lanjut dari perguruan tinggi, dari sarjana ke pasca sarjana, itu dimudahkan dengan metodenya, ada yang online, ada yang hybrid, begitu ya Pak ya. Bahkan tadi ada juga untuk lanjut S3-nya, itu benar-benar bisa full online. Luar biasa informasi yang diberikan Bapak, tentunya ini menjadi penyemangat untuk generasi masa kini yang juga harus terus mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi, dan semua bisa kuliah di Universitas Saburai. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Rasidin
2: Sodirin.
0: Sodirin, mohon maaf Bapak, Bapak Dr. Sodirin SEMM selaku Rektor Universitas Saburai, agak kebelibet ya Pak ya, mohon maaf. Dan juga Ibu Dr. Maristiana Ayu SEMM SAKT selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Saburai yang sudah sharing pada hari ini bersama kami. Insyaallah informasi ini sangat bermanfaat untuk teman-teman kita, untuk orang tua yang sedang mencarikan juga perguruan tingginya, dan bisa disebarluaskan informasinya. Dan untuk Anda juga pendengar, tentunya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Lampung pagi ini. Terima kasih Bapak dan juga Ibu. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Sehat selalu tentunya. Salam untuk teman-teman Universitas Saburai, semoga selalu sukses ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya siang hari ini? Udah sibuk pastinya ya dengan berbagai aktivitas pekerjaan Anda. Dan tetap semangat untuk Anda tentunya. Bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami kembali menemani Anda di siang hari ini. Andina akan hadir ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nih pendengar. Dan membuka kebersamaan kita di siang ini mendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu rangkaian lagu-lagu ke ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: masih populer video call ini ya. Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih.
1: Nih.
0: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
0: Eh, salam, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
0: Penasaran, Kakak, Dek?
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya, coba ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 90,9 FM. Pendengar, demokrasi yang sehat tentunya tidak hanya ditopang oleh pemilu yang berlangsung secara berkala aja ya, tetapi juga oleh keterbukaan informasi, lalu juga partisipasi publik, serta hadirnya media yang independen dan bertanggung jawab. Nah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya media ini sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi ya, karena ini perannya yang strategis dalam mengawasi jalannya pemerintahan, lalu juga menyuarakan kepentingan masyarakat hingga mengungkap berbagai persoalan yang terkait dengan keadilan. Nah, di era digital saat ini pendengar, peran media semakin kompleks. Di satu sisi, media ini mampu nih untuk mempercepat arus informasi dan juga memperluas partisipasi publik. Namun di sisi lain, tantangan berupa hoax, disinformasi, polarisasi, hingga tekanan terhadap kebebasan pers ini juga semakin nyata. Nah, terkait hal tersebut pendengar, kali ini kita akan ngobrol ya tentang peran media dalam mengawal demokrasi dan keadilan. Kita juga sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Adam Muhammad Yanis SHMH yang merupakan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kita langsung saja sapa Bapak Adam nih. Halo, selamat pagi Pak Adam.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Gimana kabarnya nih siang ini?
1: Alhamdulillah sehat selalu. Semoga Mbak juga sehat dan pendengar juga.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik, ini manggilnya Bapak atau Kakak aja nih? Kayaknya masih muda banget soalnya.
1: Enggak apa-apa. Bebas kok Mbak.
0: Bebas ya. Oke deh, Kak Adam aja kalau gitu. Kak, mungkin di awal nih obrolan kita di siang hari ini mungkin bisa sedikit disampaikan. Gimana sih Kakak sendiri secara pribadi memaknai nih hubungan antara media, demokrasi dan keadilan dalam kehidupan bernegara saat ini Kak?
1: Nah, jadi gini Mbak, kalau biasanya ketika kita bahas soal media, kalau secara hukum orang akan mengkonotasikannya dengan misalnya undang-undang penyiaran, undang-undang pers gitu. Tapi dewasa ini justru peran media ini semakin luas dan bahkan hampir setiap orang karena memiliki haknya yang diatur dalam konstitusi pasal 28F maupun 28E ayat 3, mereka jadi bisa memiliki peran seakan-akan seperti media. Contohnya nih Mbak, misal saya lagi bincang-bincang nih di toko kopi misalnya sama teman-teman tentang masalah agak berat, misalnya tentang pencucian uang, lalu tiba-tiba saya rekap, saya buat jadi podcast, saya upload. Nah, secara tidak langsung masyarakat pun banyak yang dengan sangat mudah dan memiliki peran yang sama untuk menyampaikan keluh kesah dan juga membahas masalah faktual seperti halnya media. Nah, jadi saat ini kita selain di satu sisi kita memiliki banyak aspek keterbukaan publik dan juga banyak aspek partisipasi yang makin meluas, tapi di sisi lain ya seperti Mbak sampaikan tadi, hoax makin meluas dan juga kita jadi sering menerima disinformasi di media.
0: Oke. Bahkan ada kalimat bahwa media ini sebagai pilar keempat demokrasi. Ini gimana nih Kak melihat pernyataan seperti itu Kak?
1: Nah, kalau saya melihatnya justru ini arahnya lebih terhadap kondisi dari negara itu sendiri. Jadi ketika mereka diposisikan sebagai pilar keempat, negara harus bisa menyadari bahwa mereka juga bagian dari partisipasi publik untuk menjalankan bagaimana informasi yang beredar di dalam negara itu sendiri. Maksud saya, negara justru harus bisa menyadari bahwa negara tidak bisa selalu meregulate cara pikir maupun cara tindak maupun cara perilaku setiap orang, khususnya ketika sudah misal masuk ke ranah sosial media misalnya. Karena hal ini justru menjadi bentuk partisipasi aktif bagi masyarakat untuk memberikan ruang sehat diskusi publik, walaupun kita hanya melihatnya, ini kan hanya diskusi-diskusi sederhana di sosial media, tapi justru saya melihatnya, ini adalah pandangan-pandangan masyarakat yang real dan faktual mengenai keresahan-keresahan yang setiap harinya mereka rasakan. Dan apabila kita mau mendengar nilai-nilai tersebut, justru ini adalah bentuk pemerintahan yang sehat. karena kita selalu aktif menerima partisipasi dari publik secara langsung. Okay. Walaupun melalui itu sosial media ya Mbak ya. Gitu.
0: Oke, okay. Nah seberapa penting sih Kak terkait dengan kebebasan pers nih untuk menjaga kualitas demokrasi suatu negara?
1: Nah, kalau untuk masalah kebebasan pers, saya akan mengkerucutkan kepada 5 aspek sebenarnya. Ini mungkin lebih ke bahasa saya saja ya Mbak ya, ini karena nggak langsung dari undang-undangnya gitu. Jadi saya melihat kebebasan pers ini sebenarnya yang penting, dia mengakomodir akurasi atau validitas datanya, dia mengakomodir verifikasi, jadi dia melihat langsung, dia bisa membuktikan data, dia bisa membuktikan tindakan nyatanya. Dan juga yang ketiga adalah mengenai kode etik, tentunya tunduk pada undang-undang. Yang keempat yang biasanya jarang disadari oleh masyarakat, yaitu tentang privasi. Kita tidak bisa selalu tanpa izin mendapatkan suatu informasi tanpa persetujuan dari orang yang mungkin diliput. Sehingga penting untuk kita menyadari bahwa setiap masyarakat punya hak untuk privasi, sehingga tidak bisa asal rekam maupun asal asal liput. Dan yang terakhir adalah mengenai presumption of innocence, mungkin lebih kepada presumsi bahwa apabila suatu fakta itu misalnya dia masih tersangka gitu, kita akan anggap dia tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan. Nah, 5 aspek ini sebenarnya justru bukan membatasi kebebasan pers, justru ini memperkuat kebebasan pers. Ketika suatu media sudah menyampaikan 5 aspek ini, maka sebenarnya kita tidak punya, kita justru harus punya data yang sekuat itu juga jika ingin mendebat fakta yang disampaikan oleh media, gitu Mbak.
0: Oke, nah jadi bisa dibilang adalah untuk dalam perspektif hukum nih Kak ya, gimana sih untuk ngejaminan nih kebebasan pers di Indonesia saat ini?
1: Nah, kalau dalam perspektif hukum, sebenarnya untuk menjamin ini kita bisa menuju kepada dua hukum, kepada dua sumber norma. Yang pertama adalah tentang Undang-Undang Pers, itu 40/1999, walaupun undang-undang lama, namun kita juga sadari bahwa mengenai kode etik, mengenai bagaimana tindak laku dan batasan-batasan, itu diatur di dalam sana. Dan yang kedua yang harus disadari oleh kebebasan pers, memang sekarang ini kita agak takut dengan aturan yang dalam Undang-Undang ITE, walaupun sudah diubah di tahun yang di undang-undang yang baru. Undang-Undang ITE di satu sisi orang masih beranggapan bahwa ini masih sangat membatasi kebebasan pers. Menurut saya ya, permasalahannya justru di implementasinya. Justru Undang-Undang ITE memiliki apa ya, semacam indikator. Jika pers ingin dianggap sebagai pers yang sehat dan bebas, maka cukup tidak usah ada sifat-sifat yang violence ataupun harassment di dalamnya. Karena itu sudah masuk ranah pidana. Nah, di luar itu, menurut saya justru pers adalah jembatan baik bagi masyarakat dan terhadap negara untuk menyampaikan ya keluh kesah masyarakat itu sendiri. Karena saya sadar bahwa jika tidak ada pers, mungkin kita akan sangat kesulitan untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran masyarakat, potret masyarakat secara langsung, sehingga negara bisa belajar untuk lebih mendengar fakta yang terjadi di lapangan, seperti itu Mbak.
0: Nah Kak, apakah media saat ini nih, menurut Kakak masih efektif sih dalam mengawal isu-isu keadilan sosial Kak?
1: Kalau bagi saya masih sangat.
0: Oke, jadi masih sangat efektif banget gitu kan ya. Dan kalau misalkan ditanya nih Kak, tantangan terbesar nih dari media sendiri dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan itu untuk saat ini nih di era sekarang gimana Kak?
1: Saya melihatnya lebih concern terhadap permasalahan hoax maupun isu dan juga gambar atau fakta yang bisa digenerate oleh AI. Kalau bahasa rigidnya seingat saya deepfake, tapi itu mungkin secara ilmiah bisa lebih diperdebatkan artinya. Jadi ketika kita, misalnya saya di posisi sebagai media, saya meliput fakta, sudah ada akurat datanya, sudah saya verifikasi, saya sesuai kode etik, namun barangkali orang mempertanyakan perspektif kita, orang mempertanyakan keaslian data kita, jangan-jangan di-generate oleh AI misalnya, atau jangan-jangan itu sumber aslinya adalah hoax. Namun, di satu sisi juga, orang yang ingin mendebat data saya, mereka bisa saja menggunakan AI atau menggunakan fasilitas-fasilitas palsu yang mungkin memiliki sumber basis datanya sendiri namun dikoherensikan, sehingga saya justru sehingga masyarakat justru jadi semakin bingung mana yang harus saya percayai. Nah, bagi saya era dewasa ini yang mana kebenaran itu sangat ditentukan oleh kebenaran perspektif, masyarakat juga harus sangat terlibat untuk menyadari bahwa kita sangat penting untuk lebih meningkatkan kemampuan analisis kita, kemampuan baca kita, karena kita tidak pernah tahu sejauh mana media menyampaikan kebenaran dan sejauh mana media membatasi kebenaran.
0: Oke, okay. Nah, Kak, mungkin bisa disampaikan kepada pendengar kita nih, Kak, gimana sih masyarakat ini bisa membedakan antara produk jurnalistik dengan kualitas yang berkualitas dan juga informasi yang menyesatkan, Kak?
1: Nah, pertama, kalau saya di posisi masyarakat, saya akan saya akan memulai dengan hal yang paling mudah, yaitu bahasanya mungkin just Google it gitu. Ya, Google aja dulu. Kita pertama ketika mendapat satu fakta, langkah pertama saya adalah melihat rasionalitasnya. Sekarang ini, jika masyarakat akses di Google saja, dia hanya cukup search saja faktanya secara rinci, tampilan yang pertama yang muncul justru bukan sumber medianya, justru malah penjelasan lewat AI-nya. Saya sadar bahwa AI pun bisa halusinasi, bisa menyampaikan fakta yang salah, sehingga disitulah saatnya kita melihat dan melatih kemampuan kritis kita. Jika kita baru search aja sudah banyak keraguan, nah barangkali kita harus lebih baca mendalam fakta-fakta yang disampaikan oleh media ini. Namun, jika kita baru sekali baca di Google saja kita merasa, oh saya tervalidasi, oh ternyata data yang disampaikan ini sejalan dengan pemikiran-pemikiran rasional umum, berarti barangkali ada sisi-sisi benarnya. Dan ketika kita sudah melihatnya, tugas langkah duanya adalah jangan langsung percaya. Okay. Kita tetap harus verifikasi berita-berita sejenis maupun sumber-sumber dari ahli yang sejenis gitu, Mbak.
0: Nah, kalau di era media sosial seperti sekarang ini, Kak, apakah fungsi media konvensional ini menurut Kakak masih relevan sih, Kak?
1: Nah, justru semakin relevan karena kita harus sadari masyarakat Indonesia ini sifatnya tidak homogen. Ada banyak kelas sosial, ada banyak kondisi ekonomi, ada banyak ragam budaya. Jadi kalau seandainya tidak lewat sosial media, seorang pengambil kebijakan itu tidak bisa langsung serta-merta membuat kebijakan atau bertindak, karena mereka tidak bisa seakan-akan mengetahui kondisi masyarakat Indonesia yang sangat beragam ini. Sehingga seperti saya bilang tadi, peran media sangat penting untuk menjadi jembatan agar negara lebih belajar untuk mendengar. Karena ini sosial media dewasa ini adalah salah satu wujud potret kelompok marginal yang ada di dalam masyarakat. Jadi kalau kita berbicara soal saya mau melindungi kondisi masyarakat rentan, ya barangkali kita harus start dulu dari sosial media, karena itu adalah keluh kesah nyata yang memang banyak hoaxnya juga, banyak fakta-fakta palsu juga. Tapi tidak ada salahnya kita mempelajari potret kehidupan masyarakat justru memulainya dari sosial media itu sendiri, jika kita terlalu banyak alasan misalnya untuk tidak melakukan verifikasi secara langsung gitu, Mbak.
0: Oke, nah kalau menurut Kakak gimana sih seharusnya media ini memberitakan untuk kasus-kasus hukum nih, supaya tidak terlihat menghakimi seseorang sebelum adanya keputusan pengadilan, Kak?
1: Nah, bagi media, yang pertama dasar hukum. Karena kita pisahkan dalam belajar hukum itu ada pemikiran analitis dan pemikiran kritis. Kalau dari analitis, yang penting kita sudah bisa menyediakan dasar hukum yang relevan. Terlepas mau nanti tafsir hukumnya berbeda-beda, itu adalah ranah para ahli hukum maupun ranah pengadilan untuk menilai. Setidaknya kita cukup kaitkan satu fakta hukum dan dasar hukumnya. Dan ini dari zaman sekarang sangat mudah ya untuk dikoherensikan melalui banyak bantuan tools di internet. Dan yang kedua, ketika kita punya perspektif yang mana ini tidak boleh luput gitu, dalam ranah kritis, media harus menggunakan hati nurani, empati, maupun pemahaman mereka terhadap kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia untuk menciptakan kebenaran perspektif yang selaras dengan dasar hukum yang tadi dia sampaikan. Jadi analitisnya jalan, kritisnya juga jalan, begitu Mbak.
0: Oke, nah kalau berdasarkan pengamatan dari kakak pribadi nih, apakah saat ini masyarakat Indonesia ini udah cukup kritis sih kak dalam mengkonsumsi informasi?
1: Saya melihatnya ada fenomena yang justru unik ya, semakin muda anak usianya, usia audiensnya, justru makin kritis. Dan kita contoh kecil misalnya, anak-anak zaman sekarang mungkin sering mempertanyakan kenapa harus ada ujian nasional misalnya. Dia melihat bahwa pendidikan kan tidak merata. Namun kenapa ada sekolah unggulan maupun sekolah yang bahkan anak-anak zaman sekarang mempertanyakan kenapa ada sekolah unggulan gitu Mbak. Jadi saya melihat bahwa semakin muda usia seseorang di zaman sekarang, karena terlalu banyak juga asupan-asupan yang dia dapat di media sosial, maka semakin banyak juga nilai-nilai kritis yang mereka miliki sejak mereka di masa kecil. Dan ini justru tentu perlu peran orang tua ya, untuk membatasi mana yang harus mereka akses, mana yang tidak. Namun jika pertanyaannya apakah kondisi masyarakat sekarang ini kritis, saya melihat ada harapan justru di anak-anak muda yang selalu terbuka terhadap informasi-informasi baru. Jadi walaupun di hari ini mungkin mereka mendapatkan fakta, oh ini salah, ini benar, mereka tetap terbuka untuk dua hari ataupun bulan depan kemudian, mereka berganti perspektifnya dengan informasi-informasi yang baru mereka dapatkan di bulan selanjutnya, seperti itu.
0: Oke, nah untuk peran dari perguruan tinggi sendiri ini kak, dalam mendukung terciptanya ekosistem media yang sehat dan demokratis, ini gimana perannya kak?
1: Pertama, perguruan harus bisa memberikan panduan dan indikator yang jelas bagaimana beretika di media. Nah, poinnya adalah bukan justru untuk membatasi, justru untuk memberikan perlindungan bagi informasi yang disampaikan maupun bagi perlindungan si jurnalistik ini. Karena kita sadari juga di level mahasiswa pun maupun siswa, banyak yang sudah memulai karirnya di bidang jurnalistik karena kecintaan mereka terhadap penyampaian informasi yang benar. Jadi tugasnya institusi apapun bentuknya adalah memberikan guidance, batasan-batasan maupun larangan-larangan yang memang secara aturan hukumnya dilarang, sehingga ketika mereka berekspresi, mereka menyampaikan informasi, media-media ini jadi tidak takut justru untuk memberikan informasi yang menurut mereka berdasarkan perspektif mereka itu sesuai dengan perkembangan zaman gitu.
0: Nah, ada nggak kak indikator yang bisa menunjukkan bahwa media ini sudah menjalankan fungsi demokratisnya dengan baik nih?
1: Kalau indikator bagi media itu sendiri, saya justru beranggapan bahwa selama mereka masih on the track, mereka tidak melanggar kode etik, menurut saya itu justru sudah sangat bagus gitu. Kalau kita anggapannya bahwa mana media yang perspektifnya bisa kita terima atau tidak, itu sudah ranahnya audiens untuk menilai. Namun bagi media itu sendiri, selama masih tunduk aturan undang-undang, selama masih sesuai kode etik, menurut saya tidak ada salahnya apapun jenis berita yang mau mereka konsumsikan, mereka produksi terhadap bagi konsumsi publik gitu Mbak.
0: Oke, baiklah. Nah kakak, mungkin sebelum kita akhiri obrolan kita nih di siang hari ini dalam acara Kita Indonesia kak, apakah ada pesan nih untuk pendengar kita saat ini supaya bisa menjadi pengguna media yang cerdas sekaligus juga aktif untuk mengawal demokrasi dan keadilan? Silakan kak.
1: Kita harus sadari sebagai masyarakat Indonesia, kita adalah kontrol maupun pengawas terhadap segala informasi maupun kebijakan yang ada di Indonesia. Sehingga ketika kita memanfaatkan media, kita harus memanfaatkannya untuk sebagai ruang dialog edukasi masyarakat dan juga bagi jembatan antara masyarakat dengan pengambil keputusan untuk lebih belajar mendengar dan menerima aspirasi publik.
0: Oke, baik. Kak Adam, terima kasih ya. Ini sudah meluangkan waktunya nih untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan Pro 1 dalam acara Indonesia, Kita Indonesia ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini akan bermanfaat untuk pendengar kita, terutama untuk anak-anak muda di luar sana ya kak ya. Dan sukses terus untuk kakak, sehat selalu. Assalamualaikum kak.
1: Waalaikumsalam, terima kasih kembali Mbak.
0: Oke, pendengar di manapun Anda berada, demikian ya obrolan kita bersama dengan Kak Ada Muhammad Yanis SHMH yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kita tadi sudah ngobrol bersama beliau tentang peran media nih dalam mengawal demokrasi dan juga keadilan. Dan harapan kita tentunya kita semua bisa memahami nih bahwa media ini bukan sekedar penyampai informasi aja, melainkan juga punya tanggung jawab besar yang dalam menjaga tentunya transparansi, mengawasi jalannya kekuasaan, memperjuangkan kepentingan publik, serta juga mendorong tegaknya keadilan. Dan tentunya keberhasilan media juga bisa menjalankan peran tersebut. Tentu ini membutuhkan dukungan ya dari seluruh elemen masyarakat. Di tengah derasnya arus informasi digital, tentunya kita semua dituntut pendengar untuk lebih kritis, bijak, dan bertanggung jawab dalam menerima ataupun juga menyebarkan informasi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kak Adam Muhammad Yanis tadi bermanfaat untuk kita semua. Andina harus sudahi dulu obrolan kita dalam acara Kita Indonesia menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi tackle berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membuahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua,

Aaron, Tuchel, lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri

0: tim Inggris.
1: I think like the energy.
2: Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi.
3: Kemenangan telah

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.

0: event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
1: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
0: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Iya. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, sayangnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang jadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
1: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
0: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
1: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
2: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
1: Imadi Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk anjungan Pantai Losari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan dalam penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantai Losari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoma Dadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita. Yang pertama itu adalah warta berita. Warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kita kolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal. We'll be right back.

0: Ivan Sofic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Evie Jovic.
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan ke-6 itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I did a good job of.
2: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
3: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebugiro, Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrial Lopez dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan keras yang menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Peterson. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi Wahyu Indra sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya sama seperti yang dibilang tadi. Beberapa momen kita terkendala oleh wasit, tiap kali itu lah langsung protes gitu. Jadi kita langsung kena mental lagi. Tapi itu udah selesai. Kita sebagai pemain, kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmill mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmill menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmill kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmill unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

saja. Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Lee Chak Yu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wise Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

1,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Selamat siang untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih ya, Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan masih terus menemani Anda tentunya dalam rangkaian lagu-lagu dan juga informasi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1

Selamat siang untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih ya masih bersama dengan kami di 90,9 FM. Pendengar, produk unggulan hasil pembinaan kemandirian dari warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Bandar Lampung Raja Basa Bakery ini resmi ya memperoleh sertifikat hak merek dari Kementerian Hukum. Ya, penyerahan sertifikat ini dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung yaitu Taufikur Rahman kepada Kepala Lapas Kelas 1 Bandar Lampung Ike Rahmawati di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung pada Rabu 10 Juni 2026. Penyerahan sertifikat hak merek ini, pendengar, menjadi tonggak penting bagi pengembangan produk hasil karya warga binaan sekaligus juga menandai pengakuan warga terhadap kualitas dan identitas usaha yang telah dibangun melalui program pembinaan di dalam lapas. Dalam kesempatan itu, pendengar, Ike Rahmawati juga turut ya memperkenalkan dan memamerkan ada berbagai produk roti unggulan Raja Basa Bakery yang telah resmi ini mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual. Produk-produk ini adalah hasil olahan warga binaan yang mengikuti program pembinaan kemandirian dan pelatihan keterampilan di lingkungan lapas. Kualitas produk dari Raja Basa Bakery ini juga mendapatkan apresiasi langsung dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, dan juga produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang sangat baik dan berpotensi bersaing di pasar yang lebih luas. Kami akan masih terus menemani Anda, jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 90,9 FM.

0: sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.

0: program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok?

0: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan.

Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Minhan Un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siang untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Siang hari ini cuacanya di seputaran Pahoman Bandar Lampung ini cukup panas ya. Dan mudah-mudahan cuaca yang panas juga ini mendukung semua aktivitas Anda nih yang punya aktivitas di luar ruangan, ataupun untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda pendengar.

Sudah banyak orang yang menganggap benjolan di leher ini perlu diwaspadai jika terasa nyeri. Padahal benjolan yang tidak menimbulkan rasa sakit justru bisa menjadi tanda adanya gangguan pada kelenjar tiroid, termasuk kanker tiroid. Nah, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi, onkologi, medik Maya pada Hospital Jakarta, ada dokter Marta Iskandar, ini mengatakan bahwa tidak semua benjolan pada kelenjar tiroid bersifat ganas. Namun setiap benjolan yang muncul di area leher ini tetap perlu diperiksa karena untuk mengetahui penyebabnya, pendengar. Gejala gangguan tiroid ini bisa berbeda ya pada setiap orang, sehingga diperlukan pemeriksaan untuk memastikan diagnosis dan menentukan penanganan yang tepat. Dokter Marta mengatakan kanker tiroid pada tahap awal seringkali tidak menimbulkan gejala yang khas. Karena itu banyak pasien baru memeriksakan diri ketika kondisi tersebut sudah berkembang lebih lanjut. Dan masih banyak juga masyarakat yang menunda pemeriksaan karena menganggap benjolan di leher ini bukan masalah yang serius. Padahal deteksi dini bisa membantu dokter untuk menentukan diagnosis dan juga memberikan terapi yang lebih tepat sejak awal. Untuk memastikan penyebab benjolan, dokter bisa melakukan sejumlah pemeriksaan, mulai dari tes darah untuk menilai fungsi tiroid USG, tiroid, dan hingga juga dengan VNAB apabila diperlukan. Melalui pemeriksaan ini, pendengar, dokter bisa mengetahui penyebab benjolan dan menentukan langkah penanganan yang paling tepat. Lalu seperti apa sih penanganan kanker tiroid lebih presisi? Kami akan hadirkan informasinya setelah rangkaian lagu-lagu yang telah kami persiapkan untuk menemani Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Selamat siang untuk Anda pendengar, terima kasih ya masih tetap bersama kami di 90,9 FM. Untuk Anda yang saat ini mungkin masih bingung gitu kan, mau makan apa siang ini, ya udahlah cepet-cepet ya, sudah pukul 12 lebihnya 36 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin waktu istirahat siang Anda sudah bakal akan berakhir ya. Ya pokoknya apapun itu makanannya hari ini, mudah-mudahan memilih makanan yang sehat pastinya. Dan pendengar, kami temani Anda dengan hadirkan informasi dimana kalau benjolan ini terbukti merupakan kanker tiroid pendengar, salah satu penanganan yang bisa dilakukan adalah dengan operasi pengangkatan kelenjar tiroid. Dan setelah operasi pasien bisa menjalani terapi radioaktif iodin untuk menghancurkan sisa sel atau jaringan kanker tiroid tanpa memerlukan tindakan pembedahan tambahan. Dokter spesialis kedokteran nuklir Mayapada Hospital Jakarta Selatan, Dr. Lim Andreas, menjelaskan bahwa terapi radioaktif iodin ini menjadi salah satu inovasi penting nih dalam penanganan kanker tiroid karena bersifat minimal invasif pendengar, dan terapi ini juga meningkatkan efektivitas pengobatan sekaligus juga bisa menurunkan resiko kekambuhan pada beberapa jenis kanker tiroid. Selain terapi, pasien juga bisa nih memerlukan juga ya pemantauan yang terarah untuk mengetahui tentang penyebaran penyakit dan respon tubuh terhadap pengobatan. Dan untuk mendukung diagnosis dan evaluasi kanker, Mayapada Hospital Jakarta juga menyediakan ada layanan nuclear medicine dan molekular pendengar. Dan layanan ini punya kemampuan whole body imaging dengan hasil pencitraan yang lebih tajam, waktu pemeriksaan lebih cepat, alur perawatan juga lebih terarah, serta paparan radiasi yang lebih rendah pendengar dibandingkan dengan teknologi serupa yang tersedia di Indonesia. Hingga saat ini layanan ini baru dimiliki oleh kurang dari 10 rumah sakit di Indonesia. Keunggulan ini juga menjadi penting ya, terutama untuk pasien yang membutuhkan evaluasi berulang karena bisa membantu untuk meminimalkan resiko jangka panjang. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami akan masih terus menemani Anda pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah, ya telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak hujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya. Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Pendengar di mana-mana Anda berada, sudah pukul 12 ya, lebihnya 55 menit waktu Indonesia Barat nih pendengar. Selanjutnya sesaat lagi kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah Lampung Siang. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

pendengar di mana pun Anda berada, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah Lampung siang.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Secara nasional tingkat pengangguran terbuka itu 4,68 dan Lampung ada di angka 3,96%. Dan mudah-mudahan terus terserap.

0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang edisi Kamis 11 Juni 2026 dengan topik berita. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung menunjukkan tren positif pada awal 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, angka pengangguran di Lampung mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pendengar, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung menunjukkan tren positif pada awal 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, angka pengangguran di Lampung mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Berikut laporan Galih Prihantoro.
1: Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung menunjukkan tren positif pada awal 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, angka pengangguran di Lampung mengalami penurunan jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu mengatakan, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 tercatat sebesar 3,95%. Angka tersebut turun dari 4,14% pada Februari 2025. Menurut Agus, penurunan ini menjadi capaian yang cukup signifikan karena merupakan salah satu penurunan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini jumlah pengangguran di Lampung tercatat sekitar 202 ribu orang. Agus menambahkan capaian tersebut menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka terendah ketiga di Pulau Sumatera. Selain lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 4,68%, kondisi ini juga menunjukkan semakin banyak tenaga kerja yang terserap ke pasar kerja.
2: Secara nasional tingkat pengangguran terbuka itu 4,68 dan Lampung ada di angka 3,95%. Dan mudah-mudahan terus terserap ya, dengan jumlah di tahun 2026 itu terserap sekitar 30 ribuan ya tenaga kerja yang masuk di pasar kerja. Jadi sehingga kita berharap ini dapat terus terjawab dengan berbagai program penempatan tenaga kerja yang ada di pusat maupun di daerah. Ya.
1: Pemerintah Provinsi Lampung optimis angka pengangguran dapat terus ditekan seiring bertambahnya investasi dan terbukanya lapangan kerja baru di berbagai sektor. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung juga akan terus memperkuat program pelatihan kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta memperluas kemitraan dengan dunia usaha untuk mendukung penyerapan tenaga kerja di daerah. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung mengingatkan pentingnya saling membantu dan menjaga sesama jamaah selama menjalankan ibadah umroh, terutama bagi peserta lanjut usia yang membutuhkan pendampingan selama perjalanan. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
3: Ratusan warga Kota Bandar Lampung mengikuti program umroh yang difasilitasi pemerintah kota sebagai bagian dari program wisata rohani bagi masyarakat. Selain pembekalan ibadah, para peserta juga diingatkan untuk menjaga kebersamaan selama berada di tanah suci agar seluruh rangkaian perjalanan dapat berlangsung aman dan nyaman. Wali Kota Bandar Lampung, Everdiana, mengatakan kepedulian antar jamaah menjadi salah satu hal penting karena dalam rombongan terdapat peserta lanjut usia yang memerlukan perhatian lebih selama menjalankan ibadah. Menurutnya, jamaah yang lebih muda diharapkan dapat membantu dan mengingatkan sesama peserta terutama dalam menjaga kesehatan, mengikuti jadwal kegiatan, hingga menjalankan rangkaian ibadah. Pemerintah Kota juga menghimbau jemaah membawa obat-obatan pribadi yang rutin dikonsumsi serta mematuhi arahan petugas dan pembimbing selama berada di tanah suci. Program umroh tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan kesempatan beribadah bagi masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan untuk berangkat secara mandiri. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan semangat saling membantu dan menjaga sesama jamaah diharapkan dapat menjadi bagian dari nilai ibadah yang dijalankan selama berada di tanah suci.
4: Pak, kepada Bapak Ibu semua yang akan berangkat, bantu doa kami di sana nanti. Mudah-mudahan hadir makin banyak, ya.

0: semuanya kita berikan untuk masyarakat Kota Bandar Lampung.
1: Eva menjelaskan, jemaah diharapkan saling mengingatkan dan memberikan perhatian kepada peserta lanjut usia agar seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik hingga kembali ke tanah air. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap seluruh peserta dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, serta kembali ke daerah dalam keadaan selamat dan membawa keberkahan bagi keluarga maupun lingkungan sekitar. Dari Bandar Lampung, Nurya Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bandar Lampung terus melakukan sosialisasi program diskon pajak kendaraan bermotor yang digulirkan pemerintah Provinsi Lampung kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan bersama lurah, camat, hingga ke tingkat RT. Berikut laporan Iwan Wijaya.
3: Kita mensosialisasikan program itu melalui teman-teman PT Bapenda.
4: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bandar Lampung menyambut baik program diskon pajak kendaraan bermotor yang digulirkan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Sesuai jadwal, program tersebut mulai berlaku sejak 2 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Pelaksana tugas Kepala Bapenda Kota Bandar Lampung Yusnadi Ferianto mengatakan, pihaknya terus melakukan sosialisasi program tersebut kepada masyarakat melalui jajaran Bapenda bersama lurah, camat, hingga tingkat RT. Menurut Yusnadi, sosialisasi tersebut dilakukan agar warga dapat memanfaatkan kebijakan yang diberikan pemerintah Provinsi Lampung. Dia menjelaskan, kebijakan yang digulirkan Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal tahun ini berbeda jika dibandingkan dengan program sebelumnya. Sebab tahun lalu pemerintah menerapkan pemutihan pajak kendaraan, namun tahun ini diberikan skema diskon baik bagi wajib pajak yang tertib maupun yang masih memiliki tunggakan.
3: Programnya Pak Gubernur, yang mana kita Kota Bandar Lampung menyambut baik lah ya kan, menyambut baik program itu diskon ya kan. Selanjutnya kabupaten kota khususnya Kota Bandar Lampung, kita mensosialisasikan program itu melalui teman-teman PT Bapenda bersama camat, lurah sampai di tingkat RT agar masyarakat Kota Bandar Lampung dapat memanfaatkan terkait dengan program apa yang di apa namanya sama Pak Gubernur lah. Kebijakan Pak Gubernur Lampung itu berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu namanya ada pemutihan, tapi tahun ini nggak ada pemutihan. Yang dimulai dari tanggal 2 Juni sampai 31 Agustus itu diskon. Diskon bagi yang disiplin pun dapat diskon 15-25%.
4: Selain keringanan pajak, Pemprov Lampung juga akan memberikan diskon bagi masyarakat yang melakukan mutasi maupun balik nama kendaraan bermotor. Untuk kendaraan roda 2, diskon yang diberikan mencapai 50%. Sementara kendaraan roda 4 mendapatkan potongan sebesar 25% untuk proses mutasi atau balik nama kendaraan di wilayah Provinsi Lampung. Potongan tersebut diberikan agar masyarakat lebih mudah melakukan balik nama kendaraan dan untuk menghindari penghapusan data kendaraan dalam sistem. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tekan angka pengangguran di Snaker Trans Wekanan andalkan strategi hilirisasi komoditas unggulan melalui 7 sistem terintegrasi. Berikut laporan Romadona.
5: Strategi dalam penurunan angka pengangguran di Kabupaten Wekanan antara lain melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah. Dalam hal ini adalah
6: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans Kabupaten Wekanan terus bergerak agresif dalam menekan angka pengangguran di wilayah. Salah satu terobosan mutakhir yang diandalkan adalah penerapan strategi hilirisasi komunitas unggulan daerah yang dijalankan melalui 7 sistem terintegrasi. Kepala di Snaker Trans Wekanan Ropiki mengungkapkan bahwa strategi ini terbukti efektif dalam memperluas penyerapan tenaga kerja lokal. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal program ini demi memastikan angka pengangguran di Wekanan dapat ditekan hingga titik terendah. 7 sistem strategi pemangkasan pengangguran untuk mencapai target tersebut antara lain menerapkan mulai dari optimalisasi potensi lokal hingga pasar kerja internasional, menciptakan lapangan kerja baru fokus pada sektor pengelolaan hasil pertanian dan perkebunan daerah untuk meningkatkan nilai tambah produk.
5: PC mewujudkan masyarakat Wekanan yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui penciptaan lapangan kerja berbasis potensi daerah, investasi dan kewirausahaan. Strategi dalam penurunan angka pengangguran di Kabupaten Wekanan antara lain melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah. Dalam hal ini adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja baru melalui pengolahan hasil pertanian dan perkebunan. Kemudian yang kedua melalui program One Village One Product, di mana di sini akan menciptakan ekonomi produktif yang berbasis dengan potensi lokal.

0: Selanjutnya adalah melalui pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar kerja. Ini akan menghasilkan para pekerja atau pengusaha. Kemudian penguatan wirausaha dan iklan produktif. Karena keterbatasan kerja formal, maka strategi pentingnya adalah mengubah pencari kerja menjadi pencipta kerja. Kemudian yang mendorong investasi padat karya melalui program padat karya produktif. Yang keenam adalah melalui sistem informasi pasar kerja daerah. Kemudian yang ketujuh, penempatan kerja daerah di luar negeri secara legal. Ini kita bekerja sama dengan PJTKI-PJTKI yang mempunyai izin usaha yang legal.
1: Lebih lanjut ia mengatakan, optimisme masa depan ekonomi Waikanan melalui integrasi ketujuh sistem ini di Senakertan tidak hanya fokus pada pencarian lawan kerja yang sudah ada, tetapi juga aktif menciptakan ekosistem ekonomi baru melalui hilirisasi pertanian dengan memanfaatkan potensi komunitas unggul daerah. Waikanan diharapkan mampu mengubah tantangan pengangguran menjadi peluang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyuluh Perikanan Waikanan siap memfasilitasi kebutuhan KDMP Tanjung Harapan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan guna merealisasikan unit usaha baru. Selain menjadi jembatan program, penyuluh juga akan memberikan bimbingan teknis berkala saat operasional berjalan. Berikut laporan Rio Tanjung.
3: Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor perikanan terus didorong di Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan. Koordinator Penyuluh Perikanan Waikanan, Joko Widodo menegaskan pihaknya siap mendampingi Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Tanjung Harapan dalam pembangunan usaha perikanan berbasis bioflok. Kepada RRI, dirinya mengatakan saat ini penyuluh perikanan berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pemerintahan, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Perikanan Kabupaten Waikanan. Tidak hanya itu, apabila usulan bioflok tematik terrealisasi, penyuluh perikanan juga akan berperan sebagai edukator dan motivator bagi anggota kelompok. Pendampingan teknis akan diberikan mulai dari pengoperasian hingga pengelolaan usaha perikanan.
4: Peran kami sebagai penyuluh perikanan, yang jelas kami adalah fasilitator antara memfasilitasi pembudidaya atau pelaku utama yang mungkin dalam hal ini KDMP Tanjung Harapan dengan pemerintah. Nanti ke depan harapannya keterlibatan kami di sini dari awal ke depannya nanti juga menjadi selain fasilitator yang saya maksud di awal ini penyambung lidah ya, ke depannya kami mungkin akan menjadi juga edukator, motivator.
3: Sementara itu, Kepala Kampung Tanjung Harapan, Defta Purwansyah, mengatakan tujuan utama usulan bioflok tematik adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar budidaya ikan sekaligus meningkatkan perekonomian warga. Saat ini pemerintah kampung bersama KDM mendapat pendampingan dari penyuluh perikanan dalam melengkapi berbagai persyaratan administrasi proposal. Di antaranya dokumen notaris, sertifikat hak milik atau SHM, nomor induk berusaha atau NIB, dan persyaratan lainnya.
5: Tujuan utama usulan bioblok tematik untuk KDMP Kampung Tanjung Harapan. Yaitu masyarakat untuk bisa belajar beternak ikan melalui kolam bioblok biar bisa meningkatkan perekonomian di masyarakat. Itu harapannya. Pendampingan yang diberikan oleh penyuluh mendampingi melengkapi proposal yang sudah diberikan dari pusat.
3: Dirinya berharap usulan tersebut dapat segera terrealisasi. Nantinya pengelolaan program akan dilakukan melalui KDMP dan kelompok pembudidayaan ikan atau POK dakan yang telah dibentuk di kampung tersebut. Dengan adanya program bioflok tematik, masyarakat diharapkan memiliki peluang usaha baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat perekonomian kampung. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tepu.
6: Itu spirit yang saya inginkan di mana anak-anak muda sekarang ini.
7: Anggota Komisi 2 DPRD Kota Metro, Ansila Herlani, mengapresiasi langkah pemanfaatan sejumlah lokasi cagar budaya di Kota Metro yang kini mulai ditransformasi menjadi ruang-ruang kreatif. Upaya dinilai sebagai bentuk nyata penghormatan sekaligus apresiasi terhadap nilai sejarah yang dimiliki oleh Kota Metro. Ansila

Jelaskan, dengan dialihfungsikannya situs sejarah menjadi wadah kreativitas agar budaya tidak lagi sekedar menjadi wadah mati yang pasif, melainkan menjadi

0: Namun masih minimnya akses penjualan membuat produksi belum bisa dilakukan secara masif.
1: Keunggulan daripada produk daripada KWT ini, pertama ada tepung kasava, yang kedua ada tepung pisang ya, dan tepung kasava dan ini kendalanya masih di bidang pemasaran. Padahal produknya cukup bagus dan pemerintah provinsi kabupaten juga sudah mendukung untuk peralatannya, tinggal bagaimana sekarang pemasaran produknya. Jadi dari singkong dan pisang bisa dibuatkan tepung.
0: Untuk itu PLT Bupati Lampung Tengah ini akan terus memberikan dukungan kepada kelompok tani agar mampu meningkatkan hasil produksi sekaligus memperdayakan perempuan dalam sektor olahan dan pertanian. Selain itu meminta dinas terkait untuk membantu dan mencari solusi terkait permasalahan tersebut. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Olahraga. Ketua KONI Waikanan Indra Sapta Purnama menegaskan bahwa gelaran Pekan Olahraga Kabupaten Porkap Cabang Sepak Bola tahun 2026 merupakan sarana krusial untuk memantau kemampuan para atlet secara langsung jelang Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV mendatang. Berikut laporan Teddy Herianto.
3: Ketua KONI Waikanan Indra Sapta Purnama menegaskan bahwa gelaran Pekan Olahraga Kabupaten Porkap Cabang Sepak Bola tahun 2026 merupakan sarana krusial untuk memantau kemampuan para atlet secara langsung. Menurutnya, hasil pemantauan selama kompetisi akan menjadi bahan seleksi utama bagi para pemain terbaik untuk memperkuat daerah menuju ajang Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV mendatang. Ajang yang resmi dibuka oleh Bupati Waikanan Ayu Asalasiah ini diikuti oleh 14 tim tangguh yang mewakili seluruh kecamatan di Kabupaten Waikanan. Menurutnya, PORKAP tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar kecamatan, kegiatan itu juga menjadi wadah pencarian bibit atlet potensial. Selain seleksi atlet, KONI juga mendorong peningkatan pembinaan sepak bola usia dini. Program pembinaan dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan prestasi olahraga.
4: Ada 14 tim dari 14 kecamatan yang ikut berpartisipasi pada kegiatan ini. Yang pertama, kegiatan ini adalah untuk melihat kemudian untuk kita pantau seberapa siap atlet dari PSSI ini. Nanti mau kita lihat siapa-siapa yang memiliki kemampuan-kemampuan terbaik, kita bawa ke PORPROV. Kami dari jajaran KONI berpesan kepada PSSI agar untuk terus membuat program-program pembinaan usia dini, kemudian untuk meningkatkan pelatih, kemudian wasit, ada lisensi ya, bisa dapat lisensi. Kemudian kesannya kami sangat bangga, kami mengapresiasi, semoga kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terus kita galakkan sehingga ini menjadi angin segar untuk olahraga Kabupaten Waikanan.
3: Indra mengapresiasi pelaksanaan PORKAP cabang sepak bola tahun ini. Ia berharap kegiatan serupa terus digelar untuk mendorong kemajuan olahraga di Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi dari rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

dan Bakauheni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone.

0: Musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Kanal. RRI.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI White Kanal hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI White Kanal hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI White Kanal, Kanal Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di White Kanal siang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ponita Dewi menemani aktivitas Anda di siang hari ini dalam rangkaian acara Pro Dangdut Waikanan yang akan kita tuntaskan sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saudara pendengar, dengan edisi siar kami hari ini, hari Kamis 11 Juli 2026, kami menyapa Anda melalui jalan lintas tengah Sumatera, Kecamatan Rumput Semenguk, Kabupaten Waikanan dalam frekuensi 103,6 MHz. Saudara pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung nantinya di 0723-476-1697. Kita akan buka terlebih dahulu satu lagu dari siapa nih ya, Ica Trisnawati. Duh, angkang. Berikutnya tolong bersama kami di 103,6 MHz.

0: Punya keahlian, punya karya. Astacita hadir untuk membuka lapangan kerja berkualitas dan mendukung industri kreatif. Saatnya anak muda berwirausaha. Saatnya produk lokal merajai pasar. Bersama kita gerakan roda ekonomi bangsa. Inovasi kreatif menjadi kunci bagi pelaku UMKM untuk terus bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang tidak hanya soal produk. Inovasi juga mencakup cara pemasaran, pengemasan, hingga pelayanan kepada konsumen. Pelaku UMKM dapat mulai dengan menciptakan variasi produk yang unik, memanfaatkan bahan lokal, serta menghadirkan kemasan yang menarik dan ramah lingkungan. Selain itu, pemanfaatan media digital sebagai sarana promosi juga menjadi langkah inovatif yang efektif untuk menjangkau pasar lebih luas. Bangsa yang besar bermula dari manusia yang sehat dan cerdas. Melalui Astacita, kita perkuat pendidikan, sains, dan layanan kesehatan. Pastikan setiap anak Indonesia tumbuh kuat dengan gizi terbaik menuju Indonesia Emas 2045.
1: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Programa 3.
2: Dia seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
3: Itu loh, Les. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
2: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
3: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
2: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
3: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Di balik layar yang berwarna-warni, ada dunia tanpa batas yang tidak selalu ramah bagi buah hati kita. Konten dewasa, paparan judi online, hingga ancaman predator siber, semua bisa masuk hanya dengan satu klik. Ruang digital bisa menjadi tempat yang sangat tidak aman. Tanpa pengawasan, anak-anak kita adalah sasaran empuk bagi mereka yang berniat buruk. Jangan biarkan mereka menjelajah sendiri. Jadilah pagar pembatasnya. Batasi durasi, aktifkan fitur keamanan, dan yang terpenting, bangun komunikasi terbuka. Dampingi, bukan sekedar membatasi. Ciptakan ruang digital yang ramah anak.

Mereka tidak butuh untuk kita kasihani. Mereka butuh kita beri ruang. Ruang untuk sekolah dan ruang untuk bekerja, serta ruang untuk berkarya. Banyak disabilitas yang

0: 103,6 MHz, saudara pendengar. Kami membuka layanan telepon bagi Anda yang ingin bergabung di 0723 476 1697. Pro dan Ruaikana, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Isinan Munir, kilometer 10.
0: Isinan Munir, kilometer 10, sehat ya?
1: Alhamdulillah, Mbak, sehat.
0: Alhamdulillah. Lagunya kita udah siapin, ada Caca Handika, Mandi Kembang. Kemudian Is Dahlia, Hatiku Bukan Batu. Dan juga ada Imam S. Arifin nih. Atau mau Roma Irama aja ya?
1: Yang pertama tadi Mbak Caca Handika kan ya?
0: Iya, Mandi Kembang, tengah malam.
1: biar apa, heboh juga kalau tengah malam mandi itu ada apa.
0: Kemarau soalnya panas.
1: Iya, soalnya kemarau tapi ya masih kemarau basah.
0: Betul. Salam-salamnya buat siapa nih, Sinan?
1: Iya, salam-salamnya untuk apa itu masyarakat Waikanan ya, siang ini yang mendengarkan Prodangdu Waikanan ya. Selamat siang, semoga sehat lalu. Di antaranya CS saya ya, Bang Darman ya, nah, semoga beliau sehat lalu. Dikenakan Mbak, Bang Darman ini kan hampir itu kan 11-12 itu dengan saya aja ya. Umurnya ya, kami berbeda hanya beberapa bulan gitu aja ya.
0: Tapi Mang Darman beliau sering kesini loh, Isinan.
1: Iya, kemarin kan dia kesini, rencana memang mau dengan saya itu kan kesana itu. Cuma sebuah ada undangan di Gistang saya, jadi nggak bisa. Jadi ya labas aja dari Bangbangan ke ini, ke Waikanan, ke RRI Waikanan gitu ya. Dia adalah pensiunan daripada atau itu BJKA, kemudian anaknya yang meneruskan, kemudian anaknya yang di Jawa, di Jakarta itu kan angkatan laut, cuman dia sudah jomblo sekarang kan, dan nggak punya istri. Mertuanya orang simpang sini dulu, Pak, ini apa, Omar Said itu, menteri ini ya kan, polisi kehutanan itu. Saya juga demikian juga kan, pensiunan juga ya, PTP 7 Nusantara. Kalau dulu sebelum pensiun itu 3 juta tiap bulan itu masuk ke rekening. Sebulan 10 tahun kemarin mau pensiun, disuruh milih oleh PT kan, kalau mau kontan Pak katanya 60 juta. Kalau Bapak mau neruskan pensiunan Bapak ya masih tetap, termasuk obat-obat Bapak, UPS-nya kami yang urus gitu. Ini tinggal pilih katanya kan, apa 60 juta konten tapi putus hubungan kita selesai gitu ya. Apa itu yang 1.500.000 tapi tiap bulan katanya. Nah, waktu itu Mbak saya pilih aja, teruskan aja sebelah yang sudah 500 walaupun sudah dipangkas. Ya hitung-hitung kan sudah 10 tahun berlalu, sampai 200 itu Mbak semuanya kan. Kan apa? Ya kan tiap bulan. Kalau dulu itu rencana mau dikasih sekaligus 60 juta itu mungkin untuk rebutan anak cucu saja itu kan. Itu salah-salahnya untuk Mbak Ditrimu, kemudian untuk apa itu si Perwanto, kemudian JK, Pak JK ya, kemudian apa itu semuanya ya yang ada yang mendengarkan RRI Waikanan, semoga sehat selalu. Kemudian yang ada di Oko Timur, Oko Selatan ya, di bagian juga ya, semoga sehat selalu. Kemudian yang ada di Bandar Lampung, dan antaranya Bang Topan, Bang Ido ya, semuanya ya, penggemar ataupun sahabat-sahabat yang ada di perempat Bandar Lampung. Ada bagian mah untuk mbaknya ya, semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih, tapi pun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sinan Munir di kilometer 10. Saudara pendengar selanjutnya di belakang Sinan Munir, Ari, selamat siang, Bro Dangdut tentunya.
2: Selamat siang, assalamualaikum, tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun dengan siapa di mana?
2: Putra Waituba, Mbak Ponita, gimana kabarnya?
0: Sehat. Putra Waituba sekarang, bukan Putra Duren lagi, karena udah gak musim Duren gitu ya?
2: Enggak, sekarang kan udah gak Duren lagi. Duren kan duda, sekarang udah gak duda lagi.
0: Oh, kok gak ada undangannya ya?
2: Ini request lagu bisa gak?
0: Lagunya apa? Saya siapkan terlebih dahulu. Di pilihannya itu ada Mandi Kembang Tengah Malam dari Caca Handika. Kemudian ada Imam S. Arifin Pengadilan Cinta. Kemudian Hatiku Bukan Batu dari Is Dahlia.
2: Aku pengen ini dari Leo Waldi, Dunia Milik Kita.
0: Dunia Milik Kita nanti di limit-limit terakhir kayaknya ya diputarnya. Gak apa-apa ya.
2: Itu yang Joni Iskandar itu apa judulnya?
0: Bukan Joni Iskandar, Kak. Imam S. Arifin Pengadilan Cinta sama Is Dahlia Hatiku Bukan Batu.
2: Ya, Imam S. Arifin aja gak apa-apa lah.
0: Oke deh, Pengadilan Cinta ya. Mentang-mentang udah nikah jadi gak mau pengadilan lagi gitu ya.
2: Salamnya buat buat semuanya aja dari A sampai Z yang lagi dengar. Nanti di ini wakilnya Bapak Darman aja.
0: Gitu ya.
2: Yang absen. Oh, aku spesialnya buat istriku aja yang lagi monitor, lagi bikin kom.
0: Lagi kasmaran ini mentang baru nikah. Ya.
2: Buat mbaknya amat tugas sampai tuntas ya, selalu berarti panjang umur dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
2: Semoga keluarga di rumah selalu sehat.
0: Amin.
2: Kasih waktunya, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum, Tabiku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih ya, Putra Waituba. Yang mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah tentunya. Doa yang sama untuk Putra Waituba. Di belakangnya Putra Waituba, Prodangdut RRI Waikanan. Selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
0: Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Cinta Mulia, Mbak Penita.
0: Mbak Cinta Mulia?
3: Iya.
0: Apa ya, lemes banget.
3: Gimana kabarnya, Mbak?
0: Sehat, Cinta Mulia kok lemes banget?
3: Enggak, lagi panas ini. Cuaca di sini panas banget, bikin deras.
0: Sama.
3: Iya.
0: Lagunya mau apa nih?
3: Lagunya ada pilihan ya.
0: Iya. Yeah.
3: Coba pilihannya apa?
0: Ada Is Dahlia, kayaknya Is Dahlia deh. Ada Is Dahlia, Hatiku Bukan Batu, Imam S. Arifin Pengadilan Cinta, Caca Handika, Mandi Kembang.
3: Mandi Kembang aja lah.
0: Iya, mumpung panas-panas.
3: Panas-panasnya enak, ini mandi-mandi gitu ya. Mm-hmm. Biar adem-adem ayun. Bangunir tadi ya.

0: Kak Aditya, terus itu buat buat siapa lagi ya, buat semuanya lah. Ini lagi sumuk, lagi bingung jadi.
1: Kalau panas jadi lupa semua ya.
0: Iya, lagi baru bangun tidur juga, lagi sumuk-sumuk manja. Iya, buat Mbak Panitanya sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Cinta Mulia. Memang luar biasa nih saudara pendengar cuacanya. Masya Allah tabarakallah ya. Mudah-mudahan selalu sehat. Jangan lupa untuk selalu minum air putih yang banyak agar terhindar dari dehidrasi. Di belakangnya Cinta Mulia, Pro Danut, RRWI Kandung, selamat siang.
2: Siang kembali Danut adalah kita. Halo Mbak Bonita.
1: Halo, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan orang Keroy.
1: Orang Keroy, sehat ya?
2: Baik, alhamdulillah sehat. Walaupun cuacanya panas full.
1: Benar.
2: Urusannya gimana?
1: Di sini, oh Masya Allah panas banget. Kayaknya memang sama ya, Godzilla banget nih.
2: Merata banget ya.
1: Iya, betul. Lagunya apa nih? Ada Iis Dahlia Hatiku Bukan Batu, Imam S. Arifin Pengadilan Cinta, sama Caca Handika Mandi Kembang.
2: Apa ya? Apa yang nomor satu tadi?
1: Nomor satu ada Mandi Kembang. Tengah malam, enggak kayak gitu kayaknya nadanya.
2: Kalau Mandi Kembang itu cukup ini Cinta Mulia aja. Terus yang lainnya apa
1: ya? Ada Pengadilan itu. Cinta Imam S. Arifin sama Iis Dahlia Hatiku Bukan Batu.
2: Aduh.
1: Berat ya.
2: Semuanya kayak gitu ya.
1: Ya terus mau yang mana ya? Maunya yang kayak mana lagi?
2: Hatiku Bukan Batu. Oh. biarlah itu aja. Hatiku Bukan Batu. Lunak-lunak lah.
1: Lunak-lunak. Salam-salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya buatnya Bunda Tiara Asipa, Bunda Ilham siang. Ada Cinta Mulia tadi, makasih singgolannya. Terus ada teman aku yang sempat nyalamin Pedi dan Prabowo kemarin. Semoga lancar-lancar aja. Terus buat siapa lagi ya? Buat semuanya tanpa terkecuali. Aku nggak banyak cerita-cerita kok. nanti ada yang mewakilannya, mungkin Pak Derman ya, absen 3 provinsi. Nah itu aja Mbak Penita ya.
1: Oke.
2: Semoga dirimu selalu sehat walafiat, banyak umur merasa. Lihat
1: urusannya terbaik aja. Amin.
2: Ya, aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Bye-bye kembali untuk yang ada di Keroy. Saudara pendengar, nanti kita akan buka telepon kembali di termin kedua. Untuk itu kita akan dengarkan terlebih dahulu tembang-tembang yang sudah direquest, dan nanti kita akan pilihkan kembali request-request lagu selanjutnya setelah beberapa informasi, dan juga akan kami hadirkan nantinya informasi yang sudah kami kutip dari laman rr.co.id. Saudara pendengar, tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan terlebih dahulu cek fakta di ruang dengar Anda berikut ini. Terkait dengan Pondok Pesantren At-Taqwa 45 Wai Kanan juga ya, bahwa pengurus PCN Wai Kanan kembali melaksanakan ini ada pelatihan kader angkatan ke-11, ini diikuti 50 peserta. Dan saudara pendengar, kami kembali akan hadirkan informasi di ruang dengar Anda dari laman rri.co.id terkait dengan hoax. Ada berita rekrutmen pegawai BNI. Atau juga benar nggak sih kalau matiin AC itu awet bahan bakar? Kayaknya ini lebih menarik ya, dimana kita panas-panas kayak siang hari ini perlu pendingin. Nah, saudara pendengar, bahan bakar ini memang menjadi tenaga bagi mobil. Kalau habis, mesin itu nggak akan hidup, jadi perjalanan kita terganggu. Karena itu kita harus menghemat bahan bakar, terlebih dengan BBM yang naik. Nah, ada mitos yang ngatain bahwa kalau AC mobil ini katanya bikin bahan bakar makin awet. Bener gak sih kalau misalnya kita matiin AC biar bahan bakar di mobil itu lebih hemat? Secara teori, saudara pendengar, menghidupkan AC ini memang bisa nyedot bahan bakar, tapi AC ini cuman makan sekitar 5 sampai dengan 10% bahan bakar, jadi kecil banget. Ini tergantung dengan jenis mobil dan kondisi. Contohnya kalau misalnya macet, AC ini bisa makan 15 sampai 20% bahan bakar. Ketika perjalanan lancar, konsumsinya hanya sedikit, 5 sampai dengan 10%. Dari situs Energi Star juga mengungkapkan fakta bahwa AC yang dinyalakan hanya memakan bahan bakar sekitar 1,89 sampai dengan 3,7 liter tiap jamnya. Jadi kapan sih harus matiin AC? Kalau misalnya kita di perjalanan sepanjang jalan panas kayak ini, biar hemat BBM terus mati AC-nya. Aduh, kayaknya kepanggang banget ya di dalam mobil. Secara umum, kita itu disarankan untuk tetap hidupin AC mobil walaupun kita ada di perjalanan ini demi kenyamanan kita. Nggak cuman bikin kabin kita yang dingin, tapi AC juga mencegah angin kotor dan debu masuk ke mobil. Kalau gitu, ada saat di mana AC harus dimatikan, yaitu kalau misalnya matiin AC ketika memang mesin mobil mati. Ini khusus mobil-mobil model lama ya, karena dia nggak punya sistem yang canggih kayak sekarang. Kalau misalnya AC-nya tetap hidup, maka mesin mobil dimatikan ini bisa akibatnya fatal, karena kipas pendingin akan tetap berputar dan ini menandakan suhu mesin yang tinggi. Kalau misalnya dibiarin, ini akan ada kerusakan dari berbagai komponen mobil. Kemudian kalau misalnya kita buka jendela mobil, nah itu baru kita matiin AC-nya. Karena kalau misalnya dibuka, udara panas ini bisa masuk ke kabin. Ini memaksa AC mobil kita lebih keras dan nantinya ini bisa ngerusak AC itu sendiri. Karena tabrakan antara udara panas dengan AC ini bisa bikin mesin mobil kita harus kerja ekstra keras. Dan ini BBM-nya makin boros. Kemudian matikan AC kalau misalnya udah dipakai lama banget. Kayak misalnya panas nih, kita ada mobil di rumah, kayaknya ngadem di mobil ya gitu. AC ini juga perlu istirahat. Kalau misalnya AC udah dipakai dalam beberapa jam terus menerus gak berhenti, ini harus kita matiin. Karena mesin AC ini ada jeda untuk istirahat dan mendinginkan lagi suhu komponennya. Kalau misalnya dipaksa terus, ini AC-nya malah bikin rusak. Kemudian gimana caranya menghemat BBM? Matiin AC ini bukan cara yang efektif untuk menghemat kita BBM, tapi lebih efektif untuk menghemat BBM adalah pacu kendaraan kita dengan kecepatannya stabil dan gunakan teknik berkendara yang efisien. Kemudian gunakan mode eco agar mobil memprioritaskan efisiensi bahan bakar. Tutup jendela, nyalakan AC ketika misalnya mobil dipacu di kecepatan tinggi, tepatnya di atas 60 km/jam. Kurangi beban di kendaraan agar kerja mesin tak terlalu berat. Matikan mesin atau turunkan ke gigi netral ketika mobil berhenti. Rawat mesin mobil dengan baik, seperti gunakan bahan bakar berkualitas dan ganti oli secara rutin. Jadi benar gak sih kalau misalnya matiin AC bikin hemat BBM? Jawabannya benar, tapi secara teknis ini salah dalam penggunaan real time-nya. Pasalnya matiin AC ini gak akan ngasih efek yang signifikan pada penggunaan bahan bakar. Mematikan AC bisa bikin perjalanan kurang nyaman dan konsumsi bahan bakar juga bertambah karena ekstra bekerja ya. Saudara pendengar, tetap bersama kami di 103,6 MHz.

0: Bukan sekadar menjual bahan mentah, tapi mengolahnya menjadi karya nyata. Astacita melanjutkan hilirisasi industri untuk nilai tambah ekonomi yang tinggi. Dari tambang ke pabrik, dari Indonesia untuk dunia. Tingkatkan produktivitas, makmurkan negeri.
1: Indonesia terus melangkah menuju masa depan yang lebih hijau. Di tengah tantangan perubahan iklim, percepatan transisi energi bersih menjadi langkah penting yang tak bisa ditunda. Pemerintah bersama berbagai pihak kini mendorong penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, hingga air. Langkah ini bukan hanya untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga menjaga lingkungan bagi generasi mendatang. Transisi energi bersih juga membuka peluang baru, mulai dari lapangan kerja hijau hingga inovasi teknologi yang ramah lingkungan. Ini adalah investasi jangka panjang demi ketahanan energi nasional. Namun, perubahan ini bukan hanya tugas pemerintah, peran masyarakat juga sangat penting. Menghemat listrik, menggunakan energi secara bijak, hingga mendukung produk ramah lingkungan adalah langkah kecil dengan dampak besar. Mari bersama wujudkan Indonesia yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Karena masa depan energi dimulai dari langkah kita hari ini.
2: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Programa 3.
3: Dia seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
4: Itu loh, Les. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
3: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
4: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id.

0: Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
1: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
0: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Karya anak negeri menjadi bukti bahwa generasi Indonesia memiliki kreativitas dan kemampuan yang mampu bersaing. Berbagai hasil karya di bidang teknologi, kerajinan, kuliner, hingga seni budaya terus berkembang dan mendapat tempat di hati masyarakat. Dengan menggunakan dan mendukung produk lokal, masyarakat turut membantu kemajuan pelaku usaha serta memperkuat perekonomian bangsa. Mari kita cintai dan dukung karya anak negeri sebagai bentuk kebanggaan terhadap bangsa sendiri. Dari tangan kreatif anak Indonesia, lahir berbagai inovasi yang mampu membawa nama bangsa menuju masa depan.
3: Saudara pendengar, pernah kepikiran gak kalau sepiring makanan bergizi di meja sekolah hari ini adalah tiket emas untuk masa depan? Program Makan Bergizi Gratis bukan cuma soal mengenyangkan perut, tapi soal nutrisi otak untuk calon dokter, insinyur, dan pemimpin bangsa 20 tahun lagi. Karena anak yang sehat adalah awal dari bangsa yang kuat. Mari kita dukung MBG.
4: Saudara pendengar, pendidikan inovatif adalah pendidikan belajar yang tidak hanya berfokus pada hafalan, tetapi juga pada kreativitas, pemecahan masalah, kolaborasi, dan juga penggunaan teknologi agar proses belajar lebih menarik dan relevan dengan kehidupan nyata. Dengan pendidikan yang inovatif, generasi muda tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga siap menghadapi tantangan masa depan. Kembangkan potensi diri Anda untuk masa
5: di
4: depan
5: dalam rumah
4: yang
5: kita
4: cerah.
5: Tidak harus selalu sama untuk bisa seirama. Ada yang suka berbicara, ada yang pendiam, ada yang cepat, ada yang santai. Toleransi dalam keluarga bukan berarti memaksakan satu warna, tapi memberi ruang bagi setiap anggota untuk menjadi dirinya sendiri tanpa rasa takut dihakimi, karena rumah yang paling nyaman adalah rumah yang mampu memeluk setiap perbedaan dengan rasa hormat. Keluarga adalah sekolah pertama tempat kita belajar toleransi. Sebelum kita memahami dunia yang luas, kita belajar memahami perbedaan pendapat dengan saudara atau orang tua di rumah. Menghargai sudut pandang orang lain meskipun berbeda dengan kita adalah bentuk cinta yang paling nyata. Saat toleransi tumbuh di rumah, anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang luas hatinya di dunia luar. Karena kedamaian dunia bermula dari kedamaian di rumah. Toleransi di keluarga itu sederhana, tidak egois, mau mendengar, dan menghargai pilihan setiap anggota rumah. Jangan biarkan perbedaan pendapat memutus ikatan darah. Ingat, kita tak perlu sepaham untuk tetap saling sayang. Yuk, ciptakan suasana rumah yang adem dengan saling menghargai.

Langit biru tanpa awan mulai menjadi pemandangan sehari-hari. Di bawahnya, tanah-tanah mulai merekah dan debit air di sumur-sumur warga perlahan menyusut. Bulan Mei telah tiba, membawa pesan bahwa kemarau bukan lagi tamu yang jauh, tapi kenyataan yang harus dihadapi.

0: Mitigasi. Sebuah kata yang sering kita dengar, namun sering terlupakan saat keran air masih mengalir lancar. Menghadapi kemarau bukan hanya soal menunggu bantuan tangki air datang, tapi tentang bagaimana kita memanen sisa-sisa air yang ada dan menjaga apa yang tersisa. Langkah pertama dimulai dari rumah, memperbaiki kebocoran sekecil apapun, dan mulai mendaur ulang air bekas cucian beras untuk tanaman adalah aksi nyata. Di tingkat lingkungan, pembersihan saluran air dan embung menjadi krusial agar sisa air tak menguap percuma atau tersumbat sampah. Selain air, kemarau membawa ancaman lain, yaitu api. Daun-daun kering yang menumpuk bukan sekadar sampah, tapi bahan bakar potensial bagi si jago merah. Mitigasi berarti waspada, tidak membakar lahan sembarangan, dan memastikan puntung rokok tak menjadi pemantik bencana di lahan yang gersang. Sejarah mengajarkan kita bahwa kekeringan adalah siklus, namun dampaknya adalah pilihan. Dengan menabung air melalui biopori dan bijak dalam pemakaian harian, kita sedang membangun benteng pertahanan bagi keluarga dan tetangga kita sendiri. Kemarau mungkin mengeringkan tanah, tapi jangan biarkan ia mengeringkan kepedulian kita. Mari bersiap, karena antisipasi hari ini adalah nafas untuk esok yang lebih panas.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Indonesia emas bukan sekedar mimpi tentang masa depan, ia dimulai hari ini dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Dari anak-anak yang belajar dengan semangat, dari generasi muda yang berani berkarya dan berinovasi, dari para petani, nelayan, guru, tenaga kesehatan, hingga pekerja di berbagai bidang yang terus berjuang demi negeri. Indonesia maju tidak lahir dalam semalam. Ia tumbuh dari disiplin, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama. Hari ini adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan bersama membangun bangsa dengan tindakan nyata. Karena masa depan Indonesia ditentukan oleh apa yang kita lakukan sekarang. Mari bergerak bersama, langkah dengan optimisme, mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
1: Cara agar semangat kerja kembali meningkat adalah dengan mengingat tujuan karir, menetapkan target harian yang realistis, beristirahat cukup, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Kelola stres dengan mengambil jeda, lakukan hobi kecil di sela-sela kerja, dan bangun hubungan positif dengan rekan kerja untuk menjaga motivasi tetap tinggi. Motivasi diri dan tujuan, ingat tujuan bekerja dan tetapkan target harian atau mingguan, ubah pola pikir atau mindset, motivasi diri dengan reward, dan lalu kelola manajemen waktu dan lingkungan kerja. Dengan istirahat cukup dan berkualitas, tidur yang cukup sangat krusial agar fisik prima dan luangkan waktu juga untuk beristirahat di sela-sela jam kerja agar otak kembali segar, lalu Anda bisa menata meja kerja, buat meja kerja rapi dan nyaman. Tambah barang penyemangat seperti foto keluarga atau tanaman mini, dan yang terakhir, hindari multitasking yang produktif dengan kerja yang produktif.
2: Menjaga kesehatan tidak harus menunggu sakit terlebih dahulu. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat setiap hari. Salah satu caranya adalah dengan rutin melakukan cek kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas. Dengan pemeriksaan rutin, kita bisa mengetahui kondisi tubuh lebih awal dan mencegah penyakit sejak dini. Jangan lupa juga untuk tetap aktif bergerak minimal 30 menit setiap hari, perbanyak makan buah dan sayuran, serta minum air putih yang cukup. Mulai hidup sehat, karena hidup sehat dimulai dari kebiasaan kita sendiri.

nggak sih kita mikir apa yang bikin kita tetap satu frekuensi di tengah ribuan perbedaan di Indonesia? Jawabannya ada di 5 butir yang sering kita hafal, tapi mungkin lupa kita dalami. Dimulai dari ketuhanan yang Maha Esa. Ini bukan cuma soal ibadah masing-masing, tapi soal gimana kita saling menghargai ruang suci tiap orang, karena di atas segalanya kita punya sandaran yang sama. Lanjut ke kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini kita diingatkan, jadi manusia itu gak cuma soal nafas, tapi soal adab, memanusiakan manusia tanpa melihat siapa dia atau apa jabatannya. Terus, ada persatuan Indonesia. Ibarat lidi, kalau sendirian gampang patah. Tapi kalau diikat dalam Bhinneka Tunggal Ika, kita jadi kekuatan yang gak terbendung. Beda suku, beda warna kulit. It's okay, itu seni. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Intinya, ngobrol yuk. Masalah seberat apapun, kalau dibawa diskusi dengan kepala dingin, pasti ada jalan keluarnya. Gak perlu otot, cukup otak dan hati. Terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah mimpi kita bareng-bareng, supaya gak ada lagi yang merasa ketinggalan kereta. Adil itu bukan berarti sama rata, tapi memastikan semua punya kesempatan yang sama untuk maju. Pancasila itu bukan cuma pajangan di dinding kelas, tapi nafas kita sehari-hari. Tetaplah Indonesia.

0: 103,6 MHz saudara pendengar, sudah kita dengarkan semua ya, tiga buah lagu dari Imam S. Arifin, juga ada dari Is Dahlia dan juga Caca Handika. Selanjutnya saudara pendengar, kita buka tiga penelpon untuk Anda yang masih mendengarkan kami di 103,6 MHz 0723476697. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Pro Dangdut RI, selamat siang menjelang sore. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ramli, Mbak Bonita.
0: Oke, okay, Bang Ramli. Sehat ya, Bang?
1: Sehat, sebaliknya sehat dirimu sekeluarga.
0: Kurang sehat nih, Bang. Pengaruh cuaca kayaknya sih ya.
1: Iya, memang cuacanya ini lagi panas benar ini.
0: Benar. Jadi kalau enggak kuat-kuat mental, enggak kuat kantong ya kayak gini jadinya. Ya.
1: Harus semangat terus pokoknya.
0: Iya, baik, Bang. Ramli, lagunya apa nih, Bang? Kalau termin kedua saya pilihannya ke pendengar.
1: Oh, pilihannya deritamu deritaku aja lah.
0: Oke, deritamu deritaku. Salam-salam untuk siapa?
1: Salamnya ada Bang Herman ya, ada Mbok Gembrot, ada Pak Tukul ya, ada Kak Abdul Hamid, Bang Abdul Hamid ya, Pukon Ratu ya, Gunung Pakuan ya, selamat siang. Ada Abdullah juga, ada siapa lagi, Bang Darman ya, ada Merjon juga, ada siapa lagi kira-kira, ada Putra Badai di, ada Pak Puranto ya, ada siapa lagi, buat ada Kak Badri ini. Nah, jadi kak saya ini. Nah, buat semuanya aja, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dari A sampai Z, tambah kesuaju. Mbak, lagi di jalan ini, pergi undangan.
0: Oke. Okay
1: ya, lah. Tapi duduk dulu, jantan. Penuhlah sebentar. Nah, ya, untuk Mbaknya sekeluarga, semoga diberi kesehatan sekeluarga, ya.
0: Amin.
1: Panjang umur, murah rezeki, dilancarkan segala urusannya, Mbak. Terima kasih atas satunya. Mari terus mudara untuk Indonesia. Lagunya ada, Mbak?
0: Lagunya ada dong, deritamu deritaku ramai-ramai ya.
1: Iya. Makasih ya, Mbak ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Romli yang dari kondang ini ya, di belakangnya Bang Romli. Pro Dangdut, selamat siang menjelang sore.
2: Selamat siang, assalamualaikum Mbak Bonita.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan selalu sehat. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Letrimo di kawasan Banjik, Mbak.
0: Oke, Letrimo sehat ya.
2: Alhamdulillah. Oh, lihat batu asmara aku, Mbak, hari ini.
0: Kenapa?
2: Iya, karena bercinta itu pasti ada batunya, tapi aku.
0: Boleh gak sih ketawa ngakak?
2: Iya, batu asmara seperti aku ini lagi batu asmara kan sendiri, ya lagi kasmaran yang di sana. Aku lagunya ya Mbak, yang Nirnawati ya Mbak ya.
0: Lagunya yang mana ya?
2: Mustika judulnya.
0: Mustika, oke.
2: Okay. Ya, dari Nirnawati. Salahnya buat Pak Ramli ada. Yang pengantin baru itu siapa ya?
0: Putra Waitungan.
2: Oh, ya, selamat menikmati baru Mas Putra sama istri tercinta. Ada Mbak Kembrot, ada Pak Abadi, Pak Isinan Mune, Pak JK, ada Bang Darman, Bang Aditya di Krui, Mbak Eva di Kasui, Mbak Widya juga selamat sore. Yang di Tumpakuan itu siapa ya Pak Koratu ya Mbak ya?
0: Bunda Ilham.
2: Ya Bunda Ilham, Bunda Asipa, ada yang cowok itu loh. Ya Pak Abdul itu loh. Abdul Hamid. Ya Pak Abdul Hamid juga selamat. Ya itu semuanya aja.
0: Lagunya Mustika dari Titi Sandora. Dari?
2: Mirnawati.
0: Mirnawati.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Mbak Bonita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Lek Trimo. Ya, satu penelpon terakhir kami persilakan bagi Anda saudara pendengar di 103,6 MHz siang hari ini 0723476697. Sudah ada tadi Lek Trimo dan juga Bang Ramli ya. Gimana kalau kita dengarkan terlebih dahulu ya lagu-lagu yang sudah direquest oleh para penelpon berikut ini.

0: Mewujudkan sumber daya manusia unggul tidak hanya bergantung pada pendidikan, tetapi juga kesehatan yang baik sejak usia dini. Anak yang sehat memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh menjadi generasi produktif, kreatif, dan mampu bersaing di masa depan. Karena itu, pencegahan stunting adalah investasi penting demi terciptanya Indonesia yang maju.
1: Kabupaten Waikanan yang berjuluk Rani Ragom ini punya warna bahasa yang unik banget loh. Masyarakat adat Lampung di Waikanan mulai dari Blambangan Umpu Baradatu Bahuga sampai Pakuan Ratu menggunakan bahasa Lampung dialek A atau sering dikelompokkan dalam rumpun Lampung Pepadun. Uniknya, Waikanan sendiri berarti air atau sungai yang mencerminkan betapa pentingnya sungai bagi kehidupan dan peradaban di sana. Nah, kalau jalan-jalan ke Waikanan, jangan kaget kalau dengar sapaan hangat seperti Apikaba, Ramdija, dan Lupaungan. Gaya bahasanya santai tapi penuh rasa persaudaraan. Bahasa itu identitas. Yuk cintai bahasa daerah, lestarikan budaya Lampung.

balik kemajuan sebuah bangsa, ada perempuan-perempuan hebat yang menyalakan cahaya pengetahuan. Dari rumah sederhana, taman baca, hingga ruang-ruang komunitas, mereka bergerak tanpa lelah.

Literasi bukan hanya tentang membaca kata demi kata, tetapi tentang membangun cara berpikir, memperluas wawasan, dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Langkah mereka mungkin sederhana,

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia direpresentasikan dengan gagah melalui lambang burung Garuda. Lambang ini bukan sekadar hiasan, melainkan sebuah simbol perjuangan, identitas, dan pedoman hidup berbangsa. Berikut adalah makna singkat dari 5 lambang yang terdapat pada perisai di dada Garuda. Sila ke-1, bintang emas, artinya cahaya rohani dari Tuhan Yang Maha Esa bagi setiap manusia. Sila ke-2, rantai emas, hubungan manusia yang saling terikat, adil, dan setara tanpa memandang perbedaan. Sila ke-3, pohon beringin, yaitu tempat berteduh dan berlindung bagi seluruh rakyat di bawah naungan kesatuan Indonesia. Sila ke-4, kepala banteng, jiwa sosial yang tinggi dan semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Sila ke-5, padi dan kapas, kebutuhan dasar sandang dan pangan yang mencerminkan keadilan sosial tanpa kesenjangan.

Saudara pendengar, sejalan dengan berbagai program pemerintah yang mendorong masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produk pangan lokal, beras dari petani lokal ternyata memiliki kualitas yang tidak kalah baik dibandingkan beras dari luar daerah. Selain lebih segar karena diproduksi dan didistribusikan lebih dekat, beras lokal juga membantu meningkatkan kesejahteraan para petani di sekitar kita. Dengan memilih beras lokal, kita ikut mendukung pertanian daerah sekaligus menjaga ketahanan pangan. Hal ini juga membawa manfaat besar bagi perekonomian daerah.

0: Kebiasaan jajan memang sangat menyenangkan. Sering juga kita lihat anak-anak memang suka jajan, apalagi kalau tampilannya menarik dan rasanya manis. Tapi kita sebagai orang tua juga perlu lebih teliti memilih jajanan untuk si kecil. Mengurangi jajanan sembarangan bisa membantu menjaga kesehatan anak, mulai dari kesehatan pencernaan, kesehatan gigi, sampai dengan daya tahan tubuhnya. Biasakan anak membawa bekal atau pilih cemilan yang lebih sehat dan bersih, karena makanan yang baik bukan hanya membuat anak kenyang, tetapi juga membantu tumbuh kembangnya lebih optimal. Jajan sehat hari ini, calon SDM unggul untuk Indonesia nanti.
1: Tak semua pahlawan hadir dengan sorotan, sebagian memilih berjalan dalam sunyi, membawa harapan lewat aksi nyata. Menjadi relawan bukan hanya tentang memberi, tapi juga belajar memahami arti empati, kerjasama, dan kepedulian. Di balik setiap kegiatan sosial, ada tangan-tangan tulus yang bergerak tanpa pamrih. Mereka hadir untuk mengajar anak-anak, membantu korban bencana, hingga menjaga lingkungan tetap lestari. Relawan mengajarkan satu hal penting, bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari berbagai waktu, tenaga, bahkan senyuman sederhana, lahirlah pengalaman yang membentuk karakter dan memperluas cara pandang. Karena saat kita membantu orang lain bertumbuh, sesungguhnya kita pun sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Berbagi, belajar, bertumbuh. Satu langkah kecil hari ini bisa berarti besar bagi masa depan nanti.
2: Konflik, cuaca ekstrim, dan guncangan ekonomi merupakan pendorong utama kerawanan pangan yang seringkali tumpang tindih dan saling terkait. Orang-orang yang mengungsi dari rumah dan sumber pendapatan mereka termasuk di antara kelompok yang paling rentan. Ada 4 faktor inti yang mempengaruhi ketahanan pangan seseorang. Yang pertama, penggunaan. Yang kedua, akses. Yang ketiga, ketersediaan.
3: Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila, diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36A. Angka di tubuhnya adalah saksi sejarah. 17 helai bulu sayap, 8 di ekor, dan 45 di leher, menegaskan waktu kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Di kakinya terbentang pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebuah pesan abadi agar kita selalu menjaga persatuan di tengah perbedaan.

0: Indonesia terus bergerak, membangun negeri dari kota hingga pelosok desa. Di tengah tantangan zaman, lahirlah semangat baru, energi baru untuk pembangunan Indonesia. Matahari, angin, air dan panas bumi bukan sekedar kekayaan alam, tetapi harapan menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Energi baru membuka jalan bagi desa yang lebih terang, industri yang lebih maju, serta kehidupan masyarakat yang lebih mandiri. Langkah kecil hari ini menjadi kekuatan besar bagi generasi mendatang. Karena pembangunan bukan hanya tentang gedung dan jalan, tetapi tentang menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan inovasi, gotong royong, dan semangat perubahan, Indonesia melangkah menuju negeri yang tangguh dan berdaya saing. Energi baru adalah cahaya baru bagi pembangunan Indonesia.
1: Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seringkali berakar pada faktor ekonomi, pandangan sempit bahwa sekolah tidak menjamin kesuksesan, dan kurangnya akses yang berdampak pada rendahnya kualitas hidup dan potensi diri. Hal ini diperparah dengan anggapan pendidikan hanya membuang biaya dan waktu, terutama di daerah pedesaan. Penyebab rendahnya kesadaran pendidikan yang pertama adalah faktor ekonomi, lalu pola pikir, yang ketiga kurang jelas akses dan sarana, yang keempat adalah lingkungan dan budaya. Lalu dampak kurangnya kesadaran pendidikan yaitu rendahnya tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan yang terstruktur, kurangnya kemampuan analisis sosial dan ketertinggalan teknologi, dan yang terakhir terhambatnya pembangunan kualitas.

Sosiga komando megor saudara pendengar tanpa terasa tuntas sudah kebersamaan kita di Prodang.ui kanan siang ini. Dan kita akan bergabung dengan RI Pro 4 Bandar Lampung untuk mengikuti Prodangdut selanjutnya dan juga Waksha DB. Tetaplah bersama kami di 103,6 MHz.

Minum Wangi di Kaca Sunyi ini kembali kami hadirkan waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama di siang hari ini Minum Wangi kali ini ada informasi yang kembali kami hadirkan dari rri.co.id. PT Perusahaan Gas Negara Persero TBK PGN selaku Subholding Gas Pertamina kembali menorehkan prestasi dengan mendapatkan pengakuan internasional di bidang pengelolaan sumber daya manusia atau SDM dengan meraih penghargaan Best Companies to Work for in Asia 2026 Indonesia Chapter pada ajang HR Asia Award 2026 yang diselenggarakan di Jakarta pada Jumat 5 Juni 2026. Penghargaan tersebut menjadi bukti momen PGN PGN dalam membangun lingkungan kerja yang sehat, profesional, dan kompetitif sekaligus memperkuat transformasi SDM untuk mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan di masa depan. Dan informasi selanjutnya Minum Wangi di sore hari ini, kali ini dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, Polres Metro terus mengintensifkan patroli malam guna mengantisipasi potensi tindak kejahatan C3, curat, curas, dan curanmor di wilayah hukumnya. Dan kegiatan patroli ini dilakukan secara rutin oleh personel gabungan dengan menyasar titik-titik rawan kriminalitas, kawasan pemukiman, pusat keramaian, hingga jalur-jalur sepi yang berpotensi dimanfaatkan pelaku kejahatan. Patroli dilaksanakan secara mobile maupun stasioner, terutama pada jam-jam rawan di malam hari hingga dini hari. Kapolres Metro AKBP Hangga Utama Darmawan menegaskan bahwa pihaknya meningkatkan patroli malam merupakan langkah preventif untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus menekan angka kriminalitas. Demikian Minum Wangi Waksha pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan selanjutnya nanti akan ditemani oleh Ferry Orlando hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Nona Karisma pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Nanyain udah di mana? OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari ini.

Tempoyak merupakan fermentasi buah durian yang dibuat menjadi semacam saus atau pelengkap makanan. Selain itu, sebenarnya bukan hanya Lampung. Tempoyak biasa digunakan sebagai bumbu masakan di beberapa daerah seperti Palembang, Jambi, dan daerah lain. Proses pembuatan tempoyak diawali dengan pemeraman daging buah durian. Daging buah durian yang sudah ditempatkan dalam wadah, kemudian ditambahkan garam atau dengan ragi. Banyak sedikitnya garam inilah yang mempengaruhi jenis tempoyak yang dihasilkan, yaitu tempoyak asam atau tempoyak asin. Perlu dipahami, agar proses fermentasi bisa lebih cepat, tempoyak akan dimasukkan ke wadah tertutup atau disimpan di dalam kulkas. Hasil dari proses fermentasi akan mengubah rasa alami bahan ini menjadi rasa tempoyak yang sedikit beraroma durian dan rasanya agak asam. Jika sudah selesai difermentasi, bisa ditambahkan dengan aneka ikan, mulai dari ikan teri, ikan mujair, ikan mas, atau ikan lainnya. Ayo kita cintai makanan tradisional kita.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: Posyandu. Pos pelayanan terpadu merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
1: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap ya. Bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
0: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI dan pencegahan penyakit, memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari risiko kekurangan gizi atau gizi buruk, mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui sehingga penanganan dapat segera dilakukan, serta memberikan imunisasi secara lengkap.
1: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke Posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
0: Ayo Mina Muhari, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke Posyandu.

0: Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.
3: Pro 4 FM, suara budaya.

0: Huwag kinajawaban niya. Lagi aneh-aneh dia mahin nono. Ang jung-jung niya pertanyaan. Bangit ke pertanyaan si muda. Ini no pertanyaan. Hal-hal sekalang nihan ku tengis. Aduh, niya pusing. Tapi duh jawaban niya penasaran ya.
1: Si, api gawi mo jak jenok liat ngerebol-ngerebol bangun mo. Amo ko dah si. Ya lamun jak emang ngelamun pagi-pagi. Sekedi demon liat bebe ngelamun pagi-pagi si.
0: Sani kusa, nyanyi nyak getayan. Lain lu medi. Nyak jiwa jam masih ngejuknya pertanyaan nam bisa. Yang ngejuknya pertanyaan, nyanyi nyak pusing. Nyak mangkati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan karena.
1: Ya api pertanyaan jajak mana sa si?
0: Masa ya ngejuk pertanyaan banyak kejene. Api mana jawabnya aneh. Masih git akhir huwa. Hatok ni negelupai. Uba mak pandai cawa. Nalom ni han ngelahai. Api nasangah si. Maksud ni na api mak ketinya.
1: Ya Allah. Ni kuma diajak ya kodoh. Kita tamong tuyuk matumbai. Nah gelah nasa teteduhan.
0: Oh teteduhan yuk. Lihat pertanyaan-pertanyaan kegokam api. Nah teteduhan yuk.
1: Teteduhan tebak-tebakan kenalah.
0: Alah lah. Terus api jawaban ni. Masigit akhir huwa. Hatok ni gelupai. Uba mak pandai cawa. Nalom ni han ngelahai.
1: Manuk jago susi.
0: Walah, jadi hino jauh ni manuk jago yuk. Teteduhan gelap ni.
1: Oh, punya anakku seapi.
0: Allah, hati di teteduhan.
2: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar. Biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Teteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda dari Lampung Barat.
3: Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan maka diperlukan penghalang.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 16.
2: Minamwari tim urai satuan lalu lintas Satlantas Polres Tanggamus bergerak cepat melakukan pengaturan lalu lintas guna mengurai kepadatan kendaraan yang terjadi di jalan lintas barat Jalinbar Pekon Banjarnegri, tepatnya di depan SPBU Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus. Kepadatan arus lalu lintas terjadi akibat banyaknya kendaraan yang mengantri untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak BBM di SPBU setempat. Antrian kendaraan yang memanjang sempat berdampak pada kelancaran arus lalu lintas di jalur utama penghubung antar kabupaten tersebut. Menindaklanjuti kondisi tersebut, tim urai Satlantas Polres Tanggamus yang dipimpin Aibtu Guruh P selaku PS Kanit patroli bersama personil Brigpol Rian S, Brigpol Rian A dan Brigtu Rio Adi diterjunkan ke lokasi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat melakukan pengaturan dan penertiban antrian kendaraan. Kasat Lantas Polres Tanggamus AKP Rudi Hisbiantoro mengatakan personil melakukan pengaturan terhadap kendaraan yang ngantri BBM agar lebih tertib dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Personil tim urai menurutnya langkah tim personil cepat tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Tanggamus. Beralih ke warca selanjutnya, dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas tetap aman dan kondusif, tim patroli Polres Metro melaksanakan patroli dialogis di sejumlah titik wilayah hukum Polres Metro. Kegiatan patroli dilakukan dengan menyambangi warga, petugas keamanan lingkungan, serta kelompok masyarakat yang sedang beraktivitas. Dalam kesempatan tersebut, personel patroli mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan Kamtibmas. Selain melakukan pemantauan situasi, petugas juga menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada warga agar selalu menjaga kerukunan. Tidak mudah terprovokasi informasi yang belum jelas kebenarannya, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan adanya tindakan kriminalitas maupun hal-hal yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Demikian Warca pukul 16, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 17.

Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Baik, Bina Mardi, jumpa lagi kita di Pro Dangdut. Bersama saya, Pedro Nurjadi, akan menemani Anda di Pro Dangdut kali ini ya. Seperti biasa, di 0721255112 atau di 0811720985. Sudah ada penelpon yang masuk, kita terima ya. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya pun.
1: Apa kabar Bang Peri Nuryadi?
0: Alhamdulillah Bang Apin, kabarnya wawai, sehat walafiat.
1: Ya, mudah-mudahan sehat jasmani dan rohani.
0: Amin, amin.
1: Sekarang duduk di kursi sambil menghitung jari. Ada 20 biji. Mudah-mudahan banyak rezeki dan selalu berkah Robi sama istri.
0: Amin, amin.
1: Tapi jangan punya istri lagi.
0: Enggak. Yang satu aja enggak habis-habis.
1: Ya. Selalu sehat Bang Ferry ya.
0: Yo.
1: Lagunya apa Bang Ferry?
0: Lagunya yang sudah kita persiapkan ada Cinta Bercabang.
1: Hah?
0: Racun Asmara Angka 1.
1: Oh, angka 1 aja deh.
0: Angka 1 aja ya.
1: Kita kan sama-sama angka 1. Ya, lanjut ya.
0: Ya.
1: Buat Bang Ferry Norge, sehat selalu ya sama istri ya. Mudah-mudahan keluarga besarnya sehat dan selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sukses sehat Bang Ferry ya. Sama Bang Ferry, sama Bapak Ferry Widodo ya. Bapak Kepala RT sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Sama itu ya. Mbak Nomi, Mbak Jahra, Mbak Juwita ya. Sama Mbak Amelia Jayadi, Mbak Nona Karisma, sama Bang Reja, sama Mina Susi ya. Sehat selalu ya. Sama Bang Indra Bangsawan, Bang Oseri, sama semuanya operator dinas, sehat selalu ya. Lanjut ya, jadi Pro 1, Pro 2, Pro 4, sama SP kanan semua sehat selalu ya. Lanjut. Sama Dede Eva, sama keluarga besarnya sehat selalu di kasur ya. Sama Ayu, sama abangnya ya, emak juga ya. Sama itu Pak Trimo, Bang JK, Bang Ramli ya, Bang Usai, siapa tuh? Oh, Bang JK udah, Bang itu apa satu lagi tuh Bang?
0: Isinan Murin.
1: Bang Isinan Murin ya, sama itu Mbak Suryati ya. Semua yang di WKN satu sama apa itu ya? Sama Kang siapa? Bang Darman apa siapa? Pak Darman, Pak Darman siapa sih? Pokoknya itu lah ya, lanjut ya. Ini Mbak Irma Gunter ya, sama Bang Remansa satu ya. Bang Senen, sama Mama Dila, Bang Jomblo, Mbak Darmi, Ham, Sasol ya, Bang Nuridin, Bang Entop, sama Bang Panji, Budak Samba, sama ini siapa yang di sana ya, Mbak Ayu sama siapa tuh yang di luar sana ya, Sasol ya, sama Nadila di sepanjang ya, sama Emma sama Abah juga ya, sama itu sama Asidi ya, Bang Buyung sama Pak Amin, Sasol ya, Wah Putri sama Udo ya. Sama Bunda Ros Jagawaya, Bunda Segedamea, sama Bang Gali sehat selalu ya. Sama Mbak ini juga ya, sehat selalu, sama siapa lagi itu yang di Gunung Batu ya, Kang Irin ya, Kang Irin, Bang Sultan Subuai, Datuk Apal yang pilihan, sama Bang Pendu Keselatan sehat selalu, Neng Sarinatar, Mbak Lidia Pasawan, Riko ya, Bang siapa tuh, Bang Mahendra, sama Mak Sapri, sama Mbak Sapri ya di sini nih, di Lungsir ya. Sama itu Bang siapa, Bang siapa, Bang Awi sehat selalu ya. Untuk semuanya aja ya. Kayaknya belum, aduh udah semua ya sehat selalu pokoknya ya. Spesial ya Bang Ferry ya.
0: Ya,
1: sehat buat spesialnya biasa buat yang dikasih dari Pak Adilia sehat selalu ya. Mudah-mudahan sama keluarga besar selalu di Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Sehat selalu dan banyak harta.
0: Amin, amin.
1: Bang Ferry?
0: Ya.
1: Salam komat kanit aja membaca mantra. Mudah-mudahan juga selalu bahagia sama keluarga. Mudah-mudahan kita semua masuk surga.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Sama Nabi kita ya. Makasih Bang Ferry ya.
0: Sama-sama.
1: Rompak, Suara Budaya Lampung. Kopi pahit jangan diminum. Aku pamit. Assalamualaikum. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang.

0: Kang Apin Bolo-Bolo sudah ada topan. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun Pan.
1: Iyo, panas nian Bang Ferry.
0: Panas ya.
1: Iyo, tapi alhamdulillah berkah sih kalau bagian tempat saya. Jadi biasa jemur dua kali jadi satu kali pun bisa berkali-kali jemur.
0: Iya.
1: Ini WA-nya udah disimpan belum Bang Ferry?
0: Udah.
1: Belum ya?
0: Karena ini WA baru ya?
1: Masukan Bang Edo, karena WA-nya aku ganti WA baru. Banyak spam-spam sih Bang Ferry, saya gak betah kalau spam-spam itu langsung saya ganti. Sehat ya Bang Ferry ya?
0: Sehat.
1: Nanti kalau udah muter lagu di save aja Bang Ferry, biar nanti penyiar-penyiar yang lainnya tuh ada namanya Bang Ferry.
0: Oke deh.
1: Tapi lagu nih Bang Ferry?
0: Lagunya ada Cinta Bercabang.
1: Wow.
0: Racun Asmara Angka 1.
1: Racun Asmara itu siapa tuh penyanyinya?
0: Racun Asmara Epi Masamba.
1: Wah, Epi Masamba yang kodo-kodo itu, yang orang Sulawesi itu ya.
0: Ya
1: udahlah, Epi Masamba itu Racun Asmara.
0: Ya.
1: Salam-salam ya Bang Ferry ya.
0: Silakan lanjut.
1: Buat yang tersayang, buat Naya di Waikandis bersama Sela di keluarga besar di Cempaka 3, sehat selalu. Yang di Gunung Batu, Mama Irin, terus Muni Jama Mbak Eni di Kemiling, Jama Bang Zaini di Sumber Agung Kemiling, Jama Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, Jama Bang Ius Punduh Pidada, Jama Bang Pendi di Oku Selatan, Maka Ketinggalan Jama Ayah Usup Suwa di Kalianda, Jama Bang Raden Saka Muni di Kalianda, Jama Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni, terus Muni Jama Putri Bandung di Tuba, terus Muni Jama Mama Pungki di Darussalam, Jama Bunda Selvi di Pulau Bacan, Mak Ketinggalan Jama Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, terus Muni Jama Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Jama Kang Maman di Palang Besi, Jama Bang Taufik Hidayat di Metro, Jama Bang Ham-Ham di Pringsewu, Jama Bunda dari Misakura Muni di Pringsewu, terus Muni Jama Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Pak Suradi Muni Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Ayah Sultan Sebuai Lampung Tengah, Mas Depa Lampung Tengah, Mas Yogi Lampung Tengah. Orang ganteng udah masuk belum?
0: Belum nih.
1: Oh, ya orang ganteng Bang Abdullah di Waikanan, Jama Kisinan Munir, Jama Bang Darman, Jama Bang JK, Jama Bang Ramli, Jama Bunda Warkop, Jama Bunda Sri, Jama Bunda Ilham, Jama Litrimo di Waikanan Seunyine. Spesial nih Jama Bang Ferry Nuryadi, sehat selalu.
0: Amin.
1: Karena besok anak saya bagi lapor, tapi kalau SD mah hari ini.
0: Karena saya alhamdulillah udah masuk SMA 2, keterima.
1: Oh alhamdulillah, kalau besok anak saya bagi lapor
0: ya.
1: Naik mau penaikan kelas 3 SMP. Doain ya Bang Ferry ya.
0: Ya.
1: Jaga anak-anak kita nilainya bagus dan bisa penerus bangsa Indonesia, anak laki-laki.
0: Amin.
1: Makasih buat Bang Ferry, sehat selalu bersama anak-anaknya di Lamban dan Kajong nih. Sehat selalu Bang Ferry yo.
0: Yo.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, di belakang Baban Tampan sudah ada nih yang masuk. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum Tabikun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Udah senyum. Kabar Bang Ferry?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat.
2: Amin. Apa nih Bang?
0: Diam-diam menghanyutkan ya.
2: Iya betul sekali. Lain dari yang lain ya Bang.
0: Iya ya. Asli istimewa ini.
2: Mungkin penghujan kemarau nya masih banjir bandang. Lagunya apa Bang?
0: Lagunya ada Cinta Bercabang Racun Asmara Angka 1.
2: Yang pertama aja Bang ya.
0: Ya, Cinta Bercabang ya.

0: Amin, amin.
1: Amin. Lanjut luar bang.
0: Lanjut.
1: Pak Kenjeng Maman, Datu Arvin, Bang Darson, buat putra Jawa nih, Bang Arvin bolo-bolo nih sama Kak Eva nih, wai kanan lanjutkan, jomblo di belakangmu mendukung.
0: Ya. Yeah.
1: Selamat sore, buat ada Bang Ham-Ham, Bang Irin, Bang Jaini, selamat Cepi, buat Mama Bungki, Ibu Ros Damayan, Bunda Tambah, Nabila, selamat Cepi. Saya Dewai Kanan seunyi-unyi nih Bang, tanpa tersuali. Selamat Cepi. Pakai ini Bang Ferry, lagu ini sudah bercabang. Bang Ferry semangat tugas Bang Yo.
0: Ya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Ada pohon alpukat, sanding pohon selasi.
0: Cukup.
1: Semoga Bang Ferry selalu sehat atas waktunya. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik. Ada juga dari Wo Putri ya. Assalamualaikum adik Ferry, apa kabar dek? Sehat selalu yo dek. Wo haga kirim salam yo dek. Yo silakan. Salam nih bakal Edo Topan Bajarwo, Datu Atin, Bang Narawi, Bang Nurdin, Bunda Ros, Bu Ros, Mama Pungki, Bunda Samba, Nabila dan Suunyin nih. Saya lagi monitor, salam Angkon Kumari, Anja Uo dan Udo di Wai Halim. Nah, hampir lupa Datu Atin. Terima kasih bakal DAT in bolo-bolo se senggolan nih. Ah, makasih Dek Ferry. Jama-jama yo. Wo sehat selalu. Baik, ada lagi? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini sehat, Bang.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah, sehat dong, Ferry. Sehat ya, Bang, ya.
0: Dengan siapa nih?
2: Irma dari Bunter, Bang.
0: Oh, iya.
2: Saya boleh request lagu ya, Bang.
0: Apa itu?
2: Lagunya, ini aja dong, lagunya Pak Sabar.
0: Pak Sabar? Apa itu?
2: Pak Sabar itu Sugiyarto dong, Bang.
0: Oh, Pak Sabar Sugiyarto.
2: Bukan, Pak Sabar.
0: Oh, tak sabar. Oh ya tak sabar ya, nanti saya carikan ya.
2: Soalnya tadi siapa yang barusan Bang?
0: Yang barusan Bang Jomblo atau Bang Doni di Tanggamus.
2: Bukan kan Bang Jomblo. Oh terus tadi ada Topan. Buat semuanya saja dong Bang.
0: Semuanya ya.
2: Mudah-mudahan abangnya selalu sehat ya Bang ya. Amin. Biar keluarga anaknya biar jadi penerus ke depannya Bang.
0: Amin, amin.
2: Terima kasih dan waktunya. Assalamualaikum Patikun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Irma di Gunter ada lagi yang ingin bergabung. Baik. Ya, halo.
3: Halo, assalamualaikum Nak Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabarnya Nak Ferry?
0: Alhamdulillah kabarnya wawai sehat walafiat, Mbak Jarwo.
3: Walaupun cuacanya panas tapi tetap mengudara melalui RRI Bandar Lampung ya, perempat ya.
0: Benar.
3: Nah, tapi lagu ini Nak Ferry?
0: Lagunya ada Cinta Bercabang, Racun Asmara, Angka 1.
3: Bisa gak pertemuan sih dari Roma Irama?
0: Pertemuan?
3: Iya.
0: Udah lewat nih dari, gak ada di playlistnya, nanti saya coba ya.
3: Ya kalau bisa ya dihadirkan, kalau nggak bisa ya ikutan aja.
0: Ikutan aja ya.
3: Ya karena lagu pertemuan itu kesannya itu sangat indah.
0: Indah ya. Ya
3: bertemu jadi suatu saat bisa tahu sama tahu.
0: Ya ya.
3: Jadi nggak di udara aja.
0: Dengan adanya pertemuan ya.
3: Ya pertemuan. Yang baru turun siapa tadi?
0: Yang baru turun Mbak Irma di Gunter.
3: Wih dekat ya, Gunung Terang sama Pak Homan ya.
0: Iya, ini Bu Putri tadi ngebel-ngebel gak masuk. Akhirnya dia cuma kirim salam aja ini.
3: Oh,
0: ada buat Bang Topan, Mbak Jarwo, ada semua ini.
3: Ya, pokoknya Bu Putri bersama suaminya ya Udo.
0: Iya, Udo
3: Halim, sehat terlalu. Sama Topan, Bang Tampan di Kota Karang. Dan bersama Nahi juga di Waikan di Siap-siap selalu.
0: Amin.
3: Buat Irin di Gunung Batu, buat Abdullah di Waikanan ada Ramli, ada JK. dengan Munir, ada juga Hamham, ada Eni, ada juga Putri Bandung. Pokoknya buat semuanya aja, spesialnya buat anak-anak Peri di sehat selalu.
0: Amin.
3: Semoga cita-citanya tercapai.
0: Amin.
3: Burung gereja baca koran.
0: Nah, cakep.
3: Buruan kerja ngapain jadi pengangguran. Makasih ya Nak Peri.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, di belakang Mbah Jarwo ada lagi. Baik, ya halo.
4: Assalamualaikum Bang Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bang Ferry.
0: Ya, dengan siapa nih?
4: Apa kabar Bang Ferry?
0: Kabarnya baik, sehat walafiat.
4: Apa lagunya Bang Ferry?
0: Lagunya ada Cinta Bercabang, Racun Asmara, Angka 1.
4: Oh, ikut Bang Apin tadi aja lah.
0: Ikut Bang Apin ya? Oh, Mbak Epa ini ya?
4: Iya, Bang
0: Ferry. Iya. Ikutan ya, salam-salamnya.
4: Salamnya untuk Mbak Irma tadi ya, sama Bang Jomblo ya.
0: Mm-mm.
4: Itu aja, spesialnya buat Bang Apin aja ya, semoga sehat selalu. Buat Bang
0: Ferry-nya,
4: semoga sehat selalu, murah
0: rezekinya,
4: panjang umur ya.
0: Amin, amin.
4: Itu aja yang Bang Ferry ya.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Epa, dari Wai Kanan tadi ya, ada lagi? Baik. Halo. Halo.
5: Ya halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oi, iki siapa iki? Kali aku.
0: Iki jendenge Nurdin.
5: Api kata Bang Ferry.
0: Alhamdulillah Bang Nurdin wawai. Halo Pian. Api kata Bang Nurdin ini sebalik nih.
5: Alhamdulillah sehat. Ya. Api lagunya ya?
0: Lagunya Buat Cinta Bercabang, Racun Asmara, Angka 1.
5: Woi, Racun Asmara.
0: Racun Asmara ya.
5: Oh.
0: Aduh kening racun nih.
5: Iya, kopi, lewat kopi.
0: Lewat kopi racunnya.
5: Iya. Salam itu pakai sunyi-sunyi ini apa, Pak?
0: Iya, Bang Nadim.
5: Pokoknya mudah-mudahan benar-benar dia berempat, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
5: Abang Ferry ini mana keluarga mudah-mudahan sehat Bang ya.
0: Amin Bang.
5: Mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik. Di belakang Bang Nurdin ada lagi. Bang Nurdin di sebelah sahabat sih ya. Baik, sudah ada lagi. Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apa kabar Bang Ferry?
0: Kabar nih sehat walafiat Bunda Samba.
6: Lagunya apa Bang Ferry?
0: Lagu nih Buat Cinta Bercabang, Racun Asmara, Angka 1.
6: Unyen-unyen
0: gaulah. Unyen-unyen.
6: Salam gua jomblo, salam sedih. Buat topan sama sedih, buat mbak Rara ya dong sedih. Mbak Nabila, Wung Putri sama sedih. Mbak Eni, buat Bunda Eni dan selamat lebih. Bunda Hidur dan Bunda Ros selamat lebih. Bunda Mama Pungki selamat lebih. Yang mempunyai ayah dan sebuah.
0: Yang
6: mempunyai Bang Pendi Oku selamat lebih. Yang mempunyai Atibi buat mempunyai Ham-ham, Kang Mama selamat lebih. Poni, Sepenas, Bang Amir, Bang Senen, Roman Dubi, Dan Muni di wek kanan Bang Muhammad Muni, Kisinan Munir.
0: Heeh. Mm-hmm.
6: Bang Jeka, Bang Dharma, Bang Muni, siapa lagi ya? Tunya-tunya lah di wek kanan ya, salam Dubai.
0: Iya.
6: Nah, terima kasih waktu nang Bang Ferry, tunya-tunya lah ya arbay dikerjain nang.
0: Iya, iya.
6: Oh iya Bang Panji ya, tuh ketinggalan suruh Dubai.
0: Nah.
6: Terima kasih waktunya,
0: mudah-mudahan Bang Ferry sehat selalu. Amin, amin.
6: Assalamualaikum,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakang Bunda Samba. Baik. Halo.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Gimana kabarnya Bang Garing?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat walafiat.
7: Amin.
0: Amin.
7: Apa lagunya Bang?
0: Lagunya ada Cinta Bercabang, Racun Asmara, Angka 1.
7: Aduh, ikutan Mas Jarwan Adia ya.
0: Yo.
7: Salam nih ya.
0: Silakan.
7: Wai, apeng dolo-dolo.
0: Mm-hmm.
7: Selamat sore.
0: Mm-hmm.
7: Selamat sore, selamat sore, Bang Jomo selamat sore, woi Mbak Bunda Sambah selamat sore, woi Nabila yang ada di Karang selamat sore, woi Bang Jomo selamat sore, woi Bang Itu selamat sore, woi yang ada di wai kanan, woi Bang Ramli, Lek Trimo, Bang Darman, Bang Munir, selamat sore. Baik, saya unjit kawal Pak Ferry ya.
0: Seunjitnya ya.
7: Iya, baik Pak Ferry yang kini pun tugas mudah-mudahan diberi kesehatan selalu bersama keluarganya Pak Ferry ya.
0: Amin, amin.
7: Terima kasih atas waktu nih. Assalamualaikum Dapik pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Baik, ada lagi yang masih ingin bergabung di 0721255112 atau di melalui telepon WhatsApp di 0811-7209-885 ya. Baik, sudah ada yang masuk. Halo.
8: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ramli Bang, woi kanan.
0: Ya, Bang Ramli, apa kabar?
8: Baik, sehat Bang. Bang Ferry sehat, keluarga?
0: Sehat semua, Alhamdulillah.
8: Amin.
0: Amin.
8: Nah, itulah yang kita kehendaki Bang.
0: Betul.
8: Sehat, banyak duit gak sehat?
0: Nah, coba Bang. Percuma ya, duit ya, banyak badan gak sehat.
8: Hah? Anu, diputar semua aja Bang lagunya.
0: Ya, semuanya aja ya.
8: Iya. Yeah. Nah, salamnya ada Bang Senen ya.
0: Uh-uh.
8: Ada Mama Dila Jembatan Kembar, ada Papan ya, ada Apen Bolo-Bolo, ada Ipa ya, ada Bunda Samba tadi ya, ada JK juga, ada Bang Darman, ada Mbak Jarwo ya, ada Bang Katiman, Bandung Katiman ya, ada Bang Irin, ACB, apa lagi ya kira-kira ya, lupa Bang, buat semuanya ya dari Asam Bajet Bang.
0: Semuanya ya dari Asam Bajet.
8: Bang Ferry, semoga diberi kesehatan keluarga ya, panjang umur, murah rezeki, dilancarkan segala urusannya Bang Ferry.
0: Amin, amin.
8: Makasih atas waktunya. RRI Perempat Suara Badan Lampung, Sabik pun, boleh ada Bang Abdullah ya.
0: Ya.
8: Kasih Bang Yo.
0: Jaman-jaman.
8: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Amir ada lagi ingin bergabung, ya halo.
9: Halo, Assalamualaikum Sinan Munir, saya di kanan Bang.
0: Ya, apa kabar Bang Sinan Munir?
9: Alhamdulillah sehat gawo Bang.
0: Sehat ya.
9: Semoga Bang Ferry sehat juga bersama dengan keluarga ya.
0: Amin, amin.
9: Ya, jadi apa lagu nih Bang?
0: Lagu ni saya hadu disiapkan je, Cinta Bercabang, Racun Asmara, Angka 1.
9: Kok, ya Angka 1 aja lah.
0: Angka 1 ya?
9: Iya, Angka 1. Ya, salam ya Bang Ferry ya.
0: Ya, silakan.
9: Emi Kemiling, kemudian Bang Topat, Datan Sebuai di Lampung Tengah, Fendi, Oku Selatan, Mbak Julita, ya. Kemudian Minan, Nona, Medi, ya. Kemudian Amelia, Jarwo, Senen, Edo, kemudian Bunda Samba, Aditya Krui, kemudian Nabila Putri Nurdin ya, Raja Inton, kemudian Yamin sama Doi Kandi ya, kemudian Jumlo Ketagung, kemudian Nalion Nabila, kemudian Tajudin Sewadi jauh di sana ya, semoga sehat selalu ya, kemudian Sewadi Waikanan ya, acara Propat Bandar Lampung ya, acara Hatta Ismail, kemudian Diterimo, kemudian Pak Herman, kemudian Darman, Basroh Sangkaran Bakti, Pak Abadi, Pak Subunga Mayang, Pak JK, Pak JK, Amir Ditangkaret, Putra Doren, ataupun yang dikatakan kadang-kadang Putra Wajuba ya, kemudian Pak Herman, Herman Permana, Muara Dua, kemudian Bang Mirsten Ranau, kemudian Pak Tukul, Pak Ramli, kemudian Suryati, Pesang Baru, kemudian Baik Pak Rikasu ya, semoga saya selalu, kemudian sewa di Apesina Oko Timur, Oko Selatan ya, semoga sehat selalu ya, Radio Mas Vero dan dari DBM ya. Nah kemudian untuk Bang Ferry, semoga sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah tadi pun, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, baik ya, namanya kita akan segera putarkan lagu yang sudah kita siapkan ya, karena sudah waktunya, nanti gak keputar lagunya ya. Kita mulai dari angka 1 ya.

0: Sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks

0: Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: FM Suara Budaya Lampung.

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang

adalah semua senjata tradisional Lampung. Inilah senjata yang paling sering digunakan, bahkan hingga saat ini. Candung merupakan perkakas rumah tangga yang selalu digunakan ketika berladang, bekerja di dapur, maupun untuk melindungi diri ketika tengah berada di hutan. Candung adalah sebilah golok biasa, panjangnya sekitar 30 sampai dengan 50 cm. Dengan bilah terbuat dari baja atau logam lainnya, sementara gagangnya terbuat dari kayu. Berdasarkan kegunaannya, candung dibedakan menjadi 3 jenis. Di antaranya, candung rampak alu, digunakan di dapur atau untuk keperluan sehari-hari. Candung kawik, digunakan pria untuk bekerja. Candung lancip, digunakan untuk keperluan khusus seperti menyembeli hewan atau berperang. Di daerah Lampung pesisir, candung juga disebut dengan nama ladung.

0: plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dinunukkan kompe bani.
2: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tasica.
0: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
3: Kalau di Jawa ini namanya kresek.
2: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo dia nama intas cerewet.
4: Jo, kalau ini di Larantuka namanya kertas le.
5: Kalau di Ambon nih katung biasa belakang tas baribut.
6: Betapa kayaknya Indonesia, satu benda banyak nama.
7: Musim hujan telah tiba. Saatnya lebih meningkatkan kebersihan lingkungan kita, karena lingkungan yang kotor

dan barang berharga di lemari paling atas. Amankan saluran listrik dan barang elektronik. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula harus didahulukan. Tanggap informasi lingkungan sekitar. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan lain-lain.

Minamuari, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak DP, maksud kami DJP Bengkulu dan Lampung memperkuat sinergi dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI Bandar Lampung untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat hingga ke pelosok daerah. Kepala Kanwil DJP, maksud kami DJP Bengkulu Lampung, Sigit Danang Joyo mengatakan DJP memiliki peran penting dalam menghimpun penerimaan negara, namun keberhasilan penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban. Sigit menilai RRI menjadi salah satu media yang memiliki jangkauan luas dan mampu menjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok. Karena itu, RRI dinilai sebagai mitra strategis dalam menyampaikan edukasi dan informasi perpajakan kepada masyarakat. Selain mengedukasi masyarakat terkait kewajiban perpajakan, DJP juga ingin memberikan pemahaman mengenai manfaat pajak bagi pembangunan nasional dan daerah. Menurut Sigit, masyarakat berhak mengetahui bahwa dana pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah yang langsung dirasakan manfaatnya. Beralih ke warca selanjutnya, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Tubaba, bersama Kejaksaan Negeri Kajari Tubaba menggelar penyuluhan hukum bagi aparatur pemerintah daerah serta kepala sekolah UPTD, SD dan SMP se-Kabupaten Tubaba di Aula SMPN 9 Tubaba. Bupati Tubaba Nopriwan Jaya yang diwakili Kepala Bagian Hukum Setdakap Tubaba Budi Sugianto memperapresiasi sinergi yang terjalin antar Pemkab dan Kejari dalam meningkatkan pemahaman hukum aparatur daerah. Menurutnya kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang, serta kesalahan dalam pengelolaan administrasi dan keuangan sekolah. Demikian Warca Pukul 17, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 18.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau bertemu di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi

KPI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

Fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Madura.
1: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
0: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.

0: benar. Masak apa kamu ini, Dek?
1: Ini, Bang. Saya kan mau masak gulai tabur iwat tapa, Bang.
0: Nikmat kayaknya ini, Mah.
1: Ya iyalah, Bang. Ini kan salah satu kuliner khas Lampung. Gulai tabur iwat tapa, Bang. Sahabat budaya, keanekaragaman kuliner Indonesia tidak diragukan lagi. Lampung sendiri mempunyai kuliner yang tidak kalah enak dengan daerah lain, yakni gulai taboh iwat tapa. Menu dengan bahan dasar utama ikan asap ini begitu digemari oleh masyarakat Lampung. Selain rasa ikan asapnya yang khas, paduan santan kelapa yang kental dan bumbu-bumbu rempah yang menggoda membuat kita ketagihan untuk mencicipinya.
0: Dek, udah mateng apa belum masakan itu?
1: Aduh, udah manggil-manggil lagi. Iya, Bang, sabar dulu, Bang. Ini baru mau mendidih.
0: Lama bener, udah lapar bener. Ini perut ini udah bunyi.
1: Nah, yes, sudah mendidih. Alhamdulillah, kita angkat.
0: Masih lama gak, Dek?
1: Bang, udah, Bang. Ini barusan saya angkat, Bang.
0: Nah, ini
1: iya, bentar ya. Saya taruh di mangkok dulu, Bang.
0: Iya.
1: Nah, Bang, udah, Bang. Ayo, Bang, kita makan, Bang.
0: Iya, bentar, pakai sarung dulu saya ini.
1: Udah siap, Bang. Ayo kita makan sama-sama. Gulai taboh iwat tapa.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya.

adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

0: akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: kayaknya anak kajongnya dusung nih Midija. Anak mana yang ngusung-ngusung tas segala macam. Tapi gue ini yuk, mulai hak senemun mi Midija. Agak pilihan, Medi, Medi, agak dipan ku men.
1: Sihnya agak milamban mau sihnya ngusung anak kajong kau sih. Dikenimot sihnya agak takut dilamban mau pesi. Nyak kabai, wak berita-berita aneh, wak gempa megatras, nyak kabai sih.
0: Ya Allah, uli ini ku nengis berita, wat kuku nah yo. Laju nih kok unyin-unyin keluarga mau diusung mau Dija. Cok ino kakak segala macam. Lo juga pindah Dija nih kok.
1: Oh si dikeni kan sihnya agak ngungsi di lamban mo. Kan lebih mo beka-beka sihnya dikeni yo si.
0: Medi,

0: nola. Aduh baca, mulang. Aduh kana mulai, kana mana depan kisah motor jadi ija mi di ija kana ku tampung kuti. Mulang. Ngebelah ku bias ku gawo. Aga nupang mi di ija, anak kajong unyin tu usung unyin na belah sanguku. Belawai, belah mana bias, nyak di ija.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi yang berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang

Januari. Selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 1 Guna nantinya untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang dilanjutkan dengan beduk ajan maghrib. Kita segera bergabung ke Pro 1.

Pendengar, saat ini kami sajikan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Baqarah ayat 185-186 dibacakan oleh Marian Saputra dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih.

0: Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable

0: pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: masyarakat Lampung. Dan mejong diunggak kango, kanah judumu mak togo-togo. Artinya, jangan duduk di pintu, dikhawatirkan jodoh tak akan sampai. Kalimat tersebut bermakna, pintu bukanlah tempat kita duduk, melainkan tempat orang lewat. Jadi, kalau kita duduk, tidak boleh di pintu karena akan mengganggu lalu lintas orang yang lewat, sehingga perjalanan akan terganggu dan menyebabkan keterlambatan untuk sampai di tujuan.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpak untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan menang.
2: Trompet FM, suara budaya Lampung.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, ngegas ini agak kencengan.

0: alhamdulillah doanya kebeli iPhone sih. Aduh, nyel hoke kok di kehidupan sehari-hari kelihatan glamor, di calon komedi ganteng cemek kaya, padahal dia pandai kinyak nginjam di aplikasi pinjol mak resmi kami doh.
1: Ya, HP

0: handphone yang mamahal ke jisa. Ya Allah. Ya kebayang ya sih. Benar kayak ku cawawa. Ini ku kaya di hati Allah. Ya kan depon yang cuma disanjung. Ya Allah. Ya depon yang disanjung.
1: Siapa? Allah sih. Siapa nasi? Aduh siapa ya dia sih?
2: Siapa lu
1: nanti? Nasi lagi pinjol jone sih.
2: Hah?
1: Eh muat
2: pinjol? Astagfirullahaladzim Medi. Gaya-gaya memakai iPhone bagupan ini kujang hutang pinjol apa cerita nila
0: si nya kan mekato dilihat kayak kunyinya jama kaya dilihat ternama anak sultan si mekato ni hanya di ancaman
2: masih ya kita ngagapi bang ujung-ujungnya kujang hutang di pinjol dong gelang dibunuh diri ya gila kepo katong lagi ini ku sego
0: terus kepo sih kepo sih
2: mula hoke so harus sesuai jama keadaan jangan agak bergaya-bergaya kita ngasil ngehutang Allah bobo kena
0: si apa yang beli Lucy ini kok
2: Kepakot mana? Kek senangun ni ku mak kuat ngebayak ni. Haga ti kepakot. Ia mula ladan gegabah. Pinjol, pinjol, pinjol, pinjol.
0: Iya katok. Cawak ku nyamang edok ya sih.
2: Mawan, aku ku cawak ku nyamang ni kuat. Mawan. Mula dan ngutang-ngutang di pinjol.
3: Lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal dan

perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

0: tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
1: Oh iya, lagu apa sih itu?
0: Kalau gak salah judulnya itu Sahumi Ruai Jurai, Kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
1: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
0: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
1: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
2: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup lah, ada 172 yang udah sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 11 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Budi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah kita tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
5: Yang paling banyak di mana yang ditutup?
4: Yang paling banyaknya Jakarta.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
6: Pesawat, Pak, naik, Pak.
7: Tadi, Pak. TBA-nya gimana, Pak?
6: Tadi, Mas. TBA-nya sudah dibicarakan, tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk view suncak.
8: Tapi aturan
9: nanti akan ada lagi, Pak, view suncak disesuaikan, Pak.
6: Apa virusnya kan sudah ada tabelnya, jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan virusnya.
3: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anglet dan KRL Komuter Lain. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
10: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
11: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia. Melalui penghargaan Kalpataru, pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, Para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
8: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
11: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
12: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda, dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
11: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
13: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
14: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
13: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
15: Tentunya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
13: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan

0: Kami awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
1: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Hendi Sudarti mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Hendi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Hendi.
2: Saya capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang bersikap terbuka, lalu kita sempurnakan ke depan. Dan
1: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Dirjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolak ukur evaluasi, di antaranya serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam Medical Center Haji Pro 3 dari Pengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatur Ryan yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
3: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di Tanah Suci.
4: Keluarga kita 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan sorengan kita kalau lagi panas tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
3: Diketahui secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani.

0: Sofian.
1: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti Asrama Haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun di balik sukacita kepulangan para jemaah asal Kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
2: Sedang menjantung ini dirawat 10 hari yang kemarin Sabtu meninggal pagi selesai sudah di fever kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya kemudian berdoa Bapak.
1: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari debarkasi Haji Palembang, Rian Afridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerja sama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor, tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN, Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: I thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
6: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim baik Indonesia maupun Australia sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan timnas senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Akan Kaka yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari timnas Australia. Sementara itu, dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: SMP itu dia udah mulai gitar-gitaran. Jadi emang interestnya udah beda, dia gitar, saya nyanyi, dia kejreng-kejreng. Terus SMA dia bikin band. Oh, waktu SMP itu sempat main acara 17-an di komplek lah.
1: Oke. Okay.
0: SMP ya SMP kenal kamu, kenal sama Sakti. Kalau sama Sakti sebenarnya saya teman satu antar jemput waktu SD.
1: Oh.
0: Tapi okay. Memang beda SD tapi satu antar jemput.
1: Okay.
0: Jadi udah tau lah Sakti. Terus SMP itu ternyata satu kelas sama Adam si Sakti. Jadi waktu ketemu lagi tuh, oh ya kamu yang dulu satu antar jemput teman saya, okay. Gitu gitulah. Okay. SMP terus SMA. Sakti sama Adam bikin band lah. Jadi emang sebenarnya cikal bakalnya si Lawan Seven tuh sebenarnya ya Adam sama Sakti sebenarnya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi mereka bikin band. Terus mereka latihan berempat lah waktu itu. Formasinya empat orang. Terus kamu latihan berapa kali sih waktu itu?
2: Kali.
0: Oh ya, pokoknya dia udah latihan sekali sama formasi itu.
2: Bayar, Pak.
0: terus pokoknya kalau nggak salah dia tuh cerita ke teman-temannya, maksudnya kayak kalau nggak kita besok latihannya ini aja sama temanku, ada temanku satu komplek hobinya nyanyi, kok seneng nyanyi gitu.
1: Oke. Okay.
0: Terus akhirnya aku di latihan kedua berarti aku. Nah, aku latihan kedua itu aku diajakin sama Adam.
1: Oh.
0: Emang parah sih sebenarnya dia. Orang di komplek gitaran sama aku, aku main band enggak ngajak aku kan. Tapi hari latihan kedua dia inilah kembali ke jalan yang benar lah dia. Dia ngajakin aku latihan. Terus akhirnya pokoknya gimana caranya, ternyata pada akhirnya kita juga ngerasa ini kayaknya bandnya enggak prospek juga. Terus vakum lah.
1: Iya, vakum lah.
0: Sosokan vakum.
1: Itu masih SMP ya?
3: Masih SMP ya?
1: Masih SMP udah vakum ya? SMA.
3: Oh, SMA vakum. SMA vakum.
0: Gak ada yang tahu vakum. Terus habis itu pokoknya berhenti.
1: Mm-hmm.
0: Terus gak tanya berapa lama itu kenal sama Eros ini.
1: Iya. Yeah. Hmm. Ketemunya di mana Mas Bisa?
0: Eros dikenalin sama saudaranya Eros itu temannya Sakti.
1: Oke. Okay.
0: Terus dikenalin. Nah, kebetulan waktu itu Eros tuh sebenarnya udah punya band.
1: Oke. Okay.
0: Satu band sama Ica Jikustik.
1: Oke.
0: Okay. Sama Adit Jikustik. Okay. Itu dia satu band, ada namanya Dizzy lah, di Jogja lumayan
1: terkenal.
0: Lumayan ngetop lah gitu. Yeah. Terus waktu itu juga udah punya lagu sendiri juga mereka. Cuman kayaknya itu kan generasinya agak kayak 3 tahun 4 tahun di atas kami kan. Jadi mungkin Eros ke secara chemistry mungkin di kalau main musiknya sih oke-oke aja, tapi mungkin kayak chemistry di luar panggungnya mungkin dia ngerasa paling muda gitu kan. Yeah. Jadi mungkin nggak kurang nyambung apa gimana, nggak tahu lah dia. Terus akhirnya ketemu kita gitu.
1: Yeah.
0: Kebetulan nggak nyambung juga.
3: Jadi sama aja.
0: Sama aja. Jadi pokoknya akhirnya terus ya ngebandnya akhirnya jadi sama kita gitu.
1: Oke. Okay. Ya,
0: dikenalin itulah. Terus akhirnya jadi Sila Geng itu. Itu pertama kali bikin stiker lah itu. Sebenarnya itu namai 96 itu pertama kali bikin stiker Sila Geng.
1: Masih ada enggak tuh Mas stikernya?
0: Ada di mana ya? Di paling di itu
2: di satu
0: di
2: ketempel.
0: Di mini kompo gitu masih ada. Mini
3: kompo. Okay, wow.
0: Ya. Nah, gak tahu Genji, gak tahu mini kompo kali. Ya?
3: Jujur ya? Gak tahu.
0: Mini kompo tuh buat sekarang tuh speaker Bluetooth lah.
1: Oh, yeah,
0: itu kayak CD play device buat ngeplay, kalau itu sebelum CD lah itu ada pokoknya ngeplay kaset lah namanya.
3: Okay, alright.
0: Media untuk mendengarkan album fisik dalam bentuk awal tuh yaitu dulu vinil ya.
3: Vinil.
0: Terus habis itu kaset. Terus CD. Terus apa lagi?
4: Terus ada fisiknya.
0: Terus
1: laserdisc.
0: Ya itulah.
1: Tapi Mas Duta, kalau misalkan boleh tahu nih, lagu apa yang dulu pertama kali yang ada di album Sila Geng yang udah dibuat secara demonya nih sama teman-teman Sila Geng waktu itu, masih Sila Geng.
0: Yang masuk di album ya?
1: Hmm.
0: Yang masuk di album ya Kita.
1: Kita. Oh,
0: kita.
1: Itu paling pertama.
0: Kita pertama. Kalau Dan itu malah terakhir-terakhir.
1: Oke.
0: Okay. Jadi Dan itu sebenarnya lagu kloter demo yang terlalu optimis sebenarnya.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Karena waktu itu sebenarnya kan demo pertama itu cuma isinya berapa lagu. Salah satunya kita. Terus waktu ditanya sama produsernya, kamu masih punya lagu lagi nggak? Ada, padahal belum ada.
1: Siapa yang ngomong Anda duluan, Mas?
0: Ya, jelas ini.
1: Oh, iya.
0: Ya,
1: yang penting ada dulu aja.
0: Yang penting ada dulu aja. Akhirnya keluar lagu Dan itu di kloter terakhir itu.
3: Oh, oke. Okay. Wow. Benar.
1: Tapi kita mau tanya sama yang tadi bikin lagu Dan ya, Mas Er.
3: Benar.
1: Kalau boleh ditanya nih, ini kan banyak banget lagu Sheila on 7 itu yang pakai nama-nama orang ya, kayak Perhatikan Rani.
3: Betul.
1: Terus ada Jangan Beritahu Nia. Ya,
0: Will Dan sebenarnya.
3: Oh, iya. Oh, Will Dan.
0: Oh, yeah. Laki-laki.
1: Ada Lia, ada Ibu Linda.
3: Ibu Linda.
1: Ada Hailila Song ya.
3: Mm-mm.
1: Nah itu memang realnya ada Mas, inspirasi orangnya atau memang gimana Mas Eros?
4: Ada yang beberapa yang memang ada, tapi ada juga yang kalau kayak Sepia itu kan konsepnya sebenarnya kayak dulu kan kalau anak nakal suka mencuri dibilang si kancil.
1: Mm-hmm.
4: Nah dulu kepengennya selingkuhan itu dipanggil Sepia, nickname-nya gitu.
1: Oh.
4: Tapi bukan real namanya Sepia, makanya ya buat nickname aja gitu.
1: Oh.
4: Tapi kalau Kailila itu adikku memang.
1: Oh, kalau Perhatikan Rani kakaknya Mas Eros?
4: Oh iya, itu kakak sepupuku.
0: Namanya Perhatikan.
1: Iya.
3: Dipanggilnya Perha dong.
1: Iya. Masakan. Itu kiper Bayern Munchen kan?
3: Oh iya benar, Oliver Kahn benar.
1: Iya.
3: Oke.
1: Lanjut Din.
3: Yes. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya dari Sheila on 7 yang berjudul Sederhana nih.
1: Nah, ini.
3: Okay. Ini. Jadi di liriknya itu ada
0: itu juga nama orang itu.
3: Oh, iya beneran.
1: Sederhana, serius.
0: Sederhana Yawan.
3: Kok ada juga nama orang ya?
1: Iya.
3: Oke, di salah satu penggalan liriknya kan karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata nih. Nah, ini kan mungkin gak tau ya anggapan aku aja nih. Kalau musisi mungkin validasi seorang musisi adalah lagunya viral atau mungkin sekarang ya sosmed gitu kan viral. Nah kalau Sheila on 7 gimana nih?
0: Nah itu yang kita nggak pernah lakuin emang soalnya.
3: Oke.
0: Okay. Jadi kita emang nggak pernah. Pokoknya kita bikin aja. Validasinya validasi dari maksudnya kita satu grup aja.
3: Oke.
0: Okay. Maksudnya kayak ini ada demo, ada lagu, terus kita dengerin sama-sama, terus coba garap, terus happy nggak? Ini kita suka nggak? Kalau kita suka, yaudah coba nanti produsernya milih yang mana gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi kalau tujuan buat gimana-gimana tuh nggak pernah ini sih, benar-benar kayak taste-nya kita aja gitu. Maksudnya kayak oh ini lagu bagus nih, ini lagu ini. Tapi kita pun sampai sekarang juga nggak tahu sebenarnya kenapa kok Dan itu orang bisa relate sebegitunya, bisa semeledak itu. Terus Sevia, terus lagu-lagu Sheila on 7 yang lain lah gitu. Jadi kita lebih sebatas bikin yang kita rasa paling bagus aja ya buat kita ya. Lebih kayak gitu sih. Jadi emang validasi, nggak pernah ngejar validasi itu sih sebenarnya. Karena buat kita kita berusaha menyenangkan orang-orang yang prioritas perlu disenangkan dulu aja lah.
1: Okay.
0: Yang pasti kan kita sebagai seniman ya diri kita dulu.
3: Yeah. Betul.
0: Jadi kita bangga nggak bawain lagu ini, happy nggak bawain lagu ini. Kalau kita udah bangga dan happy, bolehlah kita ada harapan kecil misalnya, okay, orang bisa happy nggak ya gitu. Tapi lebih kayak gitu sih, nggak yang kayak nggak pernah yang sampai sebenarnya kita nggak seneng, tapi terus
3: dipaksain
0: terus ternyata lagunya ngetop gitu. Semua lagu Sheila on 7 yang jadi hits itu emang kita sehappy itu bikinnya dan sehappy itu bawainnya.
1: Gitu. Luar biasa.
0: Karena ya itu kita bukan orang industri ya, soalnya seniman aja. Kebetulan ketemu label yang emang bisa mikirin industrinya kan, waktu itu kan Sony Music gitu.
1: Yeah.
0: Lebih kayak gitu aja gitu. Jadi waktu itu ya mungkin perfect match aja gitu, kombinasi yang oke aja. Tapi kan namanya jodoh juga pasti ada umurnya juga kan, ada masanya oke, ada masanya nggak oke gitu. Ya, ya hidup ya begitu.
1: Tapi kalau kalau di lagu sederhana ini apa ya maksudnya? Apa sih sesuatu yang pengen disampaikan teman-teman Siloam Seven mungkin di tengah keadaan Indonesia yang juga lagi sedikit sulit ya?
3: Betul.
4: Sedikit.
1: Oh sedih, oh. Gimana mas? Langsung nge-freeze gitu.
3: Langsung nge-freeze.
1: Tapi apa sih yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman Siloam Seven untuk
0: ya, ya sebenarnya kalau sekilas kan dari apa yang kita ceritain itu kan sebenarnya menggambarkan. Jadi pokoknya intinya sederhana ini cikal bakalnya emang dari Mas Eros. Tapi dari apa yang kita diskusikan emang itu proses yang harus dijalani Siloam Seven berapa puluh tahun untuk bisa keluar lagu itu.
1: Oke. Okay.
0: Okay. Karena maksudnya untuk bisa keluar tema seperti itu, karena kan temanya emang sebenarnya menceritakan jalannya Siloam Seven mencoba mencerna dari kita mulai terjun di industri pertama di usia 18-19 itu sampai sekarang umur 40 hampir 50. Ya itu tuh kan pasti ada masa-masanya juga kita sebagai anak muda, umur belasan tahun, awal 20-an, tiba-tiba punya rezeki yang lumayan gitu, alhamdulillah. Terus cara kita apa namanya menggunakannya dengan bijak gitu, kalau bahasa Jawanya ngecak itu kayak menempatkan pada tempatnya gitu. Itu kan pasti adalah blunder-blundernya pasti ada. Tapi kan Siloam Seven seiring waktu juga makin dewasa makin belajar juga kan. Maksudnya menerjemahkan mana sih yang sebenarnya itu cuman kepengenan aja, tapi sebenarnya itu bukan yang benar-benar kita butuhin gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi akhirnya kita sampai juga di fase insyaallah konsisten ya istiqomah. Ya benar-benar bisa tahu menempatkan segala sesuatunya pada porsinya gitu. Maksudnya kayak ya kalau butuh kan pasti itu harusnya prioritas dulu kan. Karena nggak semua orang punya kesempatan atau punya rezeki untuk bisa memenuhi keinginan sekaligus kebutuhan dalam satu waktu. Kadang-kadang keinginannya harus dipending dulu, yang mana yang butuh. Yang lebih kasihan adalah yang ngeduluin keinginannya daripada sebenarnya yang dia butuhin. Kebutuhan, kan itu itu menurut kita ya, yang pernah kita jalani. Jadi kita tuh membagi cerita aja sebenarnya. Jadi gak mungkin tuh kalau kayak umur 20-an terus tiba-tiba bikin
1: sederhana
0: lirik kayak gini so tua banget gitu. Jadi emang yang kita ceritain tuh yang pernah kita jalanin gitu. Jadi kalau ternyata di luar sana ada yang kira-kira tracknya seperti itu, ya lu gak sendiri loh gitu. Ini ada yang udah sampai hampir gocap, tapi ya alhamdulillah mereka happy dan selamat hidupnya lah gitu lah kasarannya. Jadi lu gak sendiri gitu. Lu berarti di track itu yang menjalani itu ada yang udah jadi referensi lu gitu. Tapi kalau yang ternyata tracknya bukan di situ, yang standar sukses atau standar
1: TikTok
0: kebahagiaannya beda, ya kan nggak akan match sama lagu itu.
1: Benar.
0: Kan, itu kan boleh-boleh aja, bebas-bebas aja. Karena kan setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensinya kan.
1: Betul.
3: Itu dia.
0: Itu aja gitu.
1: Luar biasa.
3: Luar biasa.
1: Ya, kita, ya.
3: Wejangannya luar biasa.
0: Ya itu ya karena di usia ini aja. Ya itu tadi 1920 kan gak mungkin ngomongin itu gitu.
1: Berarti kalau ini Mas Duta yang ngasih wejangan ke Mas Milano Allegri panjang.
3: PR panjang sih. Mainnya di Liga.
0: Kalau komposisinya Milan tuh terlalu sederhana.
3: Ada terlalunya ya.
1: Nanti kita bakal lanjut lagi dengan bacain pertanyaan dari teman-teman. Dan mungkin ada yang mau telepon ngobrol langsung sama Siloam Seven. Bakal kita telepon abis lagu yang satu ini.
3: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan
1: Silo on 7.
0: Alright. Sekarang kita punya sesuatu yang spesial karena kita mempersilakan Pro 2 FM seluruh Indonesia bertanya ya secara langsung via telepon nih.
1: Kita udah punya Mona dari Semarang.
0: Yoi, kita akan coba menghubungi terlebih dahulu kira-kira.
1: Wah, Mona ini sering ya?
0: Sering ya?
2: Enggak sering sih, kayaknya kemarin tuh ada yang nelpon juga Mona dari radio.
1: Mona.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
0: Aduh. Boleh kenalan dulu kali ada siapa di mana nih?
3: Terima kasih untuk Mbak Jakarta dari Mona. Dari Mona, saya lagi ke Semarang, Kak Eros, Kak Duta, Kak Adem.
1: Bentar lagi pada pakai headset Mona. Bapak-bapaknya lagi pada pakai headset. Lupa. Iya, jadi Mona ini Sila Geng dari Semarang.
0: Jauh-jauh nih Mona. Dari Semarang.
1: Silakan Mona, mau apa yang mau ditanya?
2: Mona.
3: Ya, selamat malam Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
1: Mona mau nanya
2: apa mau naik gunung, apa mau nasi goreng, apa mau Mona apa?
3: Mau tanya ke Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
0: Oke. Silakan.
1: Nanya-nanya.
3: Pertama mau ngucapin terima kasih sudah menemani masa remaja saya hingga dewasa ini. Akhirnya anak-anak saya juga suka Sela on 7.
2: Alhamdulillah. Ini namanya ini apa? Bakat punya downline berarti. MLM.
3: Ini soalnya anak-anak saya udah nungguin konsernya Sela on 7 di Semarang nih.
2: Ya doain aja ya.
3: Iya, mau nanya lagi Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem. Jika bisa kembali ke masa awalnya Sela on 7 tahun 96, nasihat apa yang ingin kalian sampaikan kepada diri kalian sendiri?
1: Oke.
2: Nasihatnya, Wih, kita pertanyaannya angel-angel.
0: Susah-susah pertanyaannya kayaknya ya.
4: Eros.
3: Iya.
4: Ceritanya Eros ngomong ke Eros nih.
0: Iya benar.
4: Ros, buat tolong rajin ke dokter gigi biar besok umur 47 tuh nggak sakit gigimu, nggak ompong.
2: Nah, berarti ini masalah fisik ini berarti. Makanya kamu kalau olahraga tuh pemanasan, sering nge-gym supaya nanti kalau kamu umur 40-an ke atas pinggangmu enggak sakit-sakit. Perutnya enggak pegel-pegel. Nah, itu kamu pemanasan sama nge-gym, penguatan. Masa otot.
1: Masa otot.
2: Supaya nanti ototnya Masya Allah.
0: Boleh.
1: Luar biasa. Kalau Mas Adam,
0: Mas Adam.
2: Dam. Kalau sekolah jangan sering bolos. Nah.
3: Nasihatnya itu aja Pak Duta.
2: Iya. Oke. 96 toh masih sekolah itu.
0: Oh, ya benar.
1: 96 masih sekolah tuh Mas Adam, Mona.
3: Oke.
1: Ada yang mau disampaikan lagi enggak?
3: Pokoknya terima kasih deh buat Pak Duta, Pak Eros, sama Pak Adam sekali lagi. Mungkin
2: sama-sama tahun
3: ini baru pertama kali anak-anak saya mau nonton konsernya dari bapak-bapak.
2: Ya amin, mudah-mudahan kesempatannya ada, tempatnya sesuai ya, mudah-mudahan nyaman.
0: Amin.
3: Ya buat Pro 2 Jakarta terima kasih banyak.
1: Thank you. Sama-sama ya. Terima kasih Mona. Kita baca dulu yang sudah chat nih.
0: Ada siapa tuh?
1: WhatsApp ada Nugroho Adi. Halo, saya Adi Sila Geng Madiun. Katanya suka Sila on 7 sejak lagu pertama keluar kelas 3 SD. Nonton Sila on 7 pertama waktu malam tahun baru 2005 di alun-alun utara Jogja setelah tsunami. Punya kaset lengkap katanya.
0: Woi, gokil.
2: Kayak MU.
0: Bener.
1: Nah ini katanya sebentar lagi kan Piala Dunia. Betul. Jadi pertanyaan dong, jagoan para personel Sila on 7 di Piala Dunia tahun ini negara mana aja?
2: Oke.
1: Itali nggak ada nih ya?
2: Nggak ada.
0: Nggak masuk.
2: Ya Itali masih libur makanya.
0: cuti.
2: Makanya enggak masuk dia.
0: Bener.
1: Apa kalau Mas
4: Eros? Saya Prancis.
1: Prancis sama Prancis okay. Les Blue ya. Yeah. Oke.
0: Okay. Mas Duta.
1: Mas Duta.
2: Wah, saya sopo aja.
0: Yang ada aja dipilih.
2: Ya, saya ini ajalah apa ya? Portugal.
0: Oh, Portugal. Oke. Mas Adam.
2: Belanda.
0: Belanda.
2: Oke. Okay. Penjajah semua yang dipesan. Aku jagoin. Portugal.
0: Bener Belanda. Juga sih, bener juga. Kalau gitu gue Inggris ya berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, ada siapa lagi? Nih?
1: Kita ada yang
2: dijajah enggak masuk ya.
1: Oke, ini ya.
2: Berarti selevel sama Italia ya.
0: Bener.
1: Ini ada yang mengabsen-absen ya dari Mataram hadir, Sorong hadir katanya, Pontianak, Sumenep, wah ini banyak ini.
0: Banyak ini.
1: Kendari betul. Sepia katanya. Waduh.
0: Ada dari Kupang.
1: Kapan ke Kupang? Silaun Seven. Waduh.
2: Doakan
1: ya.
2: Boleh kita minta doanya lah kita bisa muter Indonesia.
0: Yo eh. Oke. Okay.
1: Ada lagi yang nanya nih. Ini dia. Nah, dari siapa ini?
0: Dari Apriyatna.
1: Di Banten.
0: Yoi.
1: Nah.
0: Ini
1: kapan ada konser tunggal lagi?
0: Okay. Waduh.
2: Oh, dari tadi pertanyaannya berat-berat terus ya.
0: Oke. Okay.
2: Belum
0: ya.
2: Pokoknya agendanya masih main festival-festival.
0: Oke. Didoakan aja nanti ya.
1: Nah, ini ada dari Banten lagi nih, Serang Banten.
0: Mm-mm.
1: Ada Muhammad Arafi Maulana, katanya mau tanya gimana cara menciptakan lagu yang baik dan benar.
0: Waduh.
1: Saya punya semua kaset dan CD-nya Silaun Seven. Wih, Banten.
2: Mari.
1: Gimana mari. Cara menciptakan lagu dan baik dan benar, Mas?
2: Mas Alan, silakan cerita.
4: Lagu baik dan benar gimana ya?
1: Mungkin lagu-lagu kayak Silaun Seven mungkin yang baik dan benar.
2: Ya sebenarnya nggak benar juga kalau apa relate sama orang mungkin ya, tapi kan belum tentu baik dan belum tentu benar juga.
0: Betul.
2: Baik kan relatif. Mm-hmm. Nah gimana Ros, bikin lagu aja lah, coba kamu kasih tahu rahasianya. Oh jangan ya.
4: Gini sih, ya kan setiap orang tiap orang itu kan punya daya serap yang berbeda, maksudnya dengan apa yang dia dengar kan.
0: Betul.
4: Masalah referensi. Jadi aku nggak tahu kamu usia berapa, tapi semakin banyak lagu yang kamu dengar macamnya apa segala macam itu akan semakin unik nanti yang kamu bikin gitu. Jadi jangan males dengerin lagu, jangan cuma Silaun Seven aja,
0: semua harus
4: dengerin.
0: Betul. Okay.
4: Itu cuman kalau baik dan benar itu nggak ada teori seperti itu.
0: Benar.
1: Satu lagi.
0: Oke, terakhir ini dari Angga di Cirebon nih, katanya mau tanya apakah Silaun Seven tidak kangen ngisi soundtrack penuh kayak di film 30 hari mencari cinta. Nah tuh
2: kangen tapi belum ada yang nawarin. Yang emosi manajer.
0: Iya, bener.
1: Pak manajer agak sedikit.
2: Dengan mengawali sebuah masalah.
0: Iya, bener.
2: Agak gini. Ada yang nawarin tapi belum ada yang cocok lagi.
0: Oke, gitu aja ya.
1: Jadi ditunggu cocok dulu ya.
0: Nah, itu dia.
2: Nanti gak taunya saya bilang gitu, nanti langsung Adam langsung ceting.
0: Langsung rame ini.
2: Maksudnya gimana sih? Waktu itu saya sudah masukin proposal.
1: Oke, saya itu. Tapi by the way abis ini kita bakal dengerin Silaun Seven ngejreng.
0: Yo.
1: Oke. Tapi kita dengerin dulu sederhananya dari Silaun Seven, teman Pro 2.
0: Yo, jadi tonton di MLC Music Live Chat.
1: Let's go.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sila on Seven.
1: Yeay. Dan sekarang waktunya akan ada sedikit live session ya.
0: Yo, nah, teman-teman
1: Sila on Seven untuk seluruh teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
0: Yo,
1: ya, nah, langsungin aja Dit ya.
0: Yo, langsung aja.
1: Sudah siap?
0: Gaskan gak sih?
2: Siap.
0: Sudah siap?
1: Siap. Ini dia.
0: Langsung aja.
1: Sila on Seven.
3: Oke. Ada request? Enggak, oke.

0: Yeay, terima kasih.
1: Hujan turun.
2: Waduh.
1: Hujan turun. Ingin pulang katanya. Apa nih, kamus hidupku.
2: Waduh.
1: Kamus hidupku.
3: Itu ada lagi. Lagu ini sulit itu. Sulit titik.
1: Kamus hidupku.

0: 92,5 Pro dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Di sekarang malam ini kamu ditemani nama gue Jimmy Sohendra.
1: Gue Najla Naila.
2: Gue Rafika Zahra.
0: Kita berempat bakal ngasih kamu beberapa cerita horor yang mungkin relate sama kamu teman Pro 2. So keep on tuning only on Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Cuma Berdua malam ini di Scary Night kita bakal bahas hal-hal yang menyeramkan nih. Yaitu ada apa nih, Dit, yang pertama?
1: Yang pertama ada mistir or mistos.
2: Mistis or mitos. Iya.
3: Pelan-pelan. Terus ada apa lagi nih, Jimmy?
2: Yang kedua ada kita ngebahas UGD atau unit gawat. Unit gaib darurat. Bukan UGD ya, beda
3: iya,
2: ya.
3: Beda dong. Beda UGD-nya. Dan yang terakhir juga kita bakal ada teror, yaitu teman horor. Jadi kalian harus dengar kita terus cuma di Scary Night.
0: Yang tak terlihat selalu ada. Masa sih?
4: Terlihat
0: selalu ada.
4: Masa sih?

0: gini ya program baru. Oh gini.
1: Iya baru ya.
0: Bagus ya.
2: Bagusan kan.
1: Gue denger kayak
0: kata gue. Biasanya kan kalau misalkan spooky malam Jumat itu agak lebih deep.
1: Langsung kayak, serem
0: langsung
1: ya.
0: Langsung serem malam. Langsung kayak aduh ini gitu kan.
1: Cuma
0: pulang
1: ini,
0: kayak mana gitu.
3: Iya. Oh yang ini ada fun-funnya di
1: filmnya.
2: Konsep terbaru sih kan.
1: Baru mulai.
0: Boleh gak sih diceritain gitu dulu dari B6 kalau misalkan scary night kayak gimana konsepnya gitu.
3: Jadi kalau scary night itu yang pertama itu ada mistis or mitos. Jadi kita bahas suatu legenda atau urban legend gitu kan. Apakah, terus kita kasih pendapat apakah ini tuh mitos atau hanya mistis gitu.
1: Coba kalau segmen yang unit gaib darurat itu gimana nih? Mungkin kan teman Pro 2 banyak yang baru dengerin dan gak tahu ya. Jadi kita jelasin nih dari B6-nya gimana sih teman-teman.
3: Nah di unit gaib darurat itu kita bakal ngobrol bareng sama teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 bakal nyeritain kisah-kisah horornya gitu. Dan nanti kita bakal nanggepin gitu.
1: Okay. Kalau yang terakhir nih teror.
2: Terakhir ini ada teman horor.
1: Apa tuh nih? Apa dengerin cerita? Merinding jujur dengernya.
2: Kita tuh dengerin cerita dari teman Pro horor, teman Pro 2. Ngejelasin kalau apa sih yang udah pernah terjadi sama mereka gitu.
3: Iya, jadi kita bakal nelpon nih teman Bro 2 yang beruntung. Betul. Gitu kita bakal yang ajak telepon.
1: Ngomongin horor nih, kebetulan malam ini ya Jimmy, Rafika dan Radit kita bakal bahas sesuatu yang sebenarnya ini cukup familiar ya tentang wewangian yang sering tercium gitu, padahal ya gak ada siapa-siapa di sekitar kita.
0: Terus kalau gue lagi
1: gitu
0: mencium bau busuk sih.
1: Oh siapa gitu, busuk kan? Siapa yang busuk? Gua nih.
0: Samping gue nih, enggak ya?
1: Maksudnya?
0: Tapi kalau misalkan ngomongin wewangian tuh kalian pernah gak sih? Atau pernah ngalamin atau bahkan mungkin orang di sekitar kalian tuh kayak pernah gak sih kalian ngerasa wewangian ini ada hubungannya sama hal mistis gitu?
2: Jujur sih kak, gue tuh belum pernah nyium aroma wangi itu. Tapi jangan sampai deh, gue orangnya paling penakut kayak gitu. Sumpah kalo, paling takut gue.
3: Kalau aku sih ya, itu aku pernah nyium aroma di WC.
1: Beda.
0: Sorry gak kan?
1: Beda.
0: Tapi lanjutin dulu, kenapa nih?
3: Iya, pas lagi di WC itu jam 12 malam, tiba-tiba lewat tuh aroma. Ternyata aromanya, aroma kecoa terbang.

0: drama-drama itu.
1: Tapi kalau juga pribadi pernah ngalamin banget, baru kemarin banget ngalamin.
0: Apa
1: mungkin sedikit berbeda gimana dari kalian bertiga gitu kan. Kalau gue pribadi kemarin tuh, kan gue kemarin tuh abis pulang kerja, gue langsung basketan sama kawan-kawan gue. Di salah satu perumahan di Bandar Lampung, gue gak mau sebut. Gue tuh latihan basket tuh jam, sekitar jam 8 karena nunggu lapangannya udah kelar dipakai gitu kan. Tapi waktu udah selang mau jam 10-an gue main itu, kawan gue bilang, lu cium wangi sesuatu gak sih gitu.
0: Itu kayaknya itu
2: kayak agak serem ya kak.
1: Nah iya, gue ngerasa kayak wangnya apa, wangnya apa gitu kan. Terus kayak dia bilang, coba lu cium tuh arah sana, di sebelah sana tuh emang agak gelap gitu kan. Terus dia bilang, lu ngerasa gak sih ini bau-bau melati gitu.
0: Oh my god.
1: Tapi bukan bunga melati, spesifiknya kayak, kalian paham gak sih kalau misalkan bunga yang sering dipakai buat orang meninggal gitu.
0: Warna
1: hijau itu, apa ya tuh bunganya namanya.
2: Biasanya sih kan kalau kita bau mencium aroma mati kan berarti orangnya dia tuh ada di sekitar kita gak sih?
1: Iya. Tapi setelah gue selidikin gitu kan, tanya bau ketek gue.
0: Aneh banget sih.
1: Bener.
0: Ketek lo wangi bunga.
1: Bukan bunga, bau asem gitu kan.
2: Oh, ternyata gue udah serius ini deh.
1: Gue pas di sana gue ngerasa, aduh, ini pasti deket banget nih si setannya ini kan. Pas gue pulang gue ngerasa, kayaknya bau gue deh tadi gitu.
0: Untung gak dikira setan itu nempok gitu kan.
1: Semua orang tuh pada berhenti main saat itu. Terus gue ngerasa kayak, pas nyamper, aduh ternyata gua nih yang bau.
0: Iya, jadi ya itulah ya teman perdua, kalau cerita-cerita singkat dari kita berempat. Nah, kalau kamu nih teman perdua punya cerita juga tentang hal-hal mistis tentang wewangian ini, boleh banget ceritain. Kemana nih, Rafika?
3: Langsung aja ke WhatsApp kita di 0817992525 atau di
2: IG kita Pro2BDL,
1: atau kamu bisa langsung telepon di kita 260261. Kita tungguin cuma di Scary Night.
4: Yang tak terlihat selalu ada. Masa sih?

0: belanjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: 96,5. Masih barengan sama Jimmy Soyandra dan Najla Naila.
1: Sama Raditya.
2: Rafika Zahra.
0: Nah, teman Prodo, kita masih di Scary Night ngobrolin seputar hal-hal horor yang mungkin pernah kamu alamin atau mungkin orang terdekat kamu atau bahkan Radit pernah ngalamin.
1: Belum pernah. Jangan okay. Sampai pokoknya lah.
0: Tadi kita kan udah ngebahas kalau misalkan malam ini topik kita itu bewangian.
1: Iya. Yeah.
2: Betul.
0: Tapi kalau misalkan dari kalian sendiri, ada gak sih pandangan dari kalian kalau misalkan wewangian itu gak selalu hal tentang berhubungan dengan hal mistis gitu?
1: Ada sih.
2: Apa ada, gimana tuh, Dit? Ada sih. Coba, gimana tuh, Dit?
1: Kan kalau kata orang-orang itu kan, kalau wewangian itu kan lebih ke horror tuh kan. Ternyata itu tuh bukan.
2: Apa? Kenapa dia?
1: Ya, kayak gak, ini aja sih, gak menses aja kalau misalnya.
0: Gak make sense
1: ya, menurut lo. Menurut gue gak make sense itu.
2: Kalau misalkan dikaitin secara mistis gitu ya, kayak apa-apa dibawa mistis, ya, apa-apa dibawa mistis gitu. Oke.
0: Okay. Oh, lu orangnya bukan yang terlalu percaya hal-hal gaib gitu ya?
1: Iya, gak terlalu percaya hal-hal gaib.
2: Oke, kalau dari gue sih ya, gue gimana agak tuh? Percaya gitu
0: agak
2: kan.
0: Percaya.
2: Agak percaya. Agak percaya. 50-50. Iya, karena okay. Emang kayak rada gak masuk akal, tapi kayak ada gitu loh. Jadi kayak misalnya pas kita lagi di ruangan gitu, tiba-tiba ada aroma melati, terus tiba-tiba hilang juga, tapi kita sendirian di ruangan itu. Itu masuk akal gak sih?
1: Itu mungkin orang lewat kali.
2: Bukan. Gak ada orang nih, Dit. Siapa dong yang lewat kalau gitu? Iya kan. Terus? Gimana tuh, Mas? Jadi aku gak ada percaya aja dari, sih.
1: Kalau untuk Jimmy sama Najla gimana?
0: Kalau dari gue nih, kalau misalkan ngaitin wewangian dengan hal mistis ataupun mitos itu. Kalau misalkan kita ngelihat dari kita kan hidup dan besar di lingkungan Nusantara gitu,
1: iya,
0: kan.
1: Bener.
0: Jadi kalau misalkan kita lihat hal-hal yang bisa dikaitin, semua hal itu bisa dikaitin dengan hal-hal horor gitu. Kayak misalkan wewangian ini.
2: Iya,
0: iya. Karena kalau misalkan nih kita ngecium bau bunga tuh biasanya ada kayak misalkan sesosok yang lewat gitu,
2: iya.
0: Kan. Pernah kan kalian dengar kan?
1: Pernah.
0: Mungkin kalian pernah ngerasa kayak ada bau ini nih, itu pertanda ada yang datang gitu kan. Banyak hal-hal yang mungkin udah enggak asing di telinga kita karena kita kan hidup besar di Nusantara gitu, pasti ya, udah banyak banget cerita horor ataupun hal-hal apa kayak mitos zaman dulu gitu, sampai sekarang masih kebawa gitu. Jadi kalau misalkan dari gue pribadi, gue percaya sih itu berhubungan sama hal gaib gitu.
1: Untuk Najla gimana? Lo pernah gak sih kayak gitu, ngerasain gitu?
2: Kalau gue sih jujur pernah.
0: Jangga.
1: jujur jangga.
2: Nah, tapi karena gue tuh bukan tipe yang kayak penakut banget, tapi gue percaya kalau misalkan memang ada makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu. Jadi apa ya, kalau gue pribadi sih gue 50-50 gue sama kayak Rafika. Tapi gue juga pernah dengar ya dan baca suatu artikel, itu tuh ada istilah secara medis ya teman pro 2. Jadi istilahnya tuh adalah pantosmia, yang mana sebenarnya itu tuh otak kita nyimpen suatu wewangian gitu ya. Wewangian apapun itulah, dan itu penyebabnya karena kelelahan, bisa jadi karena stres, atau memang ada gangguan penciuman juga, bisa karena migrain atau hal lainnya gitu. Jadi sebenarnya nggak melulu tentang mistis sih. Jadi gue ya 50-50 sih gitu.
3: Jadi kayak hidung kita ini nyium ada memori aroma.
2: Betul,
3: gitu ya.
2: Iya. Gitu. Jadi dia kayak tiba-tiba apa ya? Tiba-tiba do you get the jacuzzi?
0: Itu kayak orang yang
1: kayak apa ya tuh?
0: Orang yes. Parfum enggak sih? Karena ada enggak nyimpan kalau misalkan kena sama orang terus kayak ngerasa ih wangi banget ya dia nih. Terus kalau misalkan ketemu sama orang lain terus kayak
2: aduh, kayak wangi gitu. Dia nih gitu.
1: Aroma yang sama gitu.
0: Kalau di beberapa FYP gue tuh bilang kalau misalkan jangan pernah nyimpan orang di
1: lantai
0: sama
2: di parfum. Karena emang bahaya banget.
0: Benar.
2: Sebahaya itu.
0: Tapi kalau misalkan dari hal mistis nih, kalau misalkan kalian pernah nggak dengar mitos kalau misalkan wewangian melati itu pertanda ada sosok kunti yang lagi mau datang gitu?
2: Iya.
1: Pernah sih.
0: Pernah.
2: Itu juga emang dari kecil kan kita ini kayak hidup berdampingan sama mitos-mitos itu kan.
3: Betul.
2: Jadi ya rada percaya juga kalau misalnya maghrib-maghrib gitu kan. Jangan keluar abis maghrib, nanti ada aroma-aroma.
1: Pertanda dia deket kita.
0: Dia mau ngedeketin kita.
1: Iya, mau deketin kita.
2: Mau PDKT. Orang juga yang di PDKT-in.
0: Iya. Tapi kalau misalkan hal-hal yang kayak gitu tuh pernah terjadi di lingkungan kalian atau enggak menurut kalian? hal-hal misal kayak misalkan ada wewangian ada gitu, misalkan kayak wewangian melati gitu.
2: Wah, kalau
1: sampai sekarang sih belum pernah terjadi sih. Belum ada aroma-aroma mencium gitu.
3: Kalau aku sih udah, kalau dulu itu sering, karena emang belakang rumah itu kuburan gitu.
2: Wow, menantang ya, Rafika. Oke.
0: Tapi kalau misalkan lu ngelihat dari hal-hal yang kayak gitu, lu ngerasa nggak itu ada beneran atau enggak?
3: Kalau itu sih rasanya sih ada, kayak ada yang merhatiin gitu, kayak di ujung-ujung gitu kan, pojokan.
0: Tapi kalau misalkan kita balik lagi ke masalah yang dibilang kayak Najla tadi, itu ada dari sisi medisnya, kemudian juga ada dari mitosnya gitu kan. Tapi sampai sekarang pun belum ada bukti yang spesifik kalau misalkan aroma mistis itu selalu berhubungan dengan hal gaib gitu.
3: Iya.
0: Mungkin aja kalau misalkan kayak dibilang si Najla tadi, kita kan misalkan lagi ketemu sama orang, taunya itu wangi orang lain gitu kan. Atau bahkan wangi mantan kita, ya enggak sih?
3: Enggak
0: ya?

0: It's time for Flash Info.
1: Kedua Flash Info kali ini datang dari dunia musik K-pop. Treasure raih kemenangan di M Countdown setelah 6 tahun debut. Kabar membanggakan datang dari grup K-pop Treasure. Treasure berhasil meraih kemenangan terbaru mereka di program musik M Countdown dan sukses membawa peluang trofi kemenangan. Momen spesial tersebut semakin berkesan karena para member juga tampil membawakan lagu kemenangan atau encore di hadapan para penggemar. Pencapaian ini menjadi sorotan karena diraih setelah 6 tahun sejak Treasure memulai debut mereka di industri musik. Para anggota tampak emosional dan menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar Treasure Maker yang terus memberikan dukungan selama perjalanan karir mereka. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti konsistensi dan perkembangan Treasure di industri K-pop yang semakin kompetitif. Para penggemar pun merayakan momen tersebut dan berharap kesuksesan Treasure akan terus berlanjut di masa mendatang. Itu dia Flash Info dari Luzia Putri. Untuk informasi menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital yang dapat diunduh di Play Store dan App Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: 92.5 Prodirman Lampung, teman terbaik kamu. Ya Tamu Pro 2, kamu masih sama Rafika Zahra,
1: Rama Raditya,
2: Jimmy Sohendra,
3: dan Najla Naila.
2: Tadi kita udah ngobrolin seputar horor teman Pro 2. Ada yang tentang wewangian, ada yang dari versi mitosnya, kemudian juga ada dari versi mistisnya gitu ya teman Pro 2 ya. Dan juga kalau misalkan kita tadi kan udah ngasih tahu nih, ada beberapa hal yang mungkin pernah ngalamin dari teman Pro 2. Dan juga kita udah ngasih broadcast juga ya Najla, Rama, terus juga Rafika.
0: Iya. Dan ini udah masuk satu nih WhatsApp dari teman Bro 2. Dari mana Didit?
1: Dari 0858 4141 sekian. Nah ini ada Vianika. Boleh kita denger dulu ya.
4: Halo Kak, aku Rani. Aku mau cerita pengalaman yang sampai sekarang ini masih bikin aku bingung sih. Jadi waktu itu aku nih kerja, dan aku pas banget lagi jaga malam di ruang administrasi di rumah sakit. Waktu itu sekitar jam 1 malaman lah, suasana itu udah sepi banget. Temen-temen yang lain itu lagi pada keliling, dan aku pastinya lagi sendirian ya di ruangan itu. Awalnya sih biasa aja sih ke aku lagi ngerjain laporan sambil dengerin musik tuh. Tapi tiba-tiba aku kecium bau melati, dan baunya itu kuat banget Kak. Aku sampai bingung, dan aku langsung nengok dong, ini apa sih, bau apa? Soalnya setahu aku itu ya Kak, di dalam ruangan itu tuh gak ada bunga dan gak ada pengharum ruangan yang bau melati. Aku sempat pikir, oh mungkin nih ada orang yang lewat terus pakai parfum bunga melati kali ya. Nah akhirnya aku keluar deh dari koridor, tapi gak ada siapa-siapa Kak, koridor juga sepi. Nah aku masuk lagi deh ke ruangan, dan ternyata baunya itu benar-benar yang kecium banget lagi loh Kak, makin-makin kecium deh wanginya melati ini. Disitu mulai gak enak aku rasanya, benar-benar gak enak banget Kak, karena jujur aja kan lagi sepi ya suasananya. Akhirnya aku pindah duduk deh ke temen, ke meja temen aku Kak yang di ujung ruangan, sorry. Jadi biar gak kepikir macam-macam tuh. Ya anehnya beberapa menit kemudian bau melatinya itu hilang gitu aja, kayak nggak pernah ada. Dan ya udah deh, di situ aku lanjutin deh kerja aku. Nah besoknya nih aku tuh cerita Kak ke salah satu pegawai yang udah lama nih kerja di sana. Dia malah bilang kalau beberapa orang juga pernah ngalamin hal yang sama kayak aku tadi, dan katanya ya waktunya pas lagi seringnya pas lagi jaga malam. Karena aku juga lagi jaga malam ya Kak kemarin. Nah dari situ aku merinding banget sih jujur, karena berarti bukan cuma aku doang yang ngalamin ya. Sampai sekarang aku masih gak tahu sih sebenarnya itu apa, cuma kebetulan aja atau memang ada sesuatu yang gak kelihatan waktu itu. Yang jelas sejak kejadian yang kemarin itu, kalau lagi jaga malam terus tiba-tiba nih aku kecium bau melati, aku langsung inget deh sama pengalaman yang kemarin itu Kak.
2: Nah teman Pro 2 tadi kalau gak salah dari Rani ya.
1: Yes.
2: Rani udah cerita kalau misalkan dia ada pengalaman yang masih sampai sekarang masih bikin dia bingung ya.
1: Iya.
2: Jadi kalau misalkan kalau misalkan kita review lagi, tadi tuh udah ngebahas kalau misalkan dia lagi jaga malam di ruang administrasi sebuah rumah sakit.
0: Iya. Yeah.
1: Betul.
2: Kalau nggak salah tadi sekitar jam 1 malam dan suasana itu udah sepi banget. Lo orang bayangin nggak sih kalau misalkan lagi jaga malam, terus juga kayak sekitar jam 1 malam terus ngecium bau-bau wangi. Kalian dari misalkan gantiin posisinya Rani mau gak?
0: Itu ya? gak mau sih. Karena itu pasti merinding banget. Apalagi kalau misalnya jaga malam gitu, udah jam 1 malam terus posisinya sendirian, apalagi di UGD gitu kan. Dan itu pasti kayak,
1: apalagi kan sendirian gitu di ruangan tempat gelap gitu kan, kayak gak terbiasa aja gitu.
0: Iya, nah kalau kayak gitu pasti aku langsung mikir yang aneh-aneh sih, gak bisa berpikir positif udah gitu
1: pasti
0: kan.
1: Pasti kayak pikiran kemana-mana gak sih.
0: Iya, nah teman berdua dulu.
3: Tapi kalau kata gue ya, daripada mikir aneh-aneh, mending telusurin dulu gak sih baunya di mana. Itu juga kalau kalian punya keberanian yang cukup kuat. Aduh, gitu
1: ya. Kayaknya gak berani sih itu.
2: Takut. Tapi kalau gue jadi Rani pun gak bakal nyari.
1: Iya.
2: Okay. Karena kayak di rumah sakit siapa sih yang mau nyari itu?
3: Karena kan ya siapa tahu kan, daripada kita negative thinking gitu, mikir hal-hal yang mistis. Ah ini kayaknya emang ada makhluk yang nakutin kita gitu. Siapa tahu ternyata itu bukan makhluk mistis, itu makhluk yang kakinya menapak teman-teman.
2: Tapi kalau dari Rani tadi juga bilang dia sempat mikir sih kalau misalkan itu adalah wewangian parfum. Mungkin ada yang lewat kali gitu.
3: Jadi daripada menduga-duga, kata gue Rani, mending telusurin aja dulu daripada
1: dari mana ya?
3: Thinking gitu. Kalau misalkan ngalamin lagi, tapi ya gue mendoakan lo ya Rani, semoga gak ngalamin hal-hal yang mistis gitu kan. Apalagi pas lagi kerja malam-malam, shift malam gitu.
0: Iya, dan ini teman Pro 2 udah masuk lagi. Dari mana Dit?
1: Nah selanjutnya ada dari Ninda, 0831 16 99. Kak, aku mau share cerita hantu waktu aku KKN di salah satu wilayah. Aku KKN waktu itu tahun 2019, kita dapat di lumayan wilayah terkecil. Dan kita tertinggal di bekas posyandu, tapi sudah lama terbengkalai. Tempatnya sangat berhantu banget, sampai kita selama 40 hari selalu bergantian dan digangguin kayak jadwal piket. Biasanya paling anehnya tuh kayak teman-teman itu minta tolong. Nah, apalagi kan di kamar mandi. Tiba-tiba pas keluar ada noni Belanda, bentuknya tuh sambil menari karena
2: menari.
1: Oh, terus karena dia terus habis itu dia tuh teriak dan kabur. Dari situ kami dipindahkan ke lokasi yang terdekat.
2: Jadi dia nih udah ngalamin terus cerita sama orang terdekat terus dipindahin.
1: Iya, dipindahin ke tempat yang lain.
3: Berarti gak di pos itu lagi ya, udah dipindahin. Karena jujur ya teman-teman, kalau misalkan KKN itu kan kita memang di wilayah orang ya, memang harus hati-hati dan menjaga sikap. Kalau kita gak menjaga sikap, pasti ya apa ya, bisa jadi bakalan ada gangguan dari hal-hal yang tak kasat mata. Karena jujur, percaya gak percaya, ya menurut gue ya, makhluk-makhluk seperti itu ya memang ada sih.
2: Kalau dari Rafika udah pernah KKN belum?
0: Belum, aku masih semester 2.
2: Baru akan.
0: Semoga tidak ketemu hal-hal yang kayak gini ya.
3: Radit, gimana Dit? Udah KKN?
1: Belum juga. Oke.
3: Oke, gimana?
2: Oke. Jadi kalau misalkan ngebahas dari cerita Rani terus ada Ninda tadi, kalau misalkan mereka ada dua versi nih, yang satu lagi jaga malam,
3: yang satunya satu lagi KKN.
2: Nah, mungkin kalau misalkan teman pro 2 juga pernah ngalamin hal-hal serupa, mungkin ngerasa kayak pernah terjadi di sekitarnya, mencium bau-bau wangian, atau mungkin teman terdekatnya atau bahkan pasangannya, mungkin teman pro 2 bisa langsung WhatsApp kita di 081
0: 39925925 atau di Instagram kita di
1: @prodobdl.
2: Kita berempat tungguin sampai jangan jam 10 malam nanti.

0: It was written in the stars. Quite possibly the greatest of all time. Messi inspires Argentina to a third World Cup triumph.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

0: 92,5 Pro 2 Urbana Lampung, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, ya kita masih barengan lagi sama Rafika Azahra dan juga
1: sama Raditya,
2: Jimmy Suhendra
3: dan Najla Naila.
0: Nah, kita nih sekarang udah masuk ke segmen teror, yaitu teman horor. Dan kita udah terhubung nih sama salah satu pendengar kita ya, dari 08158 sekian.
2: Namanya siapa itu, Kak? Belum tahu ya kita ya?
0: Belum, kita kayak harus kenalan dulu ya. Halo, Kak.
4: Halo semuanya, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
2: Dengan siapa di mana?
4: Aku dengan Rio di Bandar Lampung.
2: Rio, maksudnya.
4: Oh, enggak. Halo, enggak semuanya.
0: Oke, jadi ada cerita gimana apa nih?
2: Gimana kabarnya Mas Rio?
0: Oh iya. Yeah.
4: Baik-baik kabarnya, kabar baik.
2: Bandar Lampung di mananya, Mas?
4: Bandar Lampung di dekat UIN.
2: Oh, dekat UIN. Oh,
0: iya, dekat ya. Ngampus
2: Bandar
0: ya,
2: Lampung
0: Mas?
2: Ujung ya.
4: Di ujung.
2: Gimana nih, udah ada cerita apa nih Mas Rio?
4: Nah, ada nih aku. Ini kan malam Jumat dan sesi horor ya.
0: Betul. Iya, betul banget.
4: Nah, aku ada dua cerita horor, pengalaman cerita horor, tapi dia nggak terlalu panjang sih, apa namanya, waktu aku ketemu horornya itu.
2: Oke,
0: nggak apa-apa.
2: Jadi,
4: yang pertama itu, waktu aku tinggal di rumah lama.
0: Daerah mana tuh, boleh dimana, sebutin nggak?
4: Boleh lah, di daerah Pesawaran dia.
0: Oh, Pesawaran.
4: Jadi pada waktu itu sekitar jam antara jam 12 mau ke jam 1 itu, jadi ceritanya kan lagi begadang tuh.
0: Iya. Okay.
4: Begadang lah sambil main HP seperti biasa, kita scrolling gitu kan, scrolling IG, TikTok. Terus tertibalah ngantuk tuh.
0: Okay.
4: Kalau untuk suasananya itu apa namanya, malam dingin sedikit mendung itu pada waktu itu. Tiba-tiba ngantuk, tertidur, kan di sampingku itu kan guling nih ya. Terus aku nggak tahu kenapa kok pas lagi main HP itu perasaanku tuh aneh gitu loh, gulingnya kok rasa kayak bukan guling yang biasanya gitu, empuknya
3: kayak
4: gitu.
3: Kayak apa tuh? Bisa dijelasin nggak nih?
4: Kalau biasanya kita guling itu kan, ya tau lah ya, kita rasa guling itu empuknya kayak gimana tuh ya.
3: Empuk, anget gitu.
4: Terus pas aku pepetin, kan posisi guling tuh ada di, aku ngadep ke kiri, jadi guling tuh nempel di punggung gitu loh.
2: Oke, sebentar Mas Rio, dipotong dulu. Ini posisi tidur Mas Rio itu menghadap ke pintu atau membelakangi pintu?
4: Menghadap ke pintu, menghadap pintu.
2: Oke, lanjut Mas Rio.
4: Jadi waktu guling itu di belakang punggungku, pas aku lagi main HP, aku senggol dikit lah gitu ya.
0: Iya.
4: Kok rasanya beda gitu. Beda empuk ya. Pas aku tengok dikit, kok kainnya juga berubah warna pada waktu itu.
0: Berubah warna
3: berubah
0: apa
3: warna
0: nih?
3: Apa tuh? Dan biasanya warna apa emangnya Mas?
4: Kalau biasanya kan aku pakai warna biru-biru yang apa namanya?
2: Biru elektrik ya?
4: Nah, gambar-gambar bola gitu loh.
0: Okay.
4: Apa sih yang gambar-gambar bola? Terus aku tanya, kayaknya warna putih gitu kan? Terus juga lebih panjang. Sudah aneh. Terus ya udahlah, aku biarin aja kan?
0: Iya.
4: Aku kira udah paling cuma perasaan aja lah. Udah akhirnya aku lanjut. Tadi kan agak posisi ngantuk tuh. Coba lah aku pejemin kan mata. Coba aku pejemin mata. Tiba-tiba aku mendengar suara kayak suara jeritan gitu.
3: Jeritan kayak perempuan atau anak-anak atau gimana itu Mas?
4: Suara cowok tapi kayak suara jerit kesakitan kayak gitu tuh suaranya.
2: Dari jauh atau kayak dekat itu Mas suara?
4: Nah, kedengarnya dekat kayak di samping kuping gitu. Jadi kayak
0: serem ya.
4: Jadi kan udah apa namanya, kan yang tadinya kita setengah ngantuk, tiba-tiba kayak apa nih ya,
3: langsung melek lagi matanya ya.
4: Melek. Pas aku tengok, ternyata apa namanya, betulan
1: pocong itu Mas.
4: kayak ya apa pemain sugus lah gitu.
0: Oh, itu salah satu
4: salah satu makhluk yang aku apa namanya aku takutin lah pemain sugus itu. Maksudnya kalau kayak ketemu kayak gundurwo kuntilanak itu masih kelihatannya masih biasa aja, tapi kalau misal bentuknya pemain sugus itu aku takut banget sih waktu itu.
2: Tapi pernah ketemu
4: gundurwo juga, langsung lari keluar pintu langsung masuk apa pindah ke kamar satunya.
0: Oke, jadi langsung pindah gitu ke kamar satunya. Nah, ngomong soal gundurwo tadi, apakah Mas Rio ini emang udah pernah gitu kan, atau emang udah sering ngalamin kayak gini gitu?
4: Kalau aku termasuk jarang, cuman ya tadi tuh yang ada yang pertama tadi aku ngeliat yang pemain sugus, terus yang kedua ketika aku malam-malam kebelet buang air kecil, jadi posisinya dari kamarku itu ke kamar mandi itu atapnya masih terbuka waktu itu yang di rumah lama. Jadi kalau misalnya kita mau ke kamar mandi itu harus apa ya, lumayan jauh lah jarak kamar mandi, jadi kita harus jalan dulu sambil ngeliat atap yang terbuka itu.
0: Oke.
4: Terus waktu itu aku lagi jalan ke kamar mandi, aku ngeliat di atas genteng kok ada bentuk kepala. Kayak kepala bentuknya, terus kayak ada rambut panjang gitu loh. Jadi kayak cuman kepala sama rambut panjang. Cuman karena waktu itu lagi kebelet, jadi aku gak terlalu fokus ngeliatnya kan. Akhirnya aku kamar mandi, masuk, selesai. Sambil kamar mandi, aku sambil mikir tuh kayak, tadi apa yang aku lihat itu ya? Kepala bukan. Tapi masa iya sih kepala? Tapi ada rambutnya gitu kan.
3: Tapi itu dia aku diem aja ya Mas, nggak ngeganggu gitu kan, nggak bersuara segala macam gitu ya?
4: Enggak, cuman diem aja dia.
2: Tapi sejauh ini selang ngalamin hal-hal yang kayak gitu, dari Mas Rio sendiri kapok nggak sih Mas? Atau bahkan penasaran?
3: Kapok atau enggak, lebih penasaran nih? Hmm.
4: Kalau aku mungkin lebih ke penasaran sih.
0: Penasaran.
2: Mungkin itu kali ya Mas Yaryo, jadi sering didatengin hal-hal yang kayak gitu karena tingkat rasa penasaran tinggi banget kali Mas Yaryo ya.
4: Mungkin bisa jadi, walaupun jarang tapi kadang sekalinya ketemu yang seperti itu ketemunya.
2: Tapi kalau dari Mas Rio sendiri, mungkin udah pernah yang kayak gini tuh udah terlalu sensitif gitu kali Mas Rio ya?
4: Kalau aku nggak terlalu sensitif sih orang.
2: Karena kan ada beberapa
4: orang kadang gitu
2: yang ngerasa kalau misalkan dia lebih sensitif dengan aura gitu kan, atau bahkan kayak suasana nih, dan dia ngerasa udah nggak nyaman nih. Atau bahkan ada orang yang bisa langsung ngelihat gitu. Kalau dari versinya Mas Rio sendiri gimana?
4: Kalau dari aku sendiri tuh biasanya ngeliatnya kayak tadi yang sekilas-sekilas. Sama yang paling jelas itu sih yang permen sugus atau bahasa itunya poci ya. Itu sih yang paling jelas karena aku kerasa kan nyentuh, terus ngelihat kainnya berubah sama dia sedikit apa terdengar suara jeritan kecil kayak tadi. Itu sih yang paling jelas.
3: Oke. Jujur merinding banget sih dengerin cerita
1: malam Jumat.
0: Tapi kayaknya dari cerita tadi kayak kita tuh dengernya masnya ini kayak udah tenang. Kayak udah sering ngalamin jadinya iya, tenang iya. Gitu ya, nggak panik gitu iya, kalau ketemu hal kayak gitu.
3: Kontrol emosionalnya juga bagus kayaknya. Iya, iya. Dan kayaknya gitu kalau misalkan kita berempat ya di posisi Mas Rio, kayaknya kita
1: bakal berani.
3: Kita bakal lebih
1: histeris. Apalagi sama orang-orang paling penakut.
0: Iya. Oke, terima kasih ya Mas Rio.
1: Terima kasih Mas Rio.
4: Iya,
1: ceritanya. Sampai jumpa lagi.
2: Selamat malam.
4: Ya, selamat malam.
0: Nah itu tadi teman Pro 2, cerita dari Mas Rio. Dan teman Pro 2 kalau misalnya ada cerita nih, bisa juga langsung ke WhatsApp kita di 0817992525 atau ke Instagram kita di
1: @prodobdl.
0: Ya kita tungguin ya teman Pro 2.

0: for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari dunia konservasi satwa Indonesia. Kabar gembira datang dari Taman Nasional Teso Nilo di Riau. Seekor anak gajah Sumatera betina lahir sehat dari induknya bernama Ria. Bayi gajah yang diberi nama Nona Seraja ini ditemukan dalam kondisi aktif dan dapat menyusui dengan normal. Kelahirannya menjadi kabar baik bagi pelestarian gajah Sumatera yang berstatus kritis. Serta diharapkan menjadi simbol keberhasilan konservasi dan harapan bagi masa depan populasi gajah Sumatera Indonesia. Itu dia Flash Info dari KD Widani. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa akses di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital yang dapat diunduh di Play Store atau App Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: teman berdua udah gak kerasa nih. Gua Rama Raditya
1: dan Rafika Zahra.
2: Najla Naila.
3: Gua Jimmy Swendra. Kita berdua, kita berempat udah nemenin kalian dari jam 8 tadi, teman teman Pro 2.
2: Ya, terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang udah dengerin kita dan ikutan cerita di Scary Night malam hari ini. So, terakhir dari kita,
1: let's share and express your willingness only with Pro 2 Urbana Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
3: Sekali udara tetap di udara, and now bye, bye teman Pro 2.

0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, Naruto mau masuk nih.
1: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: tentang bola, Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kami. Good morning Canada time.
1: Teman bola kami. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

cerita menutup hari malam ini. Sebenarnya gue sesekali ya emang lagi sering nontonin film yang memang rasanya tuh kayak heartwarming banget, yang buat ditonton tuh long lasting dan juga heartwarming, dan kalau misalkan nontonnya itu benar-benar ngerasa kayak ternyata tuh ada ya nilai-nilai positif ataupun hal-hal yang bisa lo ambil dari film itu. Nah, film yang lagi

terakhir banget gue nonton tuh sebenarnya masuknya ke series sih, itu judulnya Gokusen. Di situ benar-benar gue ngeliat gimana dalam satu kelas itu tuh benar-benar supportive-nya teman lo yang satu kelas di kondisi apapun, teman lo tuh bisa selalu ada buat lo nih, teman lo dua. Nah, di malam ini gue pingin tahu sih sebenarnya kalau lo sendiri, kalau di momen-momen di kehidupan sehari-hari lo, kira-kira lo punya gak sih teman lo yang selalu ada nih buat lo? Bukan cuman lagi happy-nya aja, tapi di ups and down dia selalu ada buat lo, dia benar-benar ya benar-benar bisa nge-backup lo, malah bisa pasang badan istilahnya ya teman Pro 2. Malam ini Nabila bakal ngomongin itu ya teman Pro 2. Kalau lo punya cerita tentang apa sih momen ataupun hal apa yang ngebekas nih di pikiran lo tentang teman lo yang udah pernah effort, ngasih effort lebih gitu ke lo di waktu lo lagi down. Boleh banget cerita ke Nabila di WhatsApp kita di 081-79-925-925 ya teman pro 2. Anyway, gue pengen cerita sedikit tentang series Gokusen itu ya teman pro 2. Jadi itu sebenarnya itu kalau gue lihat seriesnya itu tahun pembuatannya tuh di 2000. Wah, gue amazed sih. Ada dari zaman dulu tuh udah kualitas ceritanya itu benar-benar bisa heartwarming, dan sampai gue tonton di tahun 2026 pun itu masih nyambung banget. Maksud gue ceritanya tuh masih mirip-mirip, masih relate gitu ya teman Pro 2 ya, walaupun mungkin gak se-ekstrim itu karena kan balik lagi ya, itu kan sebuah cerita gitu ya. Tapi gue bisa ngeliat di situ gimana sih ada sosok ataupun orang yang bisa nge-backup lo, selalu ada buat lo dan percaya buat sama lo gitu ya. Dan akhirnya karena orang itu lo bisa ngejalanin hari-hari lo, lo bisa bangkit dari masalah yang lo punya. Nah, kalaupun lo punya sosok itu ya teman Pro 2, boleh banget ceritain ke gue juga karena nanti gue bakal bacain semua cerita kalian. So, masih bareng Nabila sampai jam 11 malam nanti. Keep on listening.

I Can Make You Love Me from Kind of Blue feat Huasa. Baru saja kamu dengerin ya teman Pro 2 di malam ini di cerita penutup hari. Hopefully apapun kondisi lo sekarang, gue berharap sih lo tetap di kondisi yang fit ya teman Pro 2 ya. Karena memang beberapa teman gue tuh udah lumayan banyak nih yang kena flu ataupun juga imunnya yang lagi kurang bagus ya. Jadi ada rasa-rasa demam lah, terus juga flu, mudah capek gitu ya. Jadi hopefully lo tetap selalu menjaga kesehatan lo ya teman Pro 2, dimanapun lo ada nih ya teman Pro 2. Dan kalau ngomongin tentang kesehatan, beberapa waktu tuh memang FYP ya di teman gue ini tentang orang yang dia ini sakit ya teman Pro 2. Dia sakit yang cukup parah dan membuat dia harus sehari-hari itu ya setiap hari sampai waktu yang nggak tahu kapan selesainya, dia harus ranap, harus rawat di rumah sakit ya teman Pro 2. Tapi di situ hal yang bikin gue amazed tuh ketika dia sakit, teman-temannya tuh segantian gitu teman Pro 2, gantian buat jagain dia di rumah sakit, buat nemenin dia, buat tetap selalu support dia gimana pun caranya. Karena kan memang ya kalau di rumah sakit, sakit dan sendiri, okay, mungkin kita ada keluarga yang nemenin, tapi kan ada momen-momen mereka lagi gak bisa nemenin, dan itu pasti rasanya kayak gimana gitu kan ya, cuman sendirian, paling cuman ditemenin sama perawat gitu. Tapi di momen itu lo punya temen dan juga orang mungkin yang lo gak nyangka dia ada buat lo gitu teman Pro 2. Dia bisa nemenin lo dimanapun lo ada, bahkan di kondisi lo harus ranap di rumah sakit. Dan menurut gue itu perlu banget diapresiasi ya teman Pro 2. Anyway, masih nyambung nih sama tadi sempat gue ngomongin tentang supportive friends. Kalau lo teman Pro 2 punya cerita tentang teman lo yang lo gak nyangka ternyata bisa, teman lo bisa ngelakuin hal itu yang supportive banget sehingga lo bisa jadi orang yang kayak sekarang, sehingga lo pingin thankful ke dia, lo pingin berterima kasih, boleh banget ya teman Pro 2. Langsung aja WhatsApp gue di 081 79 925 925. Nanti guys itu gue bakal bacain semua cerita-cerita lo tentang temen lo, ataupun mungkin lo bukan orang yang jadi dibantu, tapi lo adalah orang yang suka membantu. Jadi lo sosok superhero itu. Boleh banget juga teman Pro 2 cerita ke gue di 081 79 925 925. Karena gue masih nemenin lo sampai jam 11 malam nanti.

Novi bilang I've never been in love before. Gua harap sih lo selalu ada sosok orang yang nemenin lo dimanapun lo ada ya teman produ, apalagi waktu lo lagi butuh banget support system, apalagi kayak lagi pas sakit ya teman produ. Gue berharap sih lo selalu punya sosok itu ya teman produ. Karena memang kalau lagi sakit tuh sebenarnya ya mungkin banyak banget orang yang ngomong kalau lo sakit tapi lingkungan lo tuh ngasih energi-energi positif, somehow itu bisa cepet sembuh. Nah ini emang sejalan juga sih sama beberapa jurnal yang ada teman produa ya. Jadi emang sakit tuh emang bisa kerasa lebih cepet sembuh kalau lo emang punya temen yang ngedukung lo, punya dukungan sosial. Yes, punya dukungan sosial secara emosional dan praktis terbukti secara medis dapat menurunkan tingkat stres, mengurangi rasa sakit, dan mempercepat pemulihan. Karena perhatian dan kehangatan dari sahabat atau teman dapat menekan produksi hormon kortisol atau hormon stres sehingga sistem kekebalan tubuh bekerja lebih optimal. Nah, nih ya teman produa, jadi emang terbukti ya teman produa. Emang suka berasa kan ya kalau misalkan sakit sendirian tuh rasanya tuh terpuruk banget gitu kan. Tapi kalau ada temen yang bisa sekedar nanyain kabar lo atau mungkin ngejokes atau berusaha untuk ngobrol random, itu tuh yang tadinya lemes, yang tadinya gak nafsu makan, cuman makan tuh gak ada rasanya. Kalau udah ketemu temen lo tuh ada kan ya momen-momen untuk bisa, akhirnya gue mau sembuh supaya gue bisa hangout nih sama temen gue dalam kondisi yang fit. Anyway, tadi gue sempet buka respon ya teman produa, kalau lo punya cerita-cerita tentang orang-orang yang support lo. Dan ini udah masuk ya dari Mei Lampung Tengah. Halo kakak cantik, thank you. Aku Mei, aku mau cerita dong, maaf misalnya agak di luar tema. Okay, it's okay. Aku tuh kadang benci banget sama diri aku sendiri dan bingung sama diri aku. Kenapa sih aku masih baik sama orang yang udah jahat sama aku? Dan kenapa sih aku meskipun benci atau lagi marah sama orang, aku masih bisa bantu dia, nolong dia, padahal dia dulu udah jahat sama aku. Tapi sering berjalannya waktu aku paham nih, kalau kayak aku kayak gitu karena aku punya hati yang tulus dan benar-benar sayang sama orang. Jadi mau sesakit apapun hatiku, hati kecil aku akan tetap sayang. Aku tahu itu dari teman aku yang bilang kalau aku tuh beda. Aku bisa sakit hati sama orang, tapi aku nggak bisa ngeliat orang itu kesusahan. Pasti kalau dia susah, tanpa pikir panjang aku akan bantu meskipun aku benci banget. Dan itu kenapa aku selalu bilang dan berpesan ke semua orang, jangan pernah jadi orang yang jahat. Mau sejahat apapun ke orang, itu kita tetap harus tetap baik sama dia. Jadilah orang yang baik dimanapun dan kapanpun. Segitu dulu dari aku, terima kasih kakak cantik, thank you Mei udah sharing-sharing ya sama kita di cerita penutup hari malam ini. Mungkin menurut aku ya, Mei ini tipe orang yang bisa jadi istilahnya superhero buat temennya. Karena dia bilang kan ya, dia gak bisa ngelihat kalau ada temennya yang kesusahan ataupun perlu dibantu gitu kan ya. Dia bisa jadi orang yang nolong dia. Menurut gue itu good for you ya. Karena di kondisi sekarang kan banyak ya orang tuh cenderung cuma mikirin dirinya sendiri. Tapi mungkin yang perlu dibatasin ya, kalau boleh gue berpendapat nih Mei, mungkin lo bisa lihat kondisi juga. Misalkan lo di kondisi yang gak memungkinkan lo untuk ngebantuin dia, menurut gue sih ya it's okay aja. Lo tetap perlu prioritasin diri lo sendiri. Dan balik lagi, ketika lo berbuat baik sama orang, gimana pun nanti endingnya, usahain lo gak berekspektasi apapun tentang dia. Jadi ya udah nothing tulus aja, lo emang pingin ngebantuin dia gitu. Ya hopefully lo selalu dikelilingi dengan orang-orang yang baik, lo selalu bisa pun juga jadi orang yang baik di antara teman-teman lo.
Thank you May, udah cerita sama kita di cerita penutup hari malam ini. Anyway, udah waktunya Nabila untuk pamit ya teman Pro 2. Mungkin terakhir dari gua, kalaupun memang lo di kondisi sekarang gak ada orang yang nge-backup lo, ataupun belum ketemu nih sama orang yang bisa jadi garda terdepan buat lo, ups and down gitu ya, gak apa-apa banget, karena lo masih punya diri lo yang selalu ada buat lo, lo bisa banget. It's okay untuk kemana-mana sendiri ataupun ngehadepin apapun yang lagi lakuin itu sendiri, karena kalau bukan lo siapa lagi, dan nggak perlu juga berharap dari orang lain. Anyway, terakhir juga dari gue, let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. See you teman Pro 2.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat,

tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

0: Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku kru. Matur nuwun lho tombo kangen. Tak kirimi salam balik ning TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho ho ho ho. Ho ho ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok buang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah bundo. RRI News.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
2: Ini program baru namanya Bursa Wirausaha. Dan kita lakukan program ini tidak di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wirausaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
1: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
2: Pelaku UMKM di tanah air kita. Yang kedua, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Tumbuh, munculnya para wirausahawan baru, naik kelas para UMKM, dan saya mau es krim ini, dari kelapa naik kelas.
1: Bursa Wirausaha Unggulan merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan target 10 juta wirausaha pada 2029. Program ini juga menyediakan layanan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas legalitas dan sertifikasi, hingga perluasan akses pasar. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yang penting adalah apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dan pemerintah hari ini adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya.

tata kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan. Namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat Republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras. Seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah. Selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa melonjak
1: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.
6: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan, tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
7: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemi dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
5: Kata tokoh dunia. Tidak ada rahasia untuk sukses. Semuanya adalah hasil dari persiapan, kerja keras, dan belajar dari kegagalan. Colin Powell.
6: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
8: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
9: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
7: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
5: Dinamika olahraga.
10: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
11: Luar biasa penampilan pemungkau Serangan yang sangat baik dari Fajri.
12: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: kali dimenangkan oleh South Africa. Berbahaya?
1: Ya, berbahaya. Serangan kali ini Meksiko.
2: Tendangan lagi masuk. Ya, pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
1: Ya, Julian Quiñones.
2: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan. Lincah sektor sebelah kiri tadi, tendangannya tidak mampu diantisipasi oleh Rowan Williams.
0: Iya, ini pemain dari Liga Arab Saudi dan Al-Qadsiyah.
1: Iya.
0: Julian Quiñones ini dengan cap 22 dan walaupun sering dimainkan tapi baru 2 gol dia diciptakan. Masih kalah jauh dengan dia dibandingkan Raul Jimenez, usianya 29 tahun. Dan yang pasti ini peran besar dari pemain nomor punggung 6 Eric Lira merebut bola dan memaksimalkan memberikan umpan kepada Quiñones untuk melepas ke tendangan, dan ini adalah shooting keempat di menit ke sebelum 10 menit ya,
1: yeah. Dan
0: menjadi gol. Ini merupakan efektivitas, kelihatan sekali bahwa Meksiko memanfaatkan ruang tembak, memanfaatkan keberanian mereka keluar, dan agresivitas mereka memang kelihatan jauh berbeda dibandingkan dengan Afrika Selatan yang langsung tertekan.
1: Ya, yeah. Pelanggaran sepertinya kali ini di lapangan, di keuntungan untuk Afrika Selatan. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Afrika Selatan, mencoba membangun serangan kali ini di sektor sebelah kanan ada Teboho Mokoena dan berhasil direbut oleh pemain Meksiko, yaitu Jesus Gallardo. Ya, terjatuh tadi Jesus telah berbenturan dengan pemain Korea Selatan Bekezeli Mbokazi.
0: Afrika Selatan.
1: Afrika Selatan ya, oke, baik. Ya, masih ada di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan ini. Keunggulan bagi Meksiko, seperti tendangan bebas akan dilakukan oleh Meksiko setelah salah satu pemainnya tadi berbenturan ya dengan pemain dari Afrika Selatan. Masih mencoba untuk mencari rekan yang berdiri bebas. Pemain-pemain Meksiko ini melebar mereka, mencari ruang untuk mengisi posisi-posisi kosong, mencari peluang. Sudah dilakukan pendek saja. Kembali lagi kepada Jesus Gallardo kali ini. Masih Jesus Gallardo, pendek bola diberikan. Kali ini ke tengah dia kepada Cesar Moyes. Kembali lagi kepada Johan Vazquez, ke belakang dia Raul Rangel ini. Sang penjaga gawang yang mengenakan kostum berwarna pink menyala sekali, abangku ya kostumnya. Sepertinya semangat sekali ini, menunjukkan semangatnya. Vazquez kali ini masih membawa bola ke belakang, dia kembali kepada Rangel, sang penjaga gawang. Melebarkan dia kepada Montes ya. Montes kembali kepada Vazquez. Vazquez masih mencari rekannya, melebar dia. Jesus Vazquez masih membawa bola, mencari rekannya, memberikan aba-aba ke tengah lagi dia. Cesar Montes kali ini melambung ke depan, yang dituju adalah Alvaro Fidalgo, namun dibayang-bayang oleh 3 pemain dari Afrika Selatan. Keluar bola, coba dikejar tadi oleh Jimenez ternyata. Jadi Raul Jimenez ini mencoba mengejar bola namun tidak berhasil, dan kali ini masih kembali corner. Tendangan penjuru yang ketiga kalau tidak salah ya, tendangan penjuru ketiga di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Akankah ini juga menjadi tambahan gol bagi Meksiko di pertandingan kali ini? Sedang bersiap-siap kali ini, sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, menggunakan penalti, masih terjadi kemulut di dalam kotak penalti. Dengan mudah bola diamankan oleh sang penjaga gawang Afrika Selatan ini, Ronwen Williams. Bagaimana Anda melihat di berjalan di sepanjang babak pertama ini, Bung Estu?
0: Iya, yang
1: 12 menit.
0: Saya melihat seorang Roberto Alvarado ini bisa menjadi pemutus serangan ketika Afrika Selatan mencoba menyerang, dia menjadi pemutus. Dari duelnya dia sudah menang 3 kali. Lalu ada Gallardo di sana bermain sangat disiplin. Ini menurut saya salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Meksiko, yang mampu membuat penyerangan dari Afrika Selatan tidak terlalu efektif. Tapi ada sedikit sebenarnya yang saya pertanyakan, salah satu striker terbaik yang dimiliki oleh Afrika Selatan yaitu Osbin Apolis justru masih di cadangan ini, padahal pemain ini sebenarnya cukup baik di beberapa pertandingan terakhir, tapi ternyata

0: ternyata masih dicadangkan, dan kenyataannya beberapa pemain dari lini depan South Africa belum maksimal ketika melakukan serangan. Ini yang terlihat dari tadi.
1: Ya, Afrika Selatan kali ini masih mencoba untuk membangun serangan. Jaden Adams, pemain nomor punggung 23, masih berputar-putar dia mencari rekannya. Menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan kali ini. Umpan langsung jauh diberikan, yang dituju adalah Mokoena. Nomor punggung 20, Huliso Mudao, yang dituju namun tidak berhasil menguasai bola. Meninggalkan lapangan bola, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Nomor punggung 23 dari Meksiko, Jesus Gallardo, ini akan melakukan lemparan ke dalam. Masih mencari rekannya, yang dituju adalah Quiñones. Nomor punggung 9, terjatuh Quiñones. Nah, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Nah, terjadi pelanggaran kali ini terhadap seorang pemain Meksiko, ya. Setelah tadi terjadi perebutan bola antara Mokoena dan juga Fidalgo, ya. Fidalgo yang tersikut ini, tidak sengaja tersikut ketika terjadi perebutan dengan Mokoena. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Sambutan sangat meriah ini diberikan oleh para pendukung Meksiko yang tentunya memadati stadion di Azteca di Meksiko City kali ini.
0: Iya, dari sejauh ini ya, untuk touch itu terdiri paling banyak Jaden Adams dengan 12 touchnya, bersama Gallardo juga seperti itu. Tapi memang kalau lihat efektivitas dari kedua tim, memang Meksiko lebih efektif. Pergerakan bola mereka tidak sering kehilangan bola, yang pasti mereka mampu memaksimalkan beberapa celah-celah ruang yang ada, dan penyerangan mereka memang lebih efektif dan terbukti dari successful dribble-nya. Walaupun dikuasai tim lawan, Jaden Adams, tapi rata-rata pemain Meksiko memiliki successful yang cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
2: Ya, upaya lagi dari Afrika Selatan coba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Dimana juga tadi Ngedua baru coba membangun serangan, rapat lagi di sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Meksiko. Nomor punggung 6 dari Afrika, Modiba, namun patah lagi di tengah jalan. Bagaimana upaya dari Afrika Selatan tadi, jatuh di kaki pemain Meksiko. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Wilton Sampaio dari Brazil, ini dengan tegas langsung mengeluarkan kartu kuning bagi pemain Afrika Selatan. Sebuah pelanggaran yang terjadi ada Alvaro Gil, ya, Teboho Mokoena ini dengan kartu kuning.
0: Iya, sebuah
2: keras, ya.
0: Iya, agak sedikit terlambat ya, mengantisipasi lawan Mokoena ini. Dan memang wasit pas point view-nya, wasit pas di depan dia, jadi cukup mudah wasit memberikan keputusan kartu kuning pertama bagi pemain Afrika Selatan ini.
2: Kembali lagi Afrika Selatan mencoba membangun serangan. Nomor punggung 14 dari sektor sebelah kiri, bagaimana Bokazi tadi masih memainkan bola. Afrika Selatan mendapat tekanan yang cukup tinggi dari Meksiko, mundur ke belakang dan kepada Williams, penjaga gawang, lebar kiri ke sektor sebelah kanan. Bagaimana Afrika Selatan, ada Mudau langsung memberikan umpan terobosan namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Ayah dari pemain-pemain Afrika Selatan melakukan serangan cepat di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko tadi. Bola kini masih dikuasai Raul Rangel. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan dia, lebar ke sebelah kanan dalam. Kontes kembalikan lagi pada Rangel. Dan juga Vasquez masih memainkan bola, mendapat kanannya juga cukup tinggi dari pemain-pemain Afrika Selatan, masih mencari celah. Gimana lebih tenang di menit ke-18 babak yang pertama ini, unggulan Meksiko 1-0 atas Afrika Selatan di pertandingan perdana fase grup Piala Dunia 2026. Ya, mundur sudah ke belakang kepada William, kawan Williams, penjaga gawang dari Afrika Selatan. juga masih dengan tenang menguasai bola, memberikan celah kepada rekannya untuk memberikan langsung jauh ke depan. Dapat sundulan tadi atau dapat pengawalan nomor punggung 25 tadi Roberto Alvarado, menguasai bola, kirimkan lagi kepada Alvarado, sebelah kanan, sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Berbahaya saudara-saudara, bagaimana Meksiko mencoba mengeksploitasi pertahanan di sektor sebelah kiri dari Afrika Selatan. Mundur kepada Reyes, angkat ke depan, mencoba mencari lagi pemain Julian Gimenez tadi. Upaya dari Julian Gimenez tadi, lakukan tendangan dari luar kotak penalti, pencetak gol pertama bagi Meksiko. Kembali melakukan percobaan tadi, namun sayang masih berada di atas mistar gawang dari Afrika Selatan, belum membahayakan.
0: Inilah Guillaume Courtois yang kembali menjadi cadangan di 2010 ketika lawan yang sama dia cadangan Oscar Perez, yeah. Sekarang cadangannya Raul Rendes. Yang pasti sejauh ini pemain yang dengan rating tertinggi adalah Quinn Nunes. Dia sudah melakukan 2 kali shooting sama dengan Raul Jimenez. Sedangkan touch-nya paling banyak sejauh ini adalah masih dimiliki oleh Vasquez, Juan Vasquez, yang memang kelihatan sekali di sisi back tengah. Juan Vasquez ini cukup rapi ya dalam mengamankan, terutama di sisi kiri ya, di sisi kiri tengah pertahanan dari Meksiko. Sedangkan dari Afrika Selatan, mereka masih mencoba meraba-raba. Even di situ ada Mudau yang salah satu back yang mencoba untuk membantu serangan, tetapi memang pertahanan dari Meksiko sangat rapat sekali sejauh ini, dan kembali serangan coba dilakukan. Nah, patah lagi, Johan lagi yang mematahkan.
2: Ya, nampaknya gampang terbaca atau mudah terbaca oleh barisan pertahanan dari pemain Meksiko, upaya umpan terobosan atau upaya dari akselerasi pemain-pemain Afrika Selatan di daerah pertahanan Meksiko. Sebuah pelanggaran terjadi, menghasilkan tendangan bebas nampaknya kembali bagi Meksiko. Dimana tadi punggung 3 Montes, Cesar Montes dapat tackle yang cukup keras dari pemain Afrika Selatan nomor punggung 6
1: Modiba
2: ya.
1: Ya.
2: Ya, kembali lagi bagaimana Jesus Gallardo tadi. Upaya lagi. Ada juga Quinones mencetak gol tadi. Lebar kini kembali kepada Alvarado. Alvarado di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Afrika Selatan sudah dilakukan langsung jauh ke depan, namun membentur tadi atau berhasil diamankan dengan sundulan kepala oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Mencoba menggiring bola di nomor punggung 9 di sana, Lyle Foster tadi coba menguasai bola. Terlihat juga bagaimana nampaknya juga legenda-legenda pemain sepak bola yang hadir pada pertandingan malam hari ini. Salah satunya terlihat bagaimana Roberto Carlos dan juga Cafu, legenda pemain Brazil yang hadir pada malam hari ini waktu Indonesia kemudian hari.
0: Ada yang menarik dari komposisi lini belakang, terutama bek tengah dari Meksiko ya, dengan memainkan Cesar Montes dan juga Juan Vasquez sebagai duet di belakang.
2: Oh, berbahaya sebuah pisan tadi dari Rangel tadi, namun tangan dari pemain Afrika Selatan tadi sempat membentur pemain dari Meksiko. Masih menguasai punggung 4 dari Afrika Selatan, dapat tekanan tadi, namun bukan pelanggaran kah? Ya.
1: Ya. Mokwena.
2: Mokwena.
0: Oh, kartu kuning kedua.
2: Begitu cepat ya. Tadi menemukan punggung 26 dari Ryan ya.
0: Iya,
1: Gutierrez.
0: Ryan Gutierrez. Main di Guadalajara yang tadi mencoba menghalangi, tapi mengambil kaki pemain nomor punggung 4 dari Afrika Selatan. Mokena. Dan Mokena tadi yang mendapatkan kartu kuning, sekarang dia dilanggar, dan yang melanggar mendapatkan kartu kuning.
1: Iya. Yeah. Karma kah? Karma. Enggak karma ya. Tendangan bebas ya. Kali ini akan dihadapi oleh Mokena sendiri, pemain nomor punggung 4 di sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko. Sedang bersiap dia, setidaknya ada sekitar 5 pemain Afrika Selatan ini berada dalam kotak penalti Meksiko. Terjadi sedikit ketegangan antara dua pemain, yaitu nomor punggung 19 dari Afrika Selatan, Sibilisi ya, dengan salah satu pemain Meksiko. Bentar lagi akan mundur dia beberapa langkah ke belakang kali ini, Mokoena. Menggunakan kaki kanan sedang bersiap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Sundulan dipatahkan oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Bola namun masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Afrika Selatan. Pemain nomor 14 4 langsung ke dalam kotak penalti Meksiko. Berhasil digagalkan. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Meksiko nomor punggung 16, Quinones. Quinones ke belakang dia maksudnya. Namun berhasil menyentuh pemain Afrika Selatan bola. Meninggalkan lapangan menghasilkan tendangan gawang bagi Meksiko di menit 25 pertandingan. Ada break dulu untuk water break ya, istilahnya ya, hydration break sekarang karena memang cukup panas di sana, 23 derajat. Ini kebijakan baru, menit 25 hydration break. Seperti beberapa kebijakan baru saat ini sudah diberlakukan ya Bung Estu ya, dalam pertandingan FIFA kali ini ya.
0: Jadi harus sangat hati-hati ya, termasuk ketika dia tidak boleh mendelay terlalu lama lemparan ke dalam. Ada review VAR untuk kartu kuning kedua, dan ini menurut saya aturan-aturan ini memang sebenarnya secara bagi kita penikmat sepak bola yang agak old school ini kan agak-agak agak-agak terlalu banyak aturan. Tapi memang seperti itu tadi, ada semacam ini sepak bola itu menjadi entertainment baru di dunia sekarang ini, dan itu terjadi ketika tadi lagu kebangsaan dimainkan di tengah. Menurut saya hal-hal seperti itu memang selalu baru di Piala Dunia, dan tidak hanya aturan di law of the game sepak bola saja, tapi juga hal-hal yang lain seperti contohnya timnas Haiti ya. Seminggu sebelum turnamen, sebelum lawan Skotlandia, mereka kaosnya harus ganti dulu karena ada unsur dalam tanda kutip
1: perang itu ya.
0: Perang revolusi tahun lama sekali, tapi dianggap itu desain yang kurang pas seperti itu. Jadi aturan-aturan ini memang baru. Tapi kalau kita lihat balik lagi ke pertandingan ini, kita lihat bahwa keberanian Javier Aguirre mencadangkan kapten mereka sebenarnya dengan memainkan dua wakil kapten mereka ini juga menarik sebenarnya. Jadi mereka mencadangkan kapten mereka untuk pertandingan ini dengan memainkan dua pemain yang selama ini justru dari deputi, yaitu Cesar Montes yang jadi kapten dan juga Juan Vazquez, sedangkan Edson Alvarez yang sang kapten harus di bangku cadangan. Ini memang pilihan di lini belakang dari Meksiko cukup banyak ya. Ada juga di sana ada Jorge Sanchez yang dimainkan, tapi memang kalau lihat yang sedang on fire memang Juan Vazquez, dan sejauh ini Cesar Montes sebagai kapten berjalan cukup baik memimpin lini belakangnya. Walaupun memang peran di tengah seperti Roberto Alvarado juga cukup baik memotong serangan dari lawan, dan kelihatan sekali bahwa sampai sekarang shoot on goal ataupun shootnya dari Afrika pun belum ada ya yang dicoba dilakukan oleh para pemain mereka. Sedangkan dari
1: Meksiko
0: sudah ada 5 dua orang yang melakukan itu, penyerang mereka Raul Jimenez dan juga Quinones di sana.
2: Ya, kembali dilanjutkan pakaian pertandingan Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Angkat langsung jauh ke depan, cari juga pemain depan tadi bagaimana Jimenez, namun lebih dekat Afrika Selatan menguasai bola nomor punggung 4 tadi. Okena mundur ke belakang, alirkan ke sektor sebelah kanan nomor punggung 19 nampaknya.
0: Iya, kelihatan sekali para pemain Afrika Selatan masih mencari formulasi untuk bisa memberikan tekanan ke depan, karena dari sisi kanan, kiri maupun tengah mereka selalu dipatahkan oleh para pemain bertahan dari Meksiko yang memang sejauh ini bermain sangat bagus ya di lini pertahanan mereka. Kalau dilihat dari catatan statistik defense mereka ya cukup baik mereka. Ini terbukti dari fouls mereka lebih sedikit walaupun mereka mampu melakukan hal banyak. Dan ini kembali serangan dari Meksiko.
2: Serangan balik coba dibangun oleh Meksiko, ada Quinones sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan mundur ke belakang pada Galardoka di sana masih memainkan bola. Bagaimana Meksiko, Gunanes mundur kembali ke belakang pada Vasquez, pada Raul Rangel, balikan lagi Vasquez sektor sebelah kiri pertahanan, coba membangun lagi kembali Gallardo, Jesus Gallardo, Quinones di sana ke tengah, coba memainkan bola kepada Eric. Ada lagi di sektor sebelah kanan, masih pertahanan dari Leipzig Afrika Selatan berada di daerah kotak penalti. Berbahaya saudara-saudara, bagaimana main Meksiko tadi melepaskan tendangan Brian Gutierrez, namun kembali masih membentur daerah pertahanan atau barisan pertahanan dari Afrika Selatan. 3 menit ke 29 babak yang pertama ini.
0: Iya, dari catatan duel kedua tim ya, duel kedua tim itu memang sangat jomplang. Ada 18 yang sudah dimenangkan oleh para pemain Meksiko dan hanya 9 dimenangkan oleh para pemain Afrika Selatan. Ini bukti pertahanan dari Meksiko cukup baik sejauh ini. Bahkan soal clearance juga jauh. Ada 9 clearance dari pemain Meksiko sejauh ini dan 5 dari Afrika Selatan. Goalkeepernya bahkan yang kerja keras memang kelihatan dari tim Afrika, walaupun baru sedikit save ya dari overallnya. Baru 2 save sejauh ini di menit ke 29 menjelang menit 30 ini, atau setengah jam pertandingan berjalan. Dan ini bukti bahwa serangan memang lebih banyak di Meksiko, baik itu juga penguasaan bola termasuk penciptaan peluang. Sedangkan untuk catatan yang lain seperti touch in dimasuk di kotak 16 juga masih dikuasai oleh para pemain dari Meksiko. Belum ada yang dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan sejauh ini. Ada 6 kali masuk sampai kotak 16 para pemain Meksiko. Dan ini membuktikan mereka layak unggul 1-0, bahkan kemungkinan bisa jadi bertambah ya, Bu. Di menit masih ada 15 menit waktu normal lagi, ada kemungkinan gol akan bertambah kalau memang seperti ini terus permainan. Karena kelihatan sekali pertahanan maupun penyerangan dari Meksiko sangat seimbang. Nah, ini lihat lagi, bola selalu dikuasai oleh para pemain dari Meksiko.
1: Ya, disiplin ya mereka ya.
0: Disiplin, dan build up-nya dari belakang dari kiper itu cukup baik ya, cukup efektif seperti itu.
1: Ya, silakan Bung Indra.
2: Upaya lagi dari pemain Meksiko tadi lebih dekat pemain barisan pertahanan dari Afrika Selatan yang menguasai bola bagian satu di sana dari Afrika Selatan, lebar ke sektor sebelah kiri tadi memainkan bola. Nampak masih juga mencari celah pemain Afrika Selatan untuk masuk ke daerah pertahanan dari Meksiko. Punggung 14 di sana Bukasi mundur ke belakang, kembalikan kepada penjaga gawang Rowan Williams, memainkan bola masih di daerah pertahanannya sendiri, cukup kesulitan. Nampaknya pemain Afrika Selatan angkat langsung jauh ke depan, coba mencari kawannya nomor punggung 6 di sana sektor sebelah kanan pertahanan. Tentu pemain dari Meksiko tadi, upaya yang dilakukan memainkan umpan crossing, apakah memang sudah posisinya. Kita lihat dari pemain-pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 ini,
1: Modiba. Offside ternyata, Indra.
0: Ya, offside. Lebih dulu offside. Memang sekarang bola dibiarkan keluar dulu, baru wasit keputusan baru diangkat oleh hakim garis. Offside seperti itu.
2: Lalu Rangel tadi melakukan tendangan bebas langsung jauh ke depan mencari Gunanes. Langsung mundur ke belakang, ada Jesus Gallardo. Aspes pasti dengan tenang kembalikan lagi kepada Gallardo di sektor sebelah kiri, mainkan bola di daerah pertahanan yang sendiri, mundur ke belakang pada Raul Rangel, penjaga gawang dari Meksiko. Siapakah akan diberikan, namun kontrol yang kurang cermat tadi umpan ini diberikan oleh Raul Rangel kepada Gallardo sektor sebelah kiri. Ini pertahanan dari Meksiko, bola kini dikuasai oleh pemain Afrika Selatan. Bukasi mundur ke belakang, mumpung Goku satu di sana. Ime Okon tadi coba mengirim bola, kirimkan lagi ke hati berbahaya sudah mempunyai 9 dari Afrika Selatan tadi. Bagaimana lagi poster namun upaya punggung 20 tadi tidak menguasai bola. Udau kita lihat bagaimana juga
1: Kelina ya, Kelina nih wasit legendaris ya,
2: iya, dari Italia juga turut menyaksikan pertandingan kali ini
0: bersama Matrix ya, Materazzi sebelahnya.
1: Iya, The Matrix. Identik sama Zidane biasanya The Materazzi.
0: Iya, selalu diingat setiap kali.
2: Upaya kembali dari Meksiko mencoba melakukan serangan. Lihatkan ke sebelah kanan pengguna Alvarado, masih Alvarado tidak sama dia dengan Reyes, namun dapat teklan yang cukup kencang tadi Kazi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Menghasilkan lemparan ke dalam Reyes. Pada siapa yang diberikan Reyes? Sana juga ada Alvarado. Alvarado pendek saja tadi dan masih Alvarado mencoba ke tengah tadi. Coba mengirim bola pemain Meksiko. Pung 8 di sana ada Quinones, akhirnya kepada Gallardo tadi untuk umpan crossing maksudnya tadi, namun tepat di pelukan penjaga gawang Williams. Potong tadi bagaimana umpan crossing yang diberikan pemain Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan.
0: Iya, lagi-lagi para pemain Meksiko mampu masuk ke kotak 16. Sepertiga permainan terakhir mereka mampu menguasai itu, dan ini menurut saya yang menjadi kelebihan dari Meksiko pertandingan ini. Di luar mereka menguasai ball position, ini cukup bagus ketika mereka masuk sampai kotak 16, bahkan 4 kali, dan mereka bisa melepaskan tendangan di 3 kali kesempatan. Ini menurut saya kelebihan dari Meksiko dibandingkan tim Afrika Selatan yang beberapa kali mencoba untuk masuk ke kotak 16, tetapi ketika menjelang masuk ke kotak 16 kesalahan mereka bikin sendiri, entah salah umpan atau bola direbut oleh lawan. Dan ini menurut saya keunggulan dari Meksiko di pertandingan ini, memang pertahanan mereka sangat kuat, tapi lini tengah mereka juga menjadi penyeimbang yang baik sehingga lini serang mereka cukup efektif. Quinones bekerja sangat baik, mobiling sekali di situ. Raul Jimenez ditempatkan sendiri, dan ini sebenarnya memperlihatkan permainannya tidak menjadi 4-1-4-1 ya
1: polanya ya.
0: Pola awal mereka, tapi kelihatan sekali menjadi 4 di depan itu seolah-olah ada 3 pemain di situ dengan menempatkan Jimenez yang paling depan sendiri. Jadi Quinones yang menjadi apa ya istilahnya pengganggu di second line.
1: Ya, serangan kali ini coba dibangkitkan oleh Meksiko, namun digagalkan oleh pemain-pemain Afrika, berhasil dikuasai oleh pemain Gallardo kali ini. Umpan ke tengah dia yang dituju adalah Eric Lira, namun terlepas. Pemain Afrika Selatan mencoba untuk membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 23 bergeser dia ke belakang sedikit. Kali ini ada pemain nomor punggung 4 yaitu Teboho bergeser dia. Mokoena kali ini pemain nomor punggung 20 Mudau ya. Mudau kembali ke belakang dia. Melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Kali ini pemain-pemain Afrika mulai merangsek. Adam Bokazi, Bokazi umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Ikram Reyes, namun sundulan yang dituju adalah Foster maksud saya. Namun sundulan Foster ini masih melenceng di sebelah kiri gawang yang dijaga Rangel ya.
0: Ya,
1: Rangel ya, ya, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Meksiko. Belum merubah kedudukan, masih tetap Meksiko unggul dalam pertandingan kali ini melalui gol yang dicetak oleh Quinones tadi di menit ke-9. 1-0 Meksiko masih unggul di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-38. Afrika masih mencoba membangun serangan kali ini setelah tadi ada lemparan ke dalam dan pemain nomor punggung 14 di sana ada Bokazi. Ke depan dia kali ini kembali lagi ke belakang melebar ke sebelah kanan. Pemain-pemain Afrika Selatan, pemain nomor 19 langsung di ke depan dia yang dituju adalah Reyes, Reyners maksud saya. Tidak berhasil dikuasai dengan mudah oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Reyes dari Meksiko membawa bola, melebar dia, Lira. Kali ini yang dituju adalah Alvarado. Dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, balik belakang dia ada Reyes. Melebar dia ke sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri maksudnya, ada Gallardo di situ. Ke belakang dia, pendek saja kepada Vasquez. Masih mencari rekannya Vasquez. Lira, Erik Lira masih menguasai bola di sektor pertahanan di tengah. Bergeser ada Fidalgo di situ. Fidalgo kembali kepada Gallardo. Geser lagi ke belakang, Vasquez kali ini masih menguasai bola. Sang kapten Cesar Montes kembali kepada Vasquez. Coba ke tengah kali ini ada Lira, depan yang dituju. Namun tidak berhasil. Terjadi benturan tadi antara Erik Lira, pemain nomor punggung 6 dari Meksiko, saat mencoba untuk melakukan terobosan tadi, umpan terobosan, namun terbentur sepertinya dengan salah satu pemain dari Afrika Selatan, masih tergeletak memegang kaki kanannya Erik Lira. Ini sepertinya agak terjadi bermasalah ya dengan paha sebelah kanannya tadi setelah terjadi benturan dengan pemain nomor punggung 13 dari Afrika Selatan yaitu si Tole. Wah, seperti teman kita ya namanya ya Tole ya, si Tole ya.
0: Pasti Erik Lira sejauh ini dia menjadi pemain dengan rating terbaik kedua di bawah Quinones. Bahkan dia sebagai pemain yang cukup agresif, dia memiliki bertahan yang cukup baik Erik Lira, dengan 3 kali menang, selalu menang duel. Dan ini menurut saya catatan yang baik, dan dia juga selalu menang duel udara. Ini menjadi salah satu keunggulan dari Meksiko ketika mereka bertahan. Meskipun memang tidak hanya Erik Lira ya yang dalam bertahan ini bagus, tapi Raul Jimenez bahkan seorang pemain menyerang pun dia juga ikut melakukan bantuan pertahanan meskipun tidak jauh ke belakang, dengan seperti memotong. Dia menang duel, bahkan dari catatan duel udara pun Raul Jimenez dari 5 kali duel 4 kali menang duel udara. Ini sebuah catatan yang menarik untuk seorang Raul Jimenez yang meski bermain di depan mereka, dia juga selalu menangkan duel, dan itu membuka ruang bagi pemain lain untuk masuk melakukan penyerangan, terutama ketika masuk ke kotak 16 dari Afrika Selatan.
1: Meksiko kali ini masih menguasai bola, pendengar. Kali ini ada Gutierrez mencoba melakukan serangan. Kali ini yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Kembali bola bisa dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko, masuk dalam ke sektor tengah pertahanan Afrika Selatan. Pemain-pemain Meksiko melebar kali ini dia. Alvarado, Reyes maksud saya. Pendek saja dia. Kembali lagi kepada Reyes, masih di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Dalam kotak penalti yang dituju adalah Quinones tadi, namun terjatuh. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil diselamatkan oleh Williams. Umpan cantik tadi kepada Raul Jimenez dalam kotak penalti. Sontekan kaki kanan Jimenez berhasil dibaca dengan tepat oleh Ronwen Williams ya, sambil terbang dia menggunakan tangan kiri mematahkan sontekan dari Raul Jimenez. Gagal lagi peluang dari Meksiko untuk menambah keunggulan. Kali ini masih mencoba membangun serangan kembali Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Kali ini ada Fidalgo merupakan tendangan langsung, masih membentur pemain Afrika Selatan. Kembali lagi serangan masih datang dari Meksiko. Hampir saja Meksiko menambah ketika tidak membentur mister gawang. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Afrika Selatan kali ini. Serangan bertubi-tubi terus dilakukan oleh pemain Meksiko, seakan ingin terus menambahkan pundi-pundi golnya. Tidak puas hanya dengan satu gol, apalagi mereka juga saat ini didukung oleh puluhan ribu supporter yang memadati stadion. Ini tentunya menjadi suntikan semangat baru bagi para pemain-pemain Meksiko untuk menambah pundi-pundi gol. Pemain nomor punggung 16 tadi, Quinones, mencoba untuk melakukan serangan namun digagalkan oleh tiang gawang Afrika Selatan.
0: Iya, hampir saja Quinones menciptakan brace ya.
1: Iya.
0: Tapi digagalkan oleh tiangnya. Pasti kalau kita lihat serangan pemain-pemain Meksiko sangat leluasa ketika melakukan improvisasi menyerang di sepertiga akhir pertahanan, sepertiga penyerangan mereka lapangan atau di depan kotak 16 dari Afrika Selatan. Ini menurut saya salah satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh Afrika Selatan sejauh ini, termasuk Quinones yang cukup mobile, Raul Jimenez tadi yang sontekannya hampir saja membobol gawang lawan. Dan inilah yang sejauh ini tidak atau sulit diantisipasi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Bahkan ketika duel-duel pun mereka selalu menang. ini menjadikan Afrika Selatan makin kesulitan untuk menekan maupun ketika bertahan. Oh, tapi panas bol.
2: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain nomor punggung 20 Mudau di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko tampaknya menghasilkan tendangan penjuru bagi Afrika Selatan di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Disini masih tertinggal 0-1 dari Meksiko. Punggung 6 nampaknya akan melakukan tendangan penjuru dari Meksiko, dari Afrika Selatan maksud kami. Madiba sudah dilakukan dengan cepat ke sektor tengah tadi. Pena angkat langsung kotak penalti, namun disundul saja oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Lepaskan tendangan, namun tepat dipelukan atau tangkapan Raul Rangel tadi. Bagaimana nomor punggung 14 Mokazi lepaskan tendangan kaki kirinya. Raul Rangel dengan tenang berikan saja kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Masih memainkan bola di pertahanan sendiri Meksiko, coba menggiring bola perlahan. Bagaimana fast pass, alirkan lagi kepada Montes, balikan kepada Raul Rangel dengan tenang memainkan bola dan cukup percaya diri nampaknya pemain-pemain Meksiko memainkan bola di daerah kotak penaltinya sendiri. Coba.
0: Ya, tadi gira. Merupakan shoot on goal pertama ya dari Bukasi tadi ya.
2: Ya, sebuah serangan cepat dari Quinones mencoba menggiring bola, namun dengan cepat tadi bagaimana dari gawang dari Afrika Selatan, Williams tadi keluar dari sarangnya sehingga berhasil menyapu si kulit bundar tadi. Berbahaya serangan cepat di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan tadi, upaya dari Meksiko. Main lagi Vasquez, coba kepada Lira, dorongan kepada Reyes di sektor sebelah kanan, masih memainkan bola kembali lagi ada Vasquez. Vasquez memainkan bola, masih Vasquez, alirkan kepada Gallardo. Gallardo mencoba balikan mundur lagi kepada Vasquez, masih Vasquez kembali kepada Raul Rangel. Mainkan bunda di daerah petani sendiri sekitar tambahan 4 menit extra time yang diberikan, waktu tambahan 4 menit di babak yang pertama ini. Angkat langsung jauh ke depan kepada Jimenez, berbahaya sudah serangan mencoba dibangun dari Meksiko. Bagaimana juga Alvarado ada di sana, namun dibuang saja oleh pemain nomor punggung 14 tadi. Bagaimana Mbokazi memparang ke dalam kini bagi Alvarado. Meksiko dilakukan Alvarado tapi nampaknya dilakukan oleh Reyes sudah dilakukan. Ada Jimenez tadi muncul dari belakang, Meksiko lepaskan tendangan namun kali dapat diselamatkan oleh Luke tadi. Bagaimana Williams hampir 1.5 menit waktu bergulir di tambahan di babak yang pertama ini. Bagaimana pemain juga Afrika Selatan mencoba membangun serangan sektor sebelah kanan, ada Mudau, berikan lagi kepada Teboho juga, ada Mudau juga untuk ke belakang, masih memainkan dekat garis tengah lapangan pertandingan, alirkan ke sektor sebelah kiri lini serangnya. Bagi nomor punggung 6 di sana ada Modiba. Oh, dibayangi oleh Alvarado tadi, masih Modiba kontrol bola, mencoba melepaskan umpan namun dapat pengawalan yang ketat tadi dari Alvarado. Ya, keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Meksiko di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Masih unggul 1-0 atas Afrika Selatan di laga perdana Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada.
0: Iya, kalau lihat dari baru saja ketika Modiba melakukan penetrasi, Alvarado yang dari posisi winger dia turun ke bawah, ini menunjukkan bahwa rapatnya pertahanan dari Meksiko ini tidak hanya dilakukan oleh para pemain depan, kontribusi maksimal dari pemain depan mereka. Lagi-lagi salah umpan tadi para
2: Jimenez, berbahaya ya, upaya dari Jimenez juga kini menguasai bola, berbahaya sodorkan bola ke depan. Bola pemain Meksiko melepaskan tendangan, maksud ya. Oh, tadi bagaimana Brian Gutierrez tadi tangannya lebar, dan juga upaya sebenarnya juga umpan mencoba atau mencari pressing tadi di sektor sebelah kiri gawang dari Afrika Selatan, dikawal oleh Rowan Williams di menit akhir babak yang pertama ini. Hampir saja kembali menciptakan peluang berbahaya bagi Meksiko untuk menambah pundi-pundi golnya di babak yang pertama ini. Tersisa beberapa detik lagi saja. Empat ke depan tadi mencoba pemain Afrika Selatan. Coba, tidak mampu kejar dengan cepat tadi oleh Ian Reynes. Ini menghasilkan para ke dalam saja bagi Meksiko. Ya, nampaknya sudah berakhir di babak yang pertama ini. Wasit Wilton Sampaio dari Brazil sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini. Keunggulan 1-0 untuk Meksiko di babak yang pertama melalui gol yang dicetak oleh Julian Quinones. 1-0 untuk Afrika Selatan, dan kita akan kembali lagi bagaimana melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua nanti. Dan kita kembalikan kepada Bung Sabil.
3: Ya baik, terima kasih Bung Indra, dan tadi sudah sama-sama kita simak laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, di mana sementara 1-0 gol cetak Julian Quinones pada menit ke-9. Kita nanti akan lanjut lagi di babak kedua, namun kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
4: Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City, atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Kulon Progo menganggarkan perbaikan ratusan rumah tidak layak huni. Laporannya disampaikan Harun Susanto.
1: Mekanisme untuk mendapatkan bantuan RTLH silahkan berkomunikasi dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW yang tentunya nanti akan diverifikasi. Dan saya pastikan akan disamaratakan dan sama, tidak ada perbedaan apapun.
2: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya agar masyarakatnya memiliki tempat tinggal yang layak. Bekerjasama dengan Basnas, diberikan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan pihaknya berkomitmen berlaku adil kepada seluruh masyarakat. Pada tahun ini ditargetkan perbaikan kepada 264 unit rumah. Ambar juga mengapresiasi berbagai pihak yang terus bergerak cepat menyisir warga yang membutuhkan bantuan, terutama di luar skema anggaran reguler Pemkab.
1: Di tahun ini, di tahun 2026 ini, Kabupaten Kulon Progo menganggarkan yaitu 189 dan 75 RTLH totalnya 264. Silakan masing-masing Pak Lurah khususnya berkoordinasi dengan RT RW untuk mendata selingkup masyarakat, pasti insya Allah akan kami layani dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan siapa.
2: Maitin Prastika, warga Kadingan Wates, salah seorang penerima bantuan mengaku tinggal sebatang kara di rumah peninggalan orang tuanya sejak masih SMA. Ia mengaku tidak pernah mengajukan proposal mandiri. Perhatian justru datang dari lingkungan sekitarnya yang prihatin atas kondisi tempat tinggalnya.
3: Awalnya dari ketua RT naik ngasih proposal ya ke pemerintahnya, terus kurang tahu juga, terus tiba-tiba dapat kabar dapat ini bantuan dari Basnas. Belum pernah ajukan sama sekali.
2: Ia menambahkan rumahnya bisa bocor saat hujan deras, namun berkat bantuan yang diberikan ia kini menempati rumah yang baik dan tidak bocor lagi. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon menyebut peningkatan pengguna vape usia 15 hingga 19 tahun perlu diwaspadai karena rentan disusupi modus peredaran narkotika. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
1: Meningkatnya penggunaan vape di kalangan remaja menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon karena berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Cirebon, Yusdian Abdi Perdana, mengatakan peredaran narkotika terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan tren yang digemari masyarakat, termasuk vape. Ia menyebut isu tersebut karena vape mulai ditunggangi sebagai sarana penyalahgunaan narkotika.
2: Untuk vape yang digunakan oleh vape itu meningkat. Waktu dulu mungkin kita dengar heroin, kokain, nah diambil alih itu tempatnya oleh sabu dan ganja, kemudian dengan ekstasi dari narkotika yang alami, semi sintetis jadi sintetis. Nah ke depan kita nggak tahu nih, BNN mungkin kan harus memberikan brief ya kepada pemerintah bahwasannya ini ada narkotika jenis baru yang masuk ke dalam vape yang mungkin ke depan menggeser narkotika sekarang sudah mulai posisi 4 besar tuh di Indonesia saat ini.
1: Di sisi lain, kekhawatiran terhadap peredaran vape yang diduga mengandung narkoba mulai muncul di kalangan masyarakat. Salah seorang warga Kota Cirebon, Ramdan, menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap penjualan vape dan memastikan peredarannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
3: Kekhawatiran itu ada, ya balik lagi ke tiap individunya dia mampu memfilter atau enggak, membedakan mana yang mengandung narkoba atau tidak. Mungkin harus diperketat saja dalam peredaran vape-nya gitu, sesuai regulasi aja. Seharusnya dari pemerintahnya memperketat pengawasan peredaran dari penjualan vape yang mengandung narkoba tersebut.
1: Lebih lanjut, Yusdian menjelaskan kelompok usia dan generasi Z menjadi sasaran yang rentan karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Meski saat ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih didominasi sabu, ganja, tembakau gorila, dan ekstasi, BNN menilai penggunaan vape sebagai media konsumsi narkotika berpotensi berkembang di masa depan, sehingga perlu diantisipasi sejak dini. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar tadi kita sudah sama-sama dengarkan siaran langsung laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan yang sementara ini skornya masih 1-0. Tadi dicetak oleh Julian Quinones pada menit ke-9 dan kami mengundang Anda untuk memberikan review dan juga nantinya mungkin prediksi hasil akhir ya dengan skor sementara 1-0 ini. Silakan bagi Anda di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375 dan 0213866712. Jika melihat dari statistik di babak pertama ini terlihat dominasi Meksiko begitu luar biasa ya. Dimana tembakan ini 10 berbanding 2 dan tembakan ke arah gawang 3 berbanding 1 dan satunya menjadi gol pada menit ke-9 tadi oleh Quinones. Dengan penguasaan bola 57% berbanding 43%. Dominasi luar biasa Meksiko ini juga tentu saja ada dukungan dari 80 ribu lebih penonton yang memadati Stadion Azteca tentunya untuk mendukung tuan rumah Meksiko.

0: Running terbaik pada babak pertama tadi dari kubu Meksiko. Ini ada atas nama Lira ya, gelandang yang juga tadi berkontribusi pada terciptanya gol Quinones. Namun gol Quinones ini lebih kepada blunder dari penjaga gawang Afrika Selatan Williams ya. Dan juga ini ada beberapa yang terkena kartu kuning, diantaranya dari Meksiko ada Gutierrez, dan juga dari Afrika Selatan ini didapat kartu kuning oleh Mokona. Silakan bagi Anda yang ingin memberikan mungkin review dan juga analisa hasil akhir nanti. Mengingat di babak pertama tadi sementara Meksiko unggul 1-0 ya. Dan ini terlihat kedua pemain sepertinya sudah keluar dari locker room, memasuki lapangan. Dan terlihat juga ini supporter tuan rumah masih memadati Stadion Azteca, dan nampaknya malah makin semangat ya dengan adanya skor 1-0 ini. Tentunya harapan untuk mempertahankan keunggulan atau bahkan menambah keunggulan menjadi semakin besar bagi para pendukung Meksiko. Dan kick-off babak kedua sudah dimulai pendengar. Ini bola kick-off pertama dilakukan oleh Afrika Selatan, dikuasai oleh penjaga gawang Williams, masih berkutat di lini belakang mencoba build up pemain Afrika. Oh, blunder kembali. Pemain Meksiko mencoba melakukan finishing, namun ya umpan tadi berhasil digagalkan oleh pemain Afrika Selatan. Dan ya tadi tendangan jarak jauh dari Gutierrez, namun melambung tinggi di atas mister gawang kiper Afrika Selatan. Dan selengkapnya laporan pandangan mata akan dilanjutkan oleh rekan saya Bung Tomo dan Bung Indra, serta ada Bung S2. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil. Jalannya pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 1 menit. Bulan masih 1-0 bagi Meksiko. Sebuah upaya lagi kembali dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan di sektor sebelah kiri, namun kembali patah dari Quinones tadi yang mampu mematahkan serangan dari pemain-pemain Afrika Selatan. Mencoba lagi namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Quinones yang mendapatkan umpan tadi dari pemain nomor punggung 8 Fidalgo. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Afrika Selatan. Ada William Seri angkat langsung ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, namun tidak menemui pemain atau rekannya sendiri di depan di sektor sebelah kanan lini serang dari Afrika Selatan. Lemparan ke dalam, ada Gallardo akan melakukan lemparan ke dalam sektor sebelah kiri. Gallardo ke depan, balik Gallardo. Quinones juga di sana. Quinones mundur ke belakang. Jimenez balik kembali ke Quinones. Quinones berbahaya saudara memasuki daerah kotak penalti dan lepaskan tendangan jauh ke depan, namun dapat mudah ditangkap oleh penjaga gawang Rowan Williams tadi. Upaya spekulasi dari Quinones, namun tendangannya juga masih terlalu lemah dan dapat dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Afrika Selatan Williams tadi. Upaya lagi kemari dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan, terjadi perebutan di sana, mencoba di

0: terpotong lagi, terhenti lagi upaya dari Afrika Selatan memainkan si kulit bundar. Fidalgo, masih Fidalgo mainkan bola, mundur ke belakang pada Vasquez, Montes tadi, Reyes angkat ke depan, cari Jimenez tadi, cari lagi pemain, lagi bagaimana berbahaya. Sudah serangan balik dari Meksiko, oh terjatuh pemain dari Meksiko tadi, bagaimana Brian Gutierrez tadi, namun
1: wah kartu merah langsung ya,
0: merah langsung ya.
2: Iya, ini
0: pelanggaran ya. Yang
2: ya, iya kelihatan sekali bahwa kedua ini pelanggaran yang sangat sangat layak untuk diberi kartu merah, karena memang sudah berhadapan dengan kiper satu lawan satu, istilahnya seperti itu, dan umpannya sangat cantik tadi, dan ini memang harus mau tidak mau harus dijatuhkan, walaupun memang kelihatannya hanya sedikit menyenggol, tapi ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan seorang Brian Jimenez ini, dan Brian Gutierrez ini. Nah, ada simutan yang memang tidak kalau nyaris tidak kelihatan ya, tapi kalau dari sudut pandang wasit kelihatan sekali bahwa ada salah satu tangan atau sikutan dari pemain nomor punggung 13
1: Sitole.
2: Ini gelandang bertahan seperti Erik Lira yang memang harus membantu lini pertahanan, tetapi harus keluar lebih cepat karena sikutannya tadi, walaupun kelihatan dari gesturnya dia tidak mengambil dari kaki, tapi ternyata ada masih di
1: luar ya.
2: Ya di luar.
0: Memang ya
1: bukan penalti.
0: Pelanggarannya tadi
2: ya, terjadi. Tapi memang hal seperti ini ya yang sering terjadi, yang dilakukan oleh para pemain Meksiko ketika memasuki kotak 16, dan itu terlihat sekali bahwa mereka sangat efektif memainkan kemampuan mereka dalam menguasai bola di kotak 16 lawan, dan terbukti barusan, walaupun memang diawali dari umpan yang cukup bagus tadi dari Lira yang cukup baik, dan kali ini Raul Jimenez tampaknya akan melakukan tendangan bebas.
0: Ya, Raul Jimenez konsentrasi akan melakukan tendangan bebas berapa senti saja di depan garis gawang, sudah dilakukan. Oh, membentur tadi barisan pertahanan, masih ada lagi bagaimana permainan. Oh, Parado atau Gallardo tadi juga melakukan tendangan, namun masih melenceng jauh dari sasaran gawang Afrika Selatan. Sayang sekali peluang yang berhasil diciptakan tadi, membentur barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Belum merubah kedudukan, masih 1-0 hingga memasuki menit ke-51 babak yang kedua ini. Unggulan 1-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Upaya lagi mencari Quinones, mundur ke belakang kepada Valdo. Lagi Quinones di sektor sebelah kiri, kerjasama dengan Gutierrez nampaknya. Masih lagi mencoba menggiring bola. Oh, namun dengan cepat bagaimana Mudau tadi kotor bola dan berhasil membuat kulit bundar keluar lapangan. Nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Meksiko di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Coba maju sejumlah pemain Meksiko, bola dia ada Piro nomor 25,
1: Alvarado
0: dengan kaki kirinya sudah dilakukan. Oh, disundul saja oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan, mencoba dikejar lagi oleh pemain Lira tadi, pemain Meksiko. Bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan, mundur ke belakang. Kemungkinan tadi Naruto juga nomor 19 di sana.
1: CBC.
0: Mm-hmm.
1: Ngulang kata ya, CBC.
2: Gitu. Ya, ini salah senior ya di tim Afrika Selatan, CBC ini. Paling salah satu pemain yang usianya di atas 30 tahun dan punya cap bermain cukup banyak bersama tim nasionalnya, CBC ini. Dia pemain yang berpengalaman dan menjadi salah satu tulang punggung di belakang. Tetapi kehilangan seorang Sitole ini sebuah pukulan telak bagi lini belakang, karena si

0: Sebetulnya adalah gelandang bertahan atau jangkar mereka yang sejauh ini perannya seperti Erik Lira memotong serangan, tetapi harus keluar lebih dulu, dan ini tentunya membuat Okon, Bokasi maupun CBC harus bekerja lebih ekstra karena harus memotong lebih depan, tapi dia juga tidak boleh lengah dengan lini belakangnya. Sedangkan dari Meksiko kita lihat bahwa Alvarado makin agresif, Erik Lira sejauh ini ratingnya nomor 2 di bawah Quinones dengan kemenangan duel maupun intercept-nya yang sangat baik. Ini menurut saya jadi makin menyulitkan bagi pemain-pemain Afrika Selatan untuk minimal bisa menguasai bola lebih lama.
1: Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan, main nomor punggung 4 yakni Mbeki Bokasi ya, mengirimkan pada pemain nomor punggung 15 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko ke belakang dia. Kali ini ada Mudau melewat ke tengah. Kali ini ada pemain nomor punggung 4 kali ini, Mokoena, mencoba untuk berputar-putar dia mencari kawannya, siapa yang akan diberikan. Masih Mokoena, kembali lagi bola masih dikuasai oleh pemain nomor punggung 4 dari Afrika Selatan. Melebar dia, Mudau kali ini di sektor sebelah kiri, mencoba untuk mengeksplorasi, kembali ke tengah kali ini. Mokoena mencoba ke depan kali ini, tendangan langsung dilakukan namun berhasil dengan mudah diamankan oleh Rangel ya. Upaya yang coba dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan tadi.
0: Iya, menurut saya hal seperti ini yang dilakukan oleh Modiba ini, tendangan-tendangan kayak ini memang harus dilakukan dalam kondisi mereka memang sudah kehilangan satu pemain. Mereka pasti ditambah sulit lagi menyerang. Ketika mereka dapatkan ruang tembak, mereka harus memaksimalkan hal seperti ini. Walaupun memang terlalu sulit ya, tidak terlalu mudah. Bahkan kita lihat kiper juga bermain dengan baik, tetapi memang ini salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan. Dan tampaknya pergantian pemain pertama, Foster, siapa yang akan masuk?
1: Ya, Lyle Foster ditarik, digantikan oleh Mbata, pemain nomor punggung 5 dari Afrika Selatan, masuk untuk menggantikan Lyle Foster di menit 56 pertandingan malam hari ini. 1-0 masih unggul Meksiko melalui gol Quinones di menit ke-9 babak pertama tadi. Meksiko masih menguasai bola kali ini, coba melebar kali ini, melakukan akselerasi di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan, namun berhasil dihalau oleh barisan pertahanan Afrika Selatan. Kali ini coba untuk membangun serangan kembali pemain-pemain Afrika Selatan ke belakang. Kali ini mencoba mengeksplorasi bagian tengah, melebar ke sektor sebelah kiri, berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Meksiko, pemain nomor punggung 14 tadi, Mbokasi. Kali ini Meksiko masih mencoba membangun serangan, dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, gagal lagi serangan dari Meksiko. Kembali bola dikuasai oleh pemain Meksiko tadi, setelah salah umpan pemain Afrika Selatan, namun terjatuh pemain nomor punggung 6 dari Meksiko.
0: Iya, Erik Lira ya.
1: Iya, Erik Lira saat mencoba untuk menguasai bola kembali. Kali ini posisi menguntungkan diraih oleh timnas Meksiko karena tendangan bebas ini berada di sekitar 2 meter ya dari kotak penalti Afrika Selatan, di sisi sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Tendangan bebas kali ini akan dicoba lakukan oleh pemain Meksiko, menggunakan ada dua pemain Meksiko ini sedang berhadapan dengan bola. Sementara itu ada terjadi sedikit ketegangan di dalam kotak penalti Afrika Selatan.
0: Langsung ke depan ini Juan Vazquez ini,
1: iya,
0: ini back yang rajin celah gol 2 pertandingan terakhir, dan memang perannya seperti ini.
1: Ya, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini. Bola kuasai oleh pemain nomor 14, Mbokasi tadi buang jauh ke dalam pertahanan Meksiko, coba untuk dikejar namun bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan Vazquez kali ini menguasai bola, coba mengatur ritme permainan sepertinya anak-anak Meksiko ini. Di sektor tengah kali ini melebar lagi dia ke sektor sebelah kanan. Ada Main nomor punggung 25 Alvarado mengecoh satu pemain dari Korea, dari Afrika Selatan. Belakang lagi dia. Kali ini pemain-pemain Meksiko mencoba untuk mengatur ritme permainan. Vasquez di sektor sebelah kiri. Melebar dia. Main nomor punggung 23 Gallardo. Belakang lagi Vasquez, tengah dia Cesar Montes. Masih menguasai bola ini. Empat pemain Meksiko berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Vasquez, tengah dia. Kali ini Meksiko sudah melewati garis pertahanan dari Afrika Selatan. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah main nomor punggung 25 Alvarado. Namun ternyata bola lebih deras meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Afrika Selatan. Masih selamat gawang Afrika Selatan di menit 60 pertandingan babak kedua kali ini.
0: Ya, sebuah kerja keras yang bagus dari seorang Quinones tadi. Dari sisi yang berbeda dengan Alvarado, dia langsung melakukan umpan ke Alvarado. Dan ini variasi serangan seperti ini yang makin menyulitkan Afrika Selatan dengan kondisi mereka kalah pemain, walaupun memasukkan Bata, seorang gelandang bertahan yang menggantikan pemain yang dikeluarkan tadi yaitu Sithole. Tapi memang dengan gaya bermain seperti ini, Meksiko memang pasti akan di luar mereka menang jumlah pemain, mereka terus menguasai karena variasi serangan mereka cukup baik. Baru saja Quinones tadi melakukan umpan yang sangat jauh antar winger ya, karena Quinones dan juga Alvarado kan dua winger yang berbeda posisi di kanan dan di kiri, tetapi mereka mampu berkolaborasi dengan baik walaupun jaraknya jauh. Dan ini salah satunya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, dan sepertinya hal-hal seperti ini akan terus dimaksimalkan oleh Meksiko untuk menambah gol, karena memang dengan gol yang lebih banyak lagi mereka akan lebih di pertandingan selanjutnya mereka bisa menabung gol. Dan satu lagi pemain yang dimasukkan oleh Hugo Broos, dan kali ini yang diganti pemain tengah ya, Adam,
1: Jaden Adams.
0: Jaden Adam digantikan Suame. Ini pemain Suame ini salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang tengah dengan kurangnya pemain. Ini salah satu wakil kapten, dia penyerang yang cukup senior, 36 tahun. Dia seorang gelandang bertahan. Dengan masuknya Suame ini artinya di tengah akan lebih variatif dari Afrika Selatan. Di samping dia bisa membantu serangan, tentunya dia diharapkan bisa membantu memotong serangan dari tengah. Tetapi memang butuh kerja keras ya, dengan hanya dengan 9 pemain saja atau 10 pemain di lapangan.
2: Ya, kembali lagi mana Meksiko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Ada juga Montes dan juga Reyes tadi di teres mundur ke belakang. Ada Montes masih memainkan bola di tengah pertahanan sendiri, mendapat tekanan dari pemain Afrika Selatan. Kalau Fidalgo tadi mundur ke belakang, Fidalgo kepada penjaga gawang Raul Rangel. Mesti tenang-tenang dan cuma mancing pemain Afrika Selatan membuka ruang, angkat langsung jauh ke depan mencari Raul Jimenez tadi. Terjadi perebutan. Nampak salah satu pemain Afrika Selatan tadi letak, telah berbenturan tadi nampaknya dengan Jimenez, mendapat dan sentuhan tadi kaki tepat di kepalanya ya. Ya,
1: terlalu tinggi ngangkat kakinya Indra.
0: Iya, walaupun Quinones mengatakan bahwa ini hampir ya belum sampai gitu, sepertinya seperti gesturnya. Iya. Tapi cukup berbahaya tadi gerakan dari Quinones. Dan sepertinya ada satu pemain yang disiapkan oleh Javier Aguirre. Di cadangan ada Chavez tadi, sepertinya Garcia Chavez. Pemain yang merupakan pemain tengah disiapkan, apakah dia akan menggantikan salah satu pemain dari Meksiko di lini tengah.
1: Serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan. Sudah kotak penalti Meksiko kali ini yang dituju adalah Main nomor punggung 20, Mudau, namun kembali lagi bola terlalu deras hingga meninggalkan lapangan. Tendangan gawang saja untuk Meksiko kali ini. Upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain Bafana-Bafana untuk mengejar atau setidaknya menyamakan skor di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko sudah dilakukan pendek saja. Raul Rangel, main nomor punggung 1, kiper Meksiko ini mencoba mengatur teman-temannya untuk membuka ruang pendek saja. Sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko kali ini umpan langsung jauh dilakukan, yang dituju adalah Inones tadi, namun bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk ke Afrika Selatan kali ini.
0: Ada beberapa hal yang riskan sebenarnya dilakukan oleh para pemain dari Meksiko ketika mereka melakukan build up dengan memancing lawan, dan ini harus secara tepat dilakukan, karena meskipun Afrika Selatan kesulitan dari tadi, mereka bisa mencuri bola ketika build up itu dilakukan di terlalu berani di kotak 16, dan ini bisa menjadi mencuri gol, apalagi gol masih 1-0 ya. Jadi secara ketinggalan Afrika Selatan belum terlalu banyak untuk menyerah gitu, dan ini kelihatan sekali mereka masih coba berjuang. Dan sepertinya di babak kedua ini, walaupun kehilangan satu pemain, Afrika Selatan bermain jauh lebih disiplin, lebih tertutup dibandingkan sebelumnya, dan ini tentunya warning bagi Meksiko. Keunggulan 1-0 ini belum aman bagi mereka.
1: Dua pergantian pemain dilakukan oleh Meksiko.
0: Oh, Mora masuk ini. Brian yang digantikan. Inilah pemain saya tunggu di Gilberto Mora, 17 tahun usianya. Oh, penonton langsung bersorak ya. Mora ini memang
1: wonderboy ya.
0: Iya, pemain paling muda, dan prestasi dalam tanggung terbaru dia adalah beri asis di Gold Cup kemarin waktu final mengalahkan Amerika, dan ini menjadi salah satu pemain yang sejak itu diprediksi akan menjadi bintang atau calon pemain muda terbaik di turnamen ini, karena di antara semua pemain-pemain di bawah usia 20 tahun dia paling muda 17, yang lain ada 18 tahun. Dan apakah Mora ini bisa menjadi penerus legenda-legenda Meksiko yang lain seperti Hugo Sanchez ataupun Chicharito ataupun Carlos Vela? Karena kita tahu sebenarnya Meksiko pernah punya Giovanni Dos Santos. Sayang sekali karirnya tidak terlalu lama. Dan kali ini ada Mora, pemain 17 tahun yang memulai debut. Quinones di sana. Masih pemain Meksiko. Crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan. Sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain. Sebuah gol yang cukup baik dengan skema yang sangat baik. Raul Jimenez mencetak gol dan berkaca-kaca dia.
2: Begitu emosional sekali bagaimana Raul Jimenez tadi mencetak gol ya.
0: Iya, dari Alvarado, Roberto Alvarado. Kelihatan sekali ada dua pemain Meksiko bebas berdiri di sana. Buah modal yang sangat bagus bagi Meksiko di grup A. Ada di pertandingan selanjutnya mereka akan melawan tim yang secara peringkat ranking FIFA di atas South Africa atau Afrika Selatan ini.
2: Ya, 2-0 kini menjadi keunggulan Meksiko di menit ke-67 babak yang kedua ini. Kembali terjadi hydration break atau water break pada babak yang kedua ini, menit ke-68. Keunggulan 2-0 bagi Meksiko setelah gol yang dicetak oleh Quinones dan juga Raul Jimenez di babak yang kedua. Menjadi hal yang positif itu bagi Meksiko di laga perdana Piala Dunia 2026 ini.
0: Dan ini menjadi gol ke-46 seorang Raul Jimenez yang sejauh ini pemain 35 tahun ini sudah memiliki 124 caps. Dia menjadi salah satu pemain yang paling banyak caps-nya di Meksiko dan masa bermainnya juga cukup jauh, cukup banyak. Sekarang ada di peringkat ke-9 untuk caps-nya 126. Sedangkan untuk golnya dia sudah mendekati Jared Borghetti ya, 46 gol. Artinya dia harus mengejar lagi 6 gol lagi untuk bisa menggeser Javier Hernandez atau Chicharito.
1: Ya. Sanggup lah ya.
0: Ya, dengan 34 tahun mungkin 2 tahun lagi lah. Dan ini tampaknya ada Guilherme Ochoa yang kembali menjadi penonton ketika laga pembuka. Menarik sekali pertandingan ini. Tapi memang dengan kehilangan satu pemain, Afrika Selatan mau tidak mau harus membagi konsentrasi lebih di pertandingan lanjutan di babak kedua ini.
1: Afrika Selatan ya bersiap untuk melakukan tendangan lagi ya setelah hydration break. Tinggal 2-0 Afrika Selatan sudah dilakukan kali ini. Kembali Afrika Selatan menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Langsung umpan diberikan oleh sang penjaga gawang Williams, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Meksiko. Namun tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan sehingga bola harus meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Afrika Selatan kali ini. CBC yang akan melakukan lemparan ke dalam, mencari rekannya dia, siapa yang akan dituju. Langsung saja jauh, hampir ke tengah, berhasil dikuasai oleh pemain Meksiko kali ini. Ya, Mora tadi menjatuhkan diri, dipepet 3 pemain Mora, sang wonder boy Meksiko ini yang baru masuk. Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Ke belakang yang dituju adalah Vasquez di sektor sebelah kiri pertahanan sendiri. Pelan saja Vasquez meminta rekan-rekannya untuk mengisi ruang. Bergeser lagi dia, Gallardo. Belakang lagi Vasquez. Melebar dia, ada Montes di situ. Ke kanan dia Reyes. Ke tengah yang dituju, siapa yang dituju itu? Oh, Gallardo. Nah, kali ini serangan kembali dilakukan oleh Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Namun ternyata offside. Jimenez sudah berada dalam posisi offside. Gagal serangan yang dilakukan oleh Meksiko. Jelas ya offside itu.
0: Iya, walaupun sangat tipis ya sebenarnya. Tapi menariknya Jimenez bermain agak geser ke samping ya. Karena sepanjang pertandingan tadi sebelum menit 70 dia bermain selalu di depan. Dan ini sepertinya sedikit ada perubahan di lini depan. Dan ini sebenarnya juga jadi bagian dari variasi dan kombinasi pemain-pemain Meksiko yang tentunya makin menyulitkan lawan.
1: Ya, serangan kali ini datang lagi dari Meksiko. Coba melakukan serangan. Saat terjatuh kali ini bukan merupakan pelanggaran. Ya, main nomor Vasquez ya sepertinya ya.
0: Oh, Jimenez tadi ya.
1: Jimenez. Oh ya. Yang wah, tersikut.
0: Tipis banget ya.
1: Ya, mencoba menghalau tadi CBC ya.
0: Menang di posisi ini.
1: Jatuh dalam kotak penalti Afrika Selatan. Tapi bukan merupakan pelanggaran.
0: Ya, masih dilihat baca sebagai 50-50 ya, walaupun kalau dilihat dari samping CBC kelihatan dia menang posisi dengan posisi dia lari dia. Tapi wasit benar 50-50 dan bukan sebuah pelanggaran. Oh.
2: Kartu keras tadi kepada Quinones ya, pelanggaran lakukan
1: CBC.
0: Iya, CBC lagi-lagi
2: kartu kuning.
0: Dan memang dengan keluarnya si Toli dan meski ada pemain yang masuk tadi Bata, si BC harus kerja keras karena dia sepertinya agak digeser lebih maju sedikit. Wow, tangannya cukup keras sekali tadi, pelanggaran.
1: Mencengkram leher ya, lumayan itu.
0: Iya, makanya sebenarnya kan potensi untuk merah lagi besar dia.
1: Iya.
0: Tapi mungkin wasit
1: masih baik ya.
0: Iya.
2: Upaya lagi dari Meksiko membangun serangan di sektor sebelah kiri. Ya, melihat Gallardo tadi, yang juga nomor punggung 24 dari Meksiko yang baru masuk di babak kedua tadi.
1: Chavez.
2: Masih Chavez. Mundurkan lagi Quinones, mundur ke belakang.
1: Vasquez.
2: Masih pemain Meksiko coba membangun, ada Alves alihkan kepada Gallardo di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari pemain Afrika Selatan. Alves, Quinones, masih Quinones, belum bisa sama dan Alves tadi memainkan bola ke tengah dari Jimenez, sisanya kerjasama 1-2 Quinones, namun dapat direbut lagi, terjadi perebutan namun kembali dapat kuasai. Oh, terlepas lagi penguasaan bola, masih kembali coba direbut oleh pemain dari Afrika Selatan. Ya, di perebutan pelanggaran. Ya, oleh Hafes. Di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan akan terjadi kembali pergantian pemain di kubu Meksiko. Tuh ada nomor punggung 4 dan juga nomor punggung 14 nampaknya yang sudah bersiap lira nampaknya ya. Digantikan
0: Edson Alvarez, ini kapten 11-an sebenarnya statusnya.
2: Alvarez dan Gonzalez yang masuk dan menggantikan Jimenez.
0: Armando Gonzalez salah satu pemain yang mengisi di depan. Dia posisinya adalah penyerang dari Guadalajara.
2: Iya.
0: Sedangkan Modiba dan juga Reinders yang ditarik keluar dari Apolis dimainkan ini.
2: Apolis ya.
0: Striker yang cukup bagus sebenarnya. Agak aneh pertimbang ketika dia dimainkan di babak kedua. Tapi mungkin Apolis ini bukan tipe pemain yang bisa bertahan di serang, jadi dia memilih duet pemainnya jadi Foster tadi yang memang cenderung bisa bertahan. Topi sombrero bertebaran di mana-mana karena memang ini stadion Azteca di Mexico City. Yang menarik dari pertandingan ini adalah penonton sangat warna-warni ya, karena
2: yeah.
0: Mexico sendiri kan dengan julukan L3 kan tiga warna.
2: Yeah, tiga warna.
0: Tiga warna dan kelihatan sekali event itu dominan warna hijau, tapi memang warna-warninya ini kelihatan sekali. Dan kita ingat bahwa dulu mereka pernah punya kiper dengan jersey yang cukup mencolok,
2: Campos.
1: Jorge Campos.
0: Menarik sekali memang kalau lihat Meksiko dengan budaya mereka tari sombrero, topi sombrero segala macam. Dan ini menurut saya salah satu hal yang menarik dari Piala Dunia kali ini. Kalau mungkin dimain di Amerika saja tidak akan terlalu menarik. Meksiko kan budayanya sangat bagus.
1: Kental ya.
0: Kayak kental sekali. Ya.
1: Meksiko kali ini masih mencoba untuk membangun serangan kembali di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Vasquez tadi kali ini melebar dia sebelah kanan. Ada main nomor punggung 15. Si Meksiko mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor tengah. Sudah melalui 3.5 Mora. Sang Wonder Boy.
0: Berharapnya Mora cetak gol dan apakah dia bisa memecahkan rekor pencetak gol termuda di sini?
1: Ya.
0: Ini menarik sekali untuk Guillermo Mora.
1: Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Namun sebelumnya terjadi pergantian pemain.
0: Oh, Quinones ya.
1: Quinones ya. Quinones keluar digantikan main nomor punggung 10 Vega.
0: Alex Vega.
1: Iya, nggak pakai R ya Veganya ya.
0: Iya. Ini yang pasti winger diganti winger, ini hanya pergantian tenaga saja, bukan perubahan taktik. Menarik sekali serangan Meksiko. Oh, masih belum bisa dikuasai lagi. Pemain Afrika coba amankan bola. Masih berkutakan di pertahanan mereka.
1: Bingung sepertinya dia.
0: Mora terus menempel dan berhasil rebut, sayang sekali. Foul dilakukan oleh Mora, dari Gilberto Mora.
1: Terhadap Mokozna, Mokoena tadi ya.
0: Mokoena,
1: iya. Mokoena ya.
0: Yang sejauh ini sebenarnya Mokoena salah satu pemain yang cukup agresif.
1: Dia ya, Meksiko mencoba untuk membawa serangan kali. Gagal dicuri tadi Indra ya.
2: Ya. Terus kan.
1: Meksiko masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Belakang kali ini Montes ke tengah dia. Masih di sektor pertahanan mereka sendiri Meksiko. Vasquez menguasai bola. Sebelah kanan dia yang dituju adalah nomor punggung 25 tadi, Alvarado. Namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini, mencoba untuk membangun serangan. Afrika Selatan di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Umpan langsung dalam kotak penalti maksudnya, namun satu pemain Meksiko tergeletak tadi. Masih mencoba melakukan serangan. Ah, kaki kanan, tendangan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 7 dari Afrika Selatan. Namun masih dapat diselamatkan oleh penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Gagal upaya yang dilakukan oleh Afrika Selatan, serangan yang dilakukan oleh mereka tadi. Tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Meksiko. Pertandingan sudah memasuki menit 80, sisa 10 menit di waktu pertandingan normal.
0: Ya, diganti seorang Lira ini memang seperti disimpan untuk tenaga dari seorang Lira di lini tengah karena keunggulan 2-0. Tapi yang menarik adalah tiga kapten yang dimainkan langsung setelah dimasukkan tadi pemain yang terbaru, Edson Alvarez, artinya Cesar Montes, Edson Alvarez, dan Juan Vasquez, ini kan ketiganya adalah kapten dan vice captain, dimainkan semuanya di lini belakang, dan ini semakin kuatlah lini belakang dari Meksiko. Dan menyimpan Quimenez juga sepertinya pilihan yang harus dilakukan oleh Aguirre, karena di pertandingan selanjutnya mereka juga akan mendapati pertandingan yang tidak kalah beratnya.
1: Ya, ini
0: apa yang
1: apa ini? Cek VAR sepertinya. Ya, sepertinya ketika terjadi pelanggaran di depan kotak penalti Meksiko tadi.
0: Apa Bung Estu? Oh iya, apakah review?
1: Wah, satu pemain Afrika Selatan lagi ya, terancam kartu merah.
0: Ya, karena sikutnya ya, tadi ada gerakan sikut. Walaupun Alvarado juga sengaja menabrak ya, membelakang seperti itu, tapi ada sikut yang
1: bermain di situ ya. Masih memperhatikan VAR, masih mengecek VAR dan berkomunikasi dengan wasit VAR di ruang VAR ini, sang pengadil lapangan.
0: Kalau red card ya 8 orang saja ya.
1: Nah, itu dia.
0: Oh, tangannya agak nakal ya.
2: Tangannya ini.
1: Apa keputusannya? Masih kita tunggu sama-sama. Awas, kata wasitnya, ya. Gue mau lewat ya. Awas.
0: Seperti tadi Mudau ya, melakukan pelanggaran tadi.
3: Decision direct free kick, red card.
1: Oh, kartu merah lagi.
2: Merah, tendangan bebas. Bagaimana Suani ya?
0: Seperti itu Suani, pemain baru ya.
2: Ya Suani.
0: Iya, tadi memang tangannya kelihatan sekali ya.
1: Suani.
2: Limba Suani.
1: Iya.
2: Yang kartu merah langsung ya,
1: direct ya.
0: Pemain baru di Teba Suwane yang baru masuk tadi menggantikan Adam di menit ke-61 harus keluar cepat, dan hanya tersisa 9 pemain atau 8 pemain di lapangan tengah.
1: Ini
2: jadi kerugian besar bagi Afrika Selatan, dua pemainnya.
0: Ini juga kerugian bagi Meksiko kalau nggak nambah gol.
2: Harusnya bisa menambah gol untuk bersaing dengan.
0: Iya, minimal nabung selisih gol lah ya.
2: Ada Hafez kini menguasai bola, mundur ke belakang. Montes main Meksiko, Hafez lagi angkat ke depan. Cari siapa Kamora di sana, penunggu punggung 10 yang tadi baru masuk.
0: Vega.
2: Namun pelanggaran meski terjatuh tadi Vega. Tangan gawang saja bagi Afrika Selatan. 9 pemain di babak yang kedua ini, masuk di 85 menit babak yang kedua. Meksiko masih unggul 2-0 atas Afrika Selatan. Angkat langsung jauh ke depan lewat 3 garis tengah, terjadi duel kepisahan mencoba. Oh, namun lebih dekat kepada Raul Rangel. Jaga gawang dari Meksiko.
3: Yes.
0: Ya, yang pasti sejauh ini prediksi saya di FIFA Fantasy 2-0 benar ya.
2: Vasquez menguasai bola, sodorkan lagi ke sebelah kanan lini serang. Karena Alvarado tadi beralih ke sektor sebelah kiri, dari Gallardo. Masih Gallardo menguasai bola. Hafez mundur ke belakang. Pada Vasquez, kembalikan lagi pada Hafez. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Vega, Hafez, pada Gallardo kembali. Dengan tenang Mora tadi, Vega mainkan bola dari kaki-kaki pemain-pemain Meksiko, coba menciptakan peluang. Mora arahkan lagi ke sektor sebelah kanan kini. Alvarado mundur ke belakang kembali. Hafez kini menguasai bola, pemain Meksiko mencoba kembali membangun serangan berbahaya. Ada Vega di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Tengah lagi pada Hafez, alirkan lagi kepada Gallardo. Masih Gallardo, tengah dia mencari Mora di sana di sebelah kanan, ada yang terkelas di sana. Jadi perebutan namun berhasil dicuri tadi bola oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Terjadi perebutan kembali, pelanggaran tadi meski terjatuh salah satu pemain Meksiko. Coba menggiring sektor sebelah kanan Reyes tadi, terjadi dorongan tadi terhadap Reyes nomor 14 dari Meksiko,
1: Bogazi.
2: Gimana point of view juga kita lihat bagaimana dari wasit sebuah pelanggaran yang momen-momen yang bisa disaksikan pada Piala Dunia kali ini.
0: Ya, ada yang menarik dari Piala Dunia kali ini adalah wasit, ada kamera yang mengikuti wasit atau di wasit. Jadi ya, ada beberapa momen yang diabadikan cukup bagus, dan ini menurut saya sudah sangat seperti film ya, kayak film aja gitu.
1: Virtual reality.
0: Ya, jadi ini bagian dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan di sepak bola yang menjadi hiburan luas ya. Sepak bola kan sudah menjadi hiburan cukup luas, dan setiap Piala Dunia memang selalu ada yang baru, dan semoga ini kali ini tercipta juara-juara yang benar-benar pilihan, karena memang pesertanya kan cukup banyak ya.
1: Iya, 48 ya.
0: Pertama kali yang sangat banyak ya peserta. Walaupun ada harapan juga semoga tidak terlalu timpang para pesertanya.
1: Meksiko mencoba melakukan serangan namun gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Terjatuh tadi nomor punggung 14 Gonzales yang baru saja masuk. Tendangan bebas untuk Afrika Selatan di sisa-sisa babak kedua ini, sekitar 2 menit lagi babak kedua waktu normal akan berakhir. Keunggulan bagi Meksiko 2-0 dengan keunggulan jumlah pemain juga setelah 2 pemain Korea, maksud saya Afrika Selatan ini diberikan kartu merah oleh wasit. 11 berbanding 9 keunggulan jumlah pemain ini coba untuk dimanfaatkan dengan baik oleh tim Meksiko. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko, pendek saja sudah dilakukan oleh Rangel. Vasquez tadi masih di sektor pertahanan sendiri, di sektor sebelah kiri. Ke tengah kali ini dia, yang dituju adalah main nomor punggung 4, fake. Langsung dia ke tengah. Masih pemain-pemain Meksiko. Umpan coba dilakukan namun membentur pemain Afrika Selatan. Terjatuh satu pemain Meksiko namun bukan pelanggaran. Ya, 2 pemain Meksiko yang terjatuh didempet oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Coba untuk mau serangan kembali, berhasil dicuri. Meksiko kembali menguasai bola kali ini.
0: Lipat masuk persis yang pelanggaran tadi. Parado lagi yang kena.
1: Bokazi. Nomor 14 ini ya. Enggak punya pilihan kayaknya nih Bung Estu.
0: Langsung
1: ditoyor kalau bahasa Citayamnya. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko.
0: Tambahan waktu 7 menit ya.
1: Ya.
0: Apa ya 7 menit ya? Karena banyak ada beberapa kejadian termasuk kartu merah tadi.
1: Checking VAR juga tadi juga.
2: Bel Komora menguasai bola. Tengah lagi pada Hafes. Pemain Meksiko masih perlahan memasuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Sektor sebelah kiri Alvarado mundur kembali. Pemain-pemain Meksiko mencoba memberikan lagi umpan terobosan ke Alvarado, sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Reyes, Montes berikan lagi pada Vega di sektor sebelah kiri, mencoba berikan umpan 1-2. Pemain Meksiko buta pelanggaran meski terjatuh tadi. Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk dari pertahanan dari Meksiko. Terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya. Lakukan pelanggaran yang cukup
0: ya, menurut saya
2: jelas terlihat tadi.
0: Pelanggaran yang merugikan ya Montes karena benar-benar sangat pancar sekali. Dia melanggar posisi pemain yang sedang menyerang dengan posisi berhadapan-hadapan dan ini sebuah kerugian menurut saya. Ngapain ya Montes melakukan itu gitu, karena kondisi timnya unggul dan belum terlalu berbahaya, kenapa dia harus menjatuhkan. Memang bola sudah digulirkan dan kemungkinan dia kehilangan tidak bisa menutup, tapi dengan cara menutup seperti itu tentunya sangat merugikan. Walaupun memang potensi tercipta gol tidak terlalu besar, tapi dengan kesalahan seperti itu mengurangi kekuatan tim di musim di pertandingan berikutnya. Apalagi Montes sejauh ini bermain cukup baik, tapi satu kesalahan dia harus bayar dengan sangat mahal.
2: Iya, betul sekali. Kerugian bagi Meksiko sebenarnya. Kehilangan satu pemain di akhir-akhir babak yang kedua ini, Montes,
0: kapten tim.
2: Tendangan bebas bagi Afrika Selatan, sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Kena nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan bebas kali ini. Lihat apakah ya mendapat arahan apa dia. Bebas akan dilakukan oleh Mokena. Sejumlah pemain Afrika Selatan juga berada di daerah kotak penalti, setidaknya ada 5 pemain di sana. Kita masih nantikan, masih bersiap-siap
1: Mokena dan Bokazi ya.
2: Dasarkan nggak nampaknya. Mukena,
1: Mukena mau enggak? Bukan ya.
2: Harus masuk. Dapatkan ya. Oh, sayang sekali trik yang dilakukan tadi.
0: Benar.
2: Dapat dibaca dengan baik. Uburu. Angkat langsung di depan, masih Afrika Selatan mencoba dapat dikuasai oleh Vega tadi, namun cocor keluar lapangan. Masih akan lemparan ke dalam bagi Meksiko di sektor sebelah kiri, Gallardo. Ya, pada Vega kembali ke Gallardo, angkat ke depan, namun lebih dekat kepada pemain Afrika Selatan tadi. Bogazi langsung jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Coba mengirim lagi ada Mukena. Pemain-pemain Afrika Selatan coba menguasai bola. Bogazi di sektor sebelah kanan namun terlalu jauh tadi dijangkau oleh Dau. Tidak mampu dijangkau di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Sisa kurang lebih 2 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini. Meksiko kembali mencoba melakukan serangan, dapat lagi direbut oleh pemain Afrika Selatan. Adam Bau lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan, masih di sektor sebelah kanan. Dau mundur ke belakang pada penjaga gawang Williams. Masih Williams, pemain Afrika Selatan yang kini bermain dengan 9 orang. Angkat langsung jauh ke depan Williams, cari Gau sektor sebelah kanan. Ini serangnya dibayangi oleh Gallardo tadi, angkat ke depan. Oh, namun kembali lagi dapat dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Mencoba Vega menguasai bola, kontrol yang kurang cepat dari Vega tadi di sisi kiri dari Meksiko. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. CBC tadi juga menguasai bola, beralih ke sektor sebelah kiri pemain Afrika Selatan. Coba menggiring di tengah lingkaran lapangan pertandingan, namun kembali dapat dipotong oleh Gallardo tadi. Gallardo angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Vega. Masih Vega berada di sektor sebelah, kontrol bola sejenak. Vega mencari kawannya ke depan, langsung crossing ke daerah kotak penalti, namun kembali dapat dipotong oleh pemain bertahan dari Afrika Selatan. Coba menggiring cepat, terjatuh tadi. Dapat sentuhan tadi nampaknya dari Gallardo, pemain satu pemain Afrika Selatan, nampaknya Mudau.
1: Ya, ya Mudau. Betul sekali Indra, Mudau tadi yang berbenturan ya.
2: Berbenturan dengan Gallardo tadi.
1: Ya. Kaki ketemu kaki itu.
0: Ya.
1: Tulang kering itu lumayan itu Indra. Ini kan. Gimana basah ya, harus diulang. Ah, sudah selesai.
2: Selesai ya. Terakhir sudah pertandingan antara Meksiko menghadapi Afrika Selatan dan keunggulan 2-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah. Gol dari Jimenez dan Quinones di babak yang pertama tadi, namun tentu dua tim juga mengalami kerugian. Tiga pemainnya juga mendapatkan kartu merah, baik dari Afrika Selatan juga dari Meksiko.
1: Hujan kartu ya, hujan kartu merah ya.
0: Pasti ini salah satu, kalau ditulis beberapa media, langsung ditulis beberapa media bahwa ini salah satu opening match Piala Dunia chaotic ya. Tiga kartu merah, dan ini memang sebenarnya pelanggaran-pelanggaran tidak terlalu keras ya, tapi memang sangat kelihatan sekali membahayakan
1: serangan
0: lawan gitu. Jadi ini menjadi opening match yang sangat chaotic dengan 3 red card ini. Menurut beberapa media cukup menggambar bahwa betapa ramainya pertandingan pembukaan ini, walaupun memang ada hal yang negatif ya dengan banyaknya kartu merah seperti ini.
1: Ya, dengan demikian berakhir sudah pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 di seluruh penjuru tanah air untuk pertandingan pembuka Grup A Piala Dunia 2026 dalam pesta bola dunia RRI antara Meksiko, tuan rumah Meksiko, menghadapi Afrika Selatan. Jangan lewatkan, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan menghadirkan pertandingan di Grup A lainnya, yaitu antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti bersama Senpi Hilham Syah dan juga Rizky Febian ya Indra ya. Bukannya Erik Hamzah ternyata. Yang biasa memperhatikan IG ada beda timbuk Erik. Nah itu dia nanti orangnya akan hadir di ruang dengar Anda. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, saya Tomo Hakim Sastro Taruno. Kemudian ada Indra Virgiantara dan juga Bung Estu. Pamit mundur, terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan.
4: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan, berudara melalui frekuensi 103,6 MHz, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 12 bulan Juli tahun 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.go.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tabi pun, saudara pendengar, senang sekali saya Ponita Dewi menemani aktivitas Anda di pagi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026, dengan menghadirkan berbagai informasi sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kami menyapa Anda melalui jalan lintas tengah Sumatera, Kecamatan Umpu Semenggu, Kabupaten Waikanan. Saudara pendengar, hari ini akan kami hadirkan program Murotal dan juga Mutiara Pagi, serta mengupdate informasi melalui berita daerah Lampung dan juga Lampung pagi ini, serta pada pukul 7 pagi Warta Berita Pro 3 Jakarta akan menemani aktivitas Anda. Mengenai perakiran cuaca hari ini, informasi perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika akan kami hadirkan tepatnya pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Saudara pendengar, Waikanan menyapa sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat akan menemani aktivitas pagi Anda di hari Jumat ini untuk menyambut long weekend tentunya. Pada pukul 9 sampai dengan pukul 10 kami mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif dalam program Halo RRI. Dan saudara pendengar, kita akan bergabung secara langsung melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung untuk mendengarkan bersama program Murotal dan juga Mutiara Pagi. Tetaplah bersama kami di 103,6 MHz.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kami kembali hadir menyapa Anda dalam kajian Islami hari ini, Mutiara Pagi, dengan judul Hikmah Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Pendengar, tanpa terasa kita kembali memasuki lembaran baru dalam penanggalan Hijriah. Pergantian tahun bukan hanya sekedar pergantian angka atau kalender semata, tapi ini pun menjadi momentum penting bagi setiap Muslim untuk melakukan introspeksi diri, mengevaluasi perjalanan hidup yang telah kita lalui, sekaligus menyusun tekad dan harapan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Tahun baru Islam juga mengingatkan kita pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, sebuah perjalanan yang bukan hanya perpindahan tempat, tapi juga simbol perjuangan, pengorbanan, perubahan dan semangat untuk membangun kehidupan yang lebih baik sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti apa makna serta hikmah yang bisa kita ambil dari datangnya tahun baru Islam, dan bagaimana pula seharusnya kita sebagai seorang Muslim menyambut 1 Muharram, serta pelajaran apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan membahasnya lebih dalam pada hari ini bersama dengan narasumber yang telah terhubung lewat line telepon, Ustadz Haji Rosidin SAG MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Dian ya.
0: Betul sekali dengan Dian,
1: iya,
0: Ustaz.
1: Mbak Dian sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, Ustaz, tentunya kita juga penasaran sekali, ingin mengetahui ibroh dan juga pastinya hal-hal apa saja yang harus kita pelajari menjelang 1 Muharram 1448 Hijriah. Silahkan Ustadz untuk menyampaikan pemaparannya.
1: Oke, terima kasih Mbak Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Asyadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pendengar Mutiara Pagi RRI dimanapun berada, insyaAllah dimuliakan dan senantiasa memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur, mari kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini. Alhamdulillah kita bisa beraktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini, sebelum-sebelumnya dan yang akan datang, mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam bersama mari kita aturkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat, pengikutnya dan umatnya. Mendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, sebagaimana bisa kita ketahui di kalender Hijriah ya, memang sebentar lagi kita akan bersama-sama melakukan pergantian tahun Hijriah ya, 1447 menuju 1448 Hijriah, kalau tidak salah hari Selasa yang akan datang ya, tepatnya di tanggal 17 Juni kita akan bersama memasuki 1 Muharram 1448 Hijriah. Pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, memang sebagaimana prolog sampaikan Mbak Dian tadi, ketika kita berbicara Tahun Baru Islam memang tidak bisa dilepas dengan sebuah peristiwa akbar ya, peristiwa besar, peristiwa bersejarah, peristiwa monumental yang pernah terjadi dalam sejarah peradaban Islam, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad, pindahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat pada saat itu ya, dan dari kota kelahiran beliau Mekah Al-Mukarramah menuju sebuah tempat yang asing ya, yang belum pernah beliau injakkan kakinya, artinya tempat yang belum pernah beliau lalui lah istilahnya, yaitu sebuah daerah yang namanya Yasrib, dulu namanya Yasrib, yang kemudian karena perkembangan kota Yasrib ini di tangan Rasulullah Muhammad SAW dari sebuah daerah yang belum maju gitu ya, menuju daerah yang

0: yang sudah maju, modern segala macam, yaitu kemudian berubah namanya menjadi Madinah Al Munawwarah. Nah, pendengar Mutiara Pagi RRI, ketika kita berbicara satu Muharram ya, atau tahun baru Islam, itu memang sebagaimana saya sampaikan tadi tidak bisa kita lepas dari peristiwa hijrahnya Nabi ya, karena memang kalau kita pahami hijrah itu kan kalau secara harfiah itu ya perpindahan dari satu daerah ke daerah lain, dari satu komunitas satu ke komunitas lain, dari satu negeri yang satu ke negeri yang lain. Adapun kalau dalam konteks historis sejarah sebagaimana saya sampaikan tadi ya, hijrah pindahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu ya dari kota kelahiran beliau Mekah menuju tempat yang belum pernah beliau injakkan kakinya, yaitu Yasrib. Nah, kemudian yang terpenting dalam konteks kekinian ini yang perlu kita perdalam ya, ke dalam konteks kekinian ini hijrah ini bisa kita maknai adalah sebuah perpindahan ya, artinya kita berusaha semaksimal mungkin untuk pindah dari satu kondisi yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kemungkaran, penuh dengan kezoliman gitu ya, penuh dengan dosa dan maksiat gitu, menuju sebuah tatanan masyarakat yang damai, adem, ayem, tentrem gitu ya, penuh dengan kesolehan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan ketaatan. Nah, ini konteks hijrah yang bisa kita pahami dalam konteks kekinian sekarang ini adalah artinya kita mesti hijrah pindah dari suatu kondisi yang enggak baik lah istilahnya ya, kondisi yang buruk ya, menuju kepada sebuah kondisi yang baik gitu, yang hasanah, yang damai, tentrem dan segala macamnya. Oleh karenanya, karena tahun baru Islam ini pasti akan hadir dalam setiap tahunnya, ya paling tidak kita harus bisa mengambil hikmah ibroh ada apa di balik sejarah itu. Ya kalau kita bicara sejarah mungkin waktunya sangat tidak memungkinkan. Oleh karenanya paling tidak ketika kita sedikit mengetahui tentang prosesi hijrah dulu ya, dari Nabi Muhammad dulu, yang memang kalau kita bicara dalam konteks sejarah, kenapa Nabi Muhammad dan para sahabatnya hijrah itu, karena memang pada saat itu Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam melakukan gerakan dakwah itu kan penuh dengan tekanan gitu, penuh dengan intimidasi gitu ya, penuh dengan intrik-intrik yang hampir saja membunuh Rasulullah Muhammad SAW gitu, sehingga kondisinya pada saat itu kondisinya sudah nggak nyaman lagi, sudah nggak kondusif lagi untuk melakukan gerakan dakwah. Kenapa? Karena pemuka-pemuka kafir Quraisy di Mekah ketika itu ya memang sangat tidak mengharapkan kehadiran dakwah gitu. Mereka sudah muak, sudah bosan dengan dakwah Nabi, karena mereka khawatir kalau gerakan dakwah Nabi Muhammad ini tidak dihentikan, tidak dikat gitu, khawatir akan mengganggu eksistensi mereka gitu. Oleh karenanya mereka itu melakukan upaya-upaya yang sangat membahayakan pada diri Nabi. Bahkan pada saat itu mereka ingin membunuh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena sudah tidak kondusif lagi berdakwah di Mekah. Makanya pada saat itu atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, petunjuk Allah, Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah, yang itu yang membuktikan bahwasanya hijrahnya Nabi ke Madinah itu sebuah peristiwa besar gitu, sebuah keberanian sebenarnya. Dan untuk membuktikan, membuka mata kita, umat manusia di seluruh muka bumi ini, bahwasanya Islam itu adalah agama yang tidak bersifat lokalistik gitu, tidak hanya bisa hidup di suatu daerah saja, tapi rupanya Rasulullah membuktikan ketika itu, dan ini yang harus kita buka sejarah ini, bahwasanya Islam itu bisa berkembang di mana saja gitu, tidak monoton di sebuah daerah. Oleh karenanya dalam konteks kekinian ini paling tidak ya hikmah-hikmah yang bisa kita petik, pertama ya kita berusaha semaksimal mungkin gitu kan, untuk merubah pada diri kita gitu. Kalau diri kita selama ini, hidup kita ini lebih cenderung berorientasi kepada kepentingan dunia, ya kita mulai bergeser, hijrah gitu kan. Jangan sampai hidup kita ini hanya cenderung dunia tok gitu kan. berangkat pagi gitu kan, pulang malam, lupa ibadah gitu kan, enggak mau lagi sholat gitu kan, enggak mau lagi baca Quran gitu, enggak mau lagi minta berdoa sama Allah. Nah ini kan artinya orientasi hidup kita itu hanya dunia, dunia dan dunia. Nah ini juga yang perlu kita lakukan hijrah, pindahlah dari orientasi hidup kita dunia, yang orientasi kehidupan kita yang hanya mengacu kepentingan dunia saja, untuk kepentingan dunia saja dan melupakan akhirat. Nah ini oleh karenanya hikmah tahun baru Islam saat ini ya mengajarkan kepada kita untuk ya hijrahlah, pindah gitu. Kalau ada di antara kita yang selama ini kok kita ini ya lebih cenderung dunia, dunia dan dunia, akhirat kok kesannya dilupakan kan itu. Bahkan kan dari doa yang sering kita ucap itu sebenarnya mengajarkan kita untuk balance hidup antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Sebagaimana doa yang sering kita baca kan tuh ada ayat Allah juga ya di Al-Baqarah 201. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hidup kita itu ya orientasi kita ya kebaikan yang kita minta, kebahagiaan yang kita minta, kesuksesan yang kita minta itu ya berorientasi kepada dua hal, dunia dan akhirat. Jadi kita itu boleh dunia harus sukses, tapi akhirat juga harus sukses. Jangan sampai kita sukses hanya di dunia, tapi tidak sukses di akhirat. Jadi ini mengajarkan, tahun baru Islam ini mengajarkan kepada kita, ya hadirin sekalian, yang jika ada di antara kita yang selama ini hanya cenderung untuk mentingin dunia tok gitu kan, sholat ya walaupun kita sholat kadang-kadang ala kadar saja gitu kan, sholat wajib saja, sholat sunnahnya nggak mau gitu kan, kadang-kadang ya banyaklah bolongnya gitu kan dari istiqomahnya gitu kan, maghrib mau, isya lewat, subuh tidur, zuhur capek, asar apalagi kan gitu. Hanya sholat tuh hanya ala kadar saja kalau lagi mau gitu. Nah ini momentum tahun baru Islam mengingatkan kita untuk ya hidup seimbang lah antara kepentingan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua hikmah yang bisa kita petik di tahun baru Islam ini adalah ya kita berusaha semaksimal mungkin hijrah gitu kan dari praktek-praktek yang penuh dengan dosa, kemaksiatan, itu menuju kepada sebuah tataran kehidupan yang penuh dengan ketaatan kepada Allah. Kalau selama ini kita bergelimang dengan dosa, noda gitu ya, kalau ngomong nggak terjaga, kalau ngomong asal ngejeplak, kalau ngomong asma asal mangap gitu ya, asbun asal bunyi, nggak dipikir apakah ini berbau dusta, bohong, ngumpat, gunjing, minfas segala macam, kalau ngomong tuh asal keluar saja. Nah ini hikmah mau tahun baru, yuk kalau ngomong tuh dijaga gitu. Kalau memang kita nggak bisa ngomong baik itu aulia smooth gitu kan. Kalau kita nggak bisa ngomong baik, lebih baik diam kan gitu. Karena kan hadis nabinya mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, jika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairon. Kita dianjurkan kalau ngomong tuh yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa yang baik, lebih baik aulia smooth. Kalau nggak bisa ngomong baik, lebih baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, ya, yang bernuansa keagamaan, bernuansa apa sopan santun, bernuansa ajakan kebaikan kepada Allah, aulia smooth, lebih baik diam. Artinya hikmah tahun baru Islam mengajarkan kita, ya, kalau kita tuh udah terbiasa bohong, ngumpat, gunjing, adu domba, kalau ngomong asal bunyi gitu. Nah, hikmahnya kita coba atur omongan kita. Kemudian, kalau selama ini perilaku kita banyak kepada hal-hal yang berbau kemaksiatan, dosa kepada Allah, jarang sholat gitu kan. Kemudian banyaklah kita ini nyakitin orang gitu ya. Perilaku kita ini kadang meremehkan orang gitu kan. Kita ini kadang menyepelekan orang, menganggap orang tuh lebih rendah dari kita, lebih bodoh dari kita, lebih miskin dari kita. Kita ini hebat gitu. Nah, kalau selama ini praktek kehidupan kita seperti itu yang penuh dengan dosa, karena kita kan muatannya kan pasti dosa kan. Kalau kita meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, menganggap orang lain itu lebih rendah dari kita, lebih bodoh dari kita, kita menganggap paling pinter, paling hebat, paling kaya, paling sukses, nah, itu kan gak baik juga. Nah, hikmah tahun baru ini mengingatkan kepada kita, yuk kita hijrah pindah dari perilaku-perilaku yang enggak baik itu kepada perilaku-perilaku yang diajarkan oleh agama. Saya kira pengantarnya seperti itu, Mbak Dian. Terima kasih.
1: Makasih juga Ustadz, Masya Allah. Tentu ini menjadi momen yang sangat kita tunggu, sebuah perbaikan diri, perbaharuan diri dengan segala harapan-harapan baik yang kita ingin tuju juga. Baik Ustadz, sepertinya pendengar kita sudah banyak nih yang mengantri. Kita undang untuk line telepon 0721269720 atau juga di WhatsApp 0811-7207909. Kali ini sudah ada yang bergabung di line telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, dengan Mas Apin ya?
2: Iya.
1: Mas Apin di Candipuro, silahkan. Tema hari ini terkait hikmah tahun baru 1448 Hijriah bersama dengan Ustadz Haji Rosidin. Silahkan pertanyaannya.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridwanu, Mas Apin, Candipuro, silahkan Mas.
2: Ya, mudah-mudahan Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz ya.
3: Amin, semua amin, silakan.
2: Nah, pertanyaan gini Pak Ustadz, di dalam tahun baru Islam itu kan terkadang kita salah itu menilai, padahal tahun baru Islam itu bulan yang dimuliakan. Tanggal 10 kita puasa, bahkan banyak hari-hari di dalamnya itu banyak hari-hari yang mulia Pak Ustadz ya. Bukan berarti yang kemarin-kemarin gak mulia. Cuman terkadang kita merayakan itu kebalik Pak Ustadz, tahun baru Masehi dirayakan meriah. Ya kan, tapi tahun baru Muharram beda. Padahal kalau dipikir hikmahnya ada loh Pak Ustadz, seperti tadi yang Pak Ustadz paparkan. Pertanyaan saya Pak Ustadz, itu bagaimana dalam menanggap sikap seperti itu? Apakah zaman dulu juga seperti yang zaman sekarang? Masehi dimeriahkan hura-hura segala macam. Kalau Muharram kan ada yang pengajian akbar apa Pak Ustadz mengundang takbir akbar apa segala macam. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Dalam menyikapi hal ini kita harus ikut-ikutan ya, jelas tidak lah Pak Ustadz ya, ngambil hikmahnya aja. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih ya Mbak Dian, sehat selalu sekali udara. Tetap udara-udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait euforia peringatan tahun baru, terkadang Masehi lebih dimeriahkan daripada Hijriah. Nah, bagaimana tanggapannya Ustadz?
3: Ya, terima kasih Mas Apin dan Dipuro. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat selalu ya, murah rezeki, amin. Beliau mengkonfirmasi berkaitan dengan kemuliaan bulan Muharram ya. Kemudian juga beliau menyikapi adanya perbedaan yang sangat signifikan gitu, sangat berbeda perlakuan umat Islam dalam merayakan hari raya hari tahun baru Islam dengan tahun baru Masehi ya, Januari. Pertama Mas Apin, berkaitan dengan kemuliaan Muharram, ini memang Allah sebenarnya secara lugas dan tegas menyebut Muharram itu bagian dari minha arbaatun hurum ya. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana Allah nyatakan itu di surah At-Taubah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wa ard minha arbaatun hurum. Jadi sesungguhnya jumlah bilangan bulan gitu. Jadi rupanya melalui ayat ini gitu, Allah mempertegas kepada kita yang mendesain ya, yang merekonstruksi, yang merancang jumlah bulan dalam setahun itu Allah rupanya ya. Jadi jumlah bulan dalam setahun itu ada 12, 12. Ada 12 dan itu yang mendesain Allah, nama-nama. Tapi kalender Hijriah otomatis ya. Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, dari 12 itu minha, dari 12 minha itu lomir kata ganti kembali kepada isna asyar ya. Dari 12 itu arba'ah hurum, ada 4 bulan hurum. 4 bulan hurum itu 3 bulan berturut-turut dalam kalender Hijriah ya. Dari bulan ke-11 Zulqa'idah, bulan Zulhijjah bulan ke-12 dan bulan pertama dalam kalender Hijriah yaitu Muharram. Kemudian ada satu bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab. Jadi secara lugas gitu Allah nyatakan jumlah apa, ada 4 bulan yang sangat-sangat mulia, sangat spesial di hadapan Allah yaitu 4 bulan. Salah satunya adalah Muharram. Nah, memang kadang-kadang kita umat Islam sendiri memperlakukannya ya kalau bisa dikatakan diskriminatif gitu ya, ada perbedaan gitu. Kita ya okelah, kadang-kadang kita kejebak dengan euforia terlalu berlebihan dalam menyambut tahun baru Masehi gitu kan. Hura, kesannya kan berhura-hura dalam rangka menyambut tahun baru Masehi itu kan, kita berhura-hura, berpesta pora ya, apa, menghambur-hamburkan ya harta lah istilahnya kan, dengan pesta kembang api, pesta apa, mercon lah, pesta apalagi lah, kadang-kadang kita juga kadang ke pantai lah, ke hotel lah, segala macam, mendesain acara-acara yang sungguh spektakuler, luar biasa. Tapi ketika tahun baru Islam hadir, malah kadang-kadang kita bukannya merayakan Mas Apin, malah banyak yang tidak tahu. Ini kan problemnya kan di situ. Jangankan merayakan gitu ya, ikut apa ya, senang gitu ya, minimal menghadirkan sikap tahniah, sikap tenang gitu, senang ya, gembira gitu, apa istilahnya sumringah lah gitu ya, senang dengan hadirnya Muharram. Boro-boro mau itu, kadang-kadang tahun baru Hijriah aja nggak tahu kapan datang. Gitu, itu loh ya. Ya inilah apa fenomena real ya, fenomena sosial yang muncul di tengah masyarakat kita, yang mestinya kita sebagai umat Islam ya kita harus lebih-lebih memprioritaskan, mengutamakan tahun baru Islam mestinya. Kenapa? Karena Allah memuliakan bulan Muharram, kok malah kita tidak memuliakan, kan gitu kan. Malah ini kadang-kadang ada yang lebih ironi lagi Mas Apin dan kita semua. Muharram itu kan dalam kalender Jawa, maaf ini ya, saya perlu katakan maaf, dalam kalender Jawa itu kan bulan Suro. Bulan Suro ini, maaf ini ya, maaf bagi kebanyakan orang, ada sebagian masyarakat kita yang menganggap itu kan bulan sial. Gitu kan. Bulan Suro itu bulan sial, sehingga kadang-kadang maaf. Ini mau saya katakan maaf gitu ya. Ada di antara kita yang kalau udah masuk bulan Suro itu mau nikahin anak nggak berani, takut. Mau khitan anak takut gitu. Mau gelar acara-acara misal pindah rumah udah takut. Mau mulai usaha baru itu takut. Kenapa? Karena tadi sudah terpatri persepsi dengan masyarakat bulan Muharram atau bulan Suro dalam kalender Jawa itu bulan sial gitu. Jadi ini ya, itu ironi banget gitu, sedih betul. Allah memuliakan bulan Muharram, kita sendiri malah mendiskriminasi. Ya tapi itulah fakta realita yang tengah, yang terjadi di tengah masa. Oleh karena menjadi tugas kita semua paling tidak untuk mencerahkan gitu kan, mencerahkan, mencerdaskan umat kita ya, jangan sampai perlakuan kita itu ya terlalu timpang banget lah gitu. Contoh kalau tahun baru Masehi hadir, luar biasa, kita euforia betul gitu, senang betul, bahkan jauh-jauh hari sudah mendesain berbagai macam aktivitas gitu ya, acara, rondomnya disiapin, duitnya segala macam. Kehadiran tahun baru Islam, boro-boro mau memperingati gitu. Tapi apa, sudah ada perubahan dinamika sosial yang ada di masyarakat kita mulai saat ini. Sekarang biasanya kalau tahun baru Islam kan ya minimal lah di beberapa masjid musola itu kita ngadain malam perayaan dengan adain ceramah, lomba-lomba, kegiatan-kegiatan ke Islam. Ini sudah mulai lah ya, walaupun masih ada juga di antara kita, masyarakat kita yang menganggap bulan Suro itu bulan sial. Sehingga ya maaf ini, maaf ya, kita kalau udah di bulan Suro itu kan namanya resepsi pernikahan, resepsi khitanan itu kan sangat drastis betul ini. Ininya apa, berkurangnya. Tapi kalau di bulan besar, bulan haji ini, waduh, minggu ini aja berapa saya undangan itu kan Mbak Dian.
1: Masya Allah. Karena, ya Ustadz ya.
3: Iya, ini minggu terakhir di bulan Zulhijjah ini. Minggu depan sudah bulan Suro, bulan Muharram. Wah, orang udah gak ada lagi kalau Muharram itu orang pesta. Ya ada 1-2, tidak sebanyak di bulan-bulan lain. Saya kira itu Mbak Dian.
1: Baik Ustadz, Masya Allah. Padahal ini adalah salah satu bulan istimewa. Seharusnya juga kita bisa untuk merayakan dengan baik. Kemudian juga jangan sampai terbalik, justru malah ketakutan gitu ya dengan bulan Muharram gitu. Baik Ustadz, ini sudah ada yang ingin ikut bergabung juga lewat line telepon. Kita angkat terlebih dahulu. Ustadz, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan Ibu Maimunah di Bandar Lampung, betul?
4: Bukan, ini Ibu Ros di Kedamaian.
1: Salah, dengan siapa Bu?
4: Ibu Ros di Kedamaian.
1: Baik, Ibu Ros, ini kita sudah bersama dengan Ustadz Rosidin. Kita sedang berbicara terkait dengan hikmah ya dari tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Maksud kami tahun baru Islam. Silahkan untuk pertanyaannya Ibu.
4: Ya ini tapi di luar tema nih ya, boleh nggak ya?
1: Boleh Ustadz ya.
3: Boleh.
1: Oke.
4: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Warid Manu. Ya, Bu Ros, silakan.
4: Ya, sehat Pak Ustaz.
3: Amin.
4: Ya, ini Pak Ustaz, ini di luar tema ya, dimasalahkan di suami saya gitu. Di suami saya ini udah berapa tahun dia nggak sholat. Nah, udah itu saya sholat juga suka dikerodikin pakai radio. Nah, dia sambilnya aja itu ada jangan ada asal aja dia marah setiap hari, setiap malam asal dia di rumah dia marah. Nah, jadi sekarang waktu hari Minggu, saya tebakan saya ini, dia ini ada dosanya sama keluarga dia gitu loh Pak Ustadz. Soalnya dia satu rami sama keluarga dia yang hidup enggak, ataupun yang bimbing orang tuanya udah meninggal, mak bapak udah meninggal enggak. Apalagi kalau dia sholat, ngirim-ngirim apa gitu, doa-doa sama aku enggak. Jadi maksud saya ini kayaknya dosa gitu Pak Ustadz. Nah, jadi sekarang saya suruh pulang dia, udah 6 malam dari kampung. Ya biar dididik kakaknya, ya kakaknya walaupun baru sekali dia udah alhamdulillah dari omroh gitu. Ya siapa tahu dia bisa mendidik dia. Sama saya suruh dia ziarah di kuburan orang tua dia. Ini makanya saya tanya Pak Ustadz, apakah saya berdosa nyuruh dia pulang, pergi dari rumah ini untuk dia bersejarah dan dia satu rahim sama orang sama keluarga dia. Saya minta penjelasan Pak Ustadz, apakah saya berdosa apakah enggak Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz, Mbak Kakak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustadz untuk tanggapannya terkait pertanyaan dari Bu Ros di Kedamaian.
3: Ya, terima kasih Bu Ros Kedamaian Bandar Lampung ya, berkontribusi di Mutiara Pagi Hari. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, murah rezeki sehat selalu, dan keluarga Bu Ros ini terutama suaminya ya, mudah-mudahan bisa tersadar untuk paham bahwasanya hakikat hidup ini adalah khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Kita ini hakikat substansi kita diciptakan Allah adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya agak miris ya dengan cerita Bu Ros ini. Kalau lihat dari intonasi suara beliau ini kan sebenarnya sudah usia senja juga gitu ya. Sudah di atas 50 sepertinya. Tapi kok beliau bercerita kondisi keluarga khususnya suami tercinta beliau kok agak susah gitu ya. Agak sulit untuk melaksanakan istiqomah, melaksanakan sholat 5 waktu. Malah beliau tadi bercerita ya sebagai ikhtiar beliau untuk menyadarkan suaminya, beliau meminta gitu ya, bukan menyuruh lah gitu ya, bukan memerintah, tapi meminta suaminya untuk ke kampung untuk ziarah ke makam kedua orang tuanya dengan harapan karena ziarah kubur itu kan hikmah terbesarnya adalah mengingatkan kita kepada zikrul maut ya, mengingatkan kita masalah kematian. Jadi saya sebenarnya sedih ya mendengar cerita ini. Mudah-mudahan tidak banyaklah yang mengalami problem seperti ini. Oleh karena kita doakan kepada Bu Ros untuk tetap sabar ya, sabar ini menerima kondisi seperti ini, tapi sabar diimbangi juga dengan doa dan ikhtiar lah gitu ya. Jadi Bu Ros tadi beliau bercerita suaminya agak sulit untuk sholat ya. Jadi kalau berkaitan dengan ini ya tugas istri ya khususnya ya, dan tugas kita semua sebenarnya sebagai umat Islam itu kan paling tidak memberikan peringatan lah gitu kan, menyadarkan kepada siapapun termasuk suami Bu Ros ini untuk mengingatkan kepada suami bahwasanya sholat itu adalah kewajiban individual ya, bukan kewajiban fardual gitu, fardiyah, bukan kewajiban yang bersifat kolektif kolegia, tapi ini kewajiban yang bersifat individu karena sholat 5 waktu itu kan tidak bisa istilahnya titip Mbak Dian ya, harus kita sendiri yang melaksanakan. Dan dalam agama kita kan jelas betul sholat itu kan bagian dari kewajiban yang memang harus ditunai, kalau tidak dilaksanakan ya kita setiap hari akan dicatat dosa di hadapan Allah Subhanahu. Jadi ini yang perlu kita sadarkan kepada Bu Ros ya, untuk bicara dengan baik-baik ya. Bicara dengan santun gitu kan, dengan suami, mudah-mudahan dengan kesantunan kita, kelembutan kita, kearifan kita ngomong dengan suami untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena kalau tidak sholat itu catatan amal buruk itu akan terus dicatat oleh malaikat atid, malaikat pencatat amal buruk. Kenapa tidak sholat itu amal buruk? Ya karena itu tidak melaksanakan perintah Allah. Jadi dosanya itu akan terus berlipat dan dicatat oleh malaikat pencatat amal buruk. Dan itu kelak di yaumul akhir kan diperlihatkan semua catatan-catatan itu gitu. Tapi yang terpenting kewajiban Bu Ros yaitu adalah ikhtiar. Ikhtiar diimbangi dengan doa. Ya doa tetap Bu Ros lakukan ya, di sela-sela antara azan dan iqomah, setelah ba'da sholat, kemudian terutama di sepertiga malam ya, setelah tahu doain suami supaya suami ini sadar untuk istiqomah melaksanakan sholat. Nah ikhtiarnya ya terus, jangan bosan untuk mengingatkan beliau tentang kewajiban melaksanakan sholat. Tapi kita mengingatkan suami itu ya dengan cara-cara yang arif gitu, dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara-cara yang bijak gitu. Jangan malah menyakiti, jangan malah istilahnya menjustis gitu. Selalu disalahkan, jangan gitu. Artinya dengan bahasa-bahasa yang mudah menyentuh hati suami lah gitu. Suami itu kelemahannya di mana gitu. Kalau memang suami itu perlu disentuh dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang arif, mudah-mudahan kan dia akan tersentuh hatinya untuk sadar gitu, untuk melaksanakan sholat. Kemudian ikhtiarnya ya terus. Paling tidak ya kalau memang di rumah tuh ada, bisa nyetel ceramah-ceramah, ngaji-ngaji, tilawah-tilawah, setel. Tapi yang santun juga, jangan pula nyetelnya terlalu gede kan, nanti malah mengganggu ketenangan kan. Kemudian ya kalau di sekitar kita ada pengajian-pengajian ya diingetin saja ya, hadir ngaji kan, siapa tahu dengan ikhtiar itu suami bisa berubah. Tapi yang terpenting Bu Ros, kewajiban kita itu hanya mengingatkan, berdoa mengingatkan. Kita tidak punya kapasitas untuk mendikte dia harus berhasil. Kenapa? Karena urusan itu udah urusan Allah gitu. Ikhtiar itu hanya ikhtiar saja. Kita ikhtiar doa terus kita lakukan itu, karena di dalam ikhtiar dan doa itu ada pahala. Dan yang terpenting harus ditandai, yang harus disadari oleh Bu Ros, dengan Bu Ros itu doa terus, ikhtiar terus untuk menyadarkan suami, itu ada pahala besar ya, ada pahala besar. Tetapi ingat, kita tidak punya legalitas untuk paling tidak membuat dia berubah, karena yang membuat dia berubah itu hanya Allah gitu. Rasulullah saja tidak diberikan kapasitas itu Bu Ros ya, pamannya Rasulullah saja, Rasulullah berdakwah kepada pamannya gitu ya untuk masuk Islam, itu beberapa paman itu ya masih punya hubungan nasab gitu ya. Itu aja enggak masuk Islam gitu. Tapi Rasulullah tetap berikhtiar terus gitu untuk menyadarkan pamannya, mengingatkan pamannya untuk masuk Islam. Tapi rupanya persoalan hidayah itu bukan persoalan Nabi, bukan persoalan Bu Ros, tapi persoalan Allah. Tetapi kewajiban Bu Ros itu harus tetap dakwah gitu. Tapi dakwahnya tetap dengan mu'izzatul hasanah gitu, dengan ucapan-ucapan yang baik, kata-kata yang santun, kemudian juga bisa dilakukan dengan dakwah bilhal gitu. Berikan aja contoh-contoh yang baik. Misal di kalau Bu Ros punya anak perempuan ya, sholatnya itu berjamaah lah gitu di rumah itu ya. Bu Ros aja anak perempuan atau kalau punya mantu perempuan aja berjamaah di rumah. Nah pada saat itu Bu Ros sudah melakukan dakwah bilhal. Dengan begitu kan mudah-mudahan suami itu akan tergerak gitu. Oh ya Allah, istri saya, anak saya, mantu saya yang perempuan kok sholat, berjamaah, istiqomah gitu, santun. Mudah-mudahan akan terbuka hatinya. Tapi kalau dengan upaya itu sepertinya Allah belum menyadarkan suami, ya yang terpenting dipahami Bu Ros, persoalan hidayah, persoalan sadar atau tidak sadar, ya berubah atau tidak berubah itu kita serahkan hak prerogatifnya ada pada Allah. Kita hanya ikhtiar dan doa. Saya kira itu ya. Mbak Dian.
1: Masya Allah Ustadz, semoga dengan segala ikhtiar, doa dan juga husnuzon kita kepada Allah atas segala takdir dan juga hidayah yang insya Allah akan diberikan ya Ustadz ya. Akan memudahkan langkah dari suami Bu Ros ya, semoga juga lebih tenang hatinya. Baik Ustadz, ini juga sudah ada kembali telepon, kita akan angkat Ustadz. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum Mbak Dian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Bu Maimunah Bandar Lampung Gunter.
1: Baik, Ibu Maimunah di Gunter Bandar Lampung, silakan pertanyaannya terkait hikmah Tahun Baru Islam 1448 Hijriah bersama Ustadz Haji Rosidin.
5: Ya, makasih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ritwana, Bu Maimunah, silakan.
5: Ya, saya mau nanya nih tentang puasa. Kalau masalah misalnya saya mau ngodok tapi di waktu Saban 1 bulan, nah apakah bisa apakah enggak? Nah tolong dijelaskan ya Pak Ustaz. Sekian, terima kasih ya Pak Ustaz. Mbak Nana, Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kodok puasa Ustadz, silahkan Ustadz.
3: Ya, terima kasih Bu Mai ya. Di Gunter ini yang ditebak tadi sama Mbak Dia.
1: Betul.
3: Dikira Bu Maimunah katanya Bu Ros
1: ya. Mirip-mirip suaranya Ustadz.
3: Mirip-mirip ya. Ya. Terima kasih Bu Mai di Gunter atas kontribusinya hadir di Mutiara Pagi. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, murah rezeki, sehat selalu, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah ya, amin. Beliau mengkonfirmasi berkaitan dengan kodok puasa, khususnya puasa Ramadan lah ya gitu, karena kan puasa Ramadan itu kan puasa wajib. Jadi Bu Mai, ketika kita di Ramadan yang lalu itu punya hutang puasa Ramadan, ya memang yang penting untuk kita pahami adalah kewajiban mengqadha mengganti puasa di hari lain itu adalah sebuah kewajiban. Ya karena disebut puasa Ramadan itu puasa utuh sebulan penuh. Jadi jangan terlalu pede betul orang yang berpuasa Ramadan cuma sehari dua hari punya utang kemudian tidak mau membayar, artinya Ramadan itu punya utang. Kemudian dia jangan terlalu pede hufirallahu ma taqadda min dambi. Dosanya itu tidak terampuni karena yang disebut mansoma Ramadan, orang yang berpuasa Ramadan dia utuh 30 hari, 1 bulan gitu. Kadang-kadang kita itu sudah terlalu pede betul. Puasa cuma 5 hari, utangnya enggak disaur, udah pede betul. Wah, dosa gua udah diampuni semua, itu dosa yang lalu. Ya enggak begitu. Jadi kalau kita punya utang itu harus disempurnakan supaya kita genap selama 1 bulan, dan yang disebut dengan mansoma Ramadan, berpuasa Ramadan itu ya utuh selama 1 bulan. Kalau kita tertunda satu saja ya, kita artinya dari 1 bulan itu taruhlah, karena puasa Ramadan itu kan antara kisaran 29-30 ya, enggak pernah 31 atau 28, itulah hebatnya kalender Hijriah itu kan antara 29 dan 30 gitu, enggak ada di kalender Hijriah itu yang 28 atau 331 sebagaimana kalender Masehi kan gitu. Jadi kalau taruhlah puasa Ramadan itu puasanya 29. Kita punya utang 2 hari kemudian enggak disahur, enggak diqadha. Kita enggak masuk kategori mansoma Ramadan. Jadi dosa kita belum ghufira ma taqadda min dambi, belum diampuni oleh Allah. Oleh karenanya itu kesadaran yang perlu kita tanamkan. Nah, kenapa? Karena Allah juga menyatakan jelas itu di ayat Al-Baqarah 184 itu ya. Jadi famankana minkum maridun aw ala safar fa idatun min ayamin ukhar. Jika di bulan Ramadan kita itu dalam kondisi marid ya, dalam kondisi maridun, dalam kondisi sakit aw safar, atau dalam kondisi perjalanan jauh yang tidak mungkin kita berpuasa kemudian kita batal puasa, fa idatun, perintah Allah itu menggunakan huruf fa ya. menggunakan apa huruf tambahan faidatum, menggunakan huruf atof tambahan faidatum, cepat perintah Allah itu cepat dihitung, cepat ditulis, cepat didokumentasi, cepat diingat-ingat, kemudian cepat dilaksanakan min ayamin ukhur, di hari-hari lain setelah puasa puasa Ramadan. Jadi kalau kita kembali kepada Al-Baqarah 184 ini Bu Mai, jadi kalau kita punya hutang puasa Ramadan disebabkan oleh sakit, sakit itu ya bervariasi betul ya, termasuk kategori orang yang apa perempuan yang hamil tua atau menyusui juga masuk kategori di ayat ini gitu, atau dalam kondisi perjalanan jauh kemudian kita nggak puasa, kalau kita Ramadan tuh punya hutang puasa disebabkan sakit atau dalam perjalanan jauh atau sebab lain, maka kewajiban kita adalah fa'idatu min ayamin uhur, cepat dihitung, didokumentasi, diingat-ingat, cepat ditunaikan berapa hari kita nggak puasa di hari-hari lain setelah lebaran. Nah, cara mengkozoknya sebenarnya Bu Mai, kalau kita mau kembali kepada ayat ini itu karena di ayat ini dia menggunakan huruf atau huruf tambahan fa, itu bukan tanpa maksud Bu Mai. Maksud Allah menggunakan huruf tambahan fa'idatum, huruf fa itu adalah bermakna supaya kita bayar hutang Ramadan itu dilakukan dengan cepat gitu. Jangan ditunda-tunda, jangan diselang dengan perbuatan-perbuatan lain. Jadi kalau kita punya utang puasa Ramadan, itu kalau mau sesuai dengan ayat itu cepat ditunai gitu, cepat ditunaikan, cepat, jangan ditunda-tunda atau dijeda dengan perilaku lain. Sebagai contoh begini, misal kita punya utang puasa Ramadan, ngodoknya kita itu setelah puasa Syawal. Kalau saya tidak cenderung itu gitu. Jadi kalau kita punya utang puasa Ramadan itu jangan puasa sunnah Syawal dulu, tapi wajibnya dulu baru Syawal. Mm-hmm. Kenapa? Karena kan kita punya utang, masalah utang ini kepada Allah gitu. Jadi utamakan dulu, prioritaskan dulu kewajiban. Karena bayar utang itu wajib, puasa Syawal itu sunnah. Cuman kadang-kadang masyarakat kita tuh kebalik. Puasa Syawal dulu 6 hari, hutangnya nanti. Nanti, tarso, sampai 11 bulan yang akan datang. Apakah boleh bayar utang sampai 11 bulan yang akan datang? Boleh, ya Bu Mai. Saya katakan boleh, cuman gak sesuai dengan semangat ayat Allah. Allah itu berfirman di Al-Baqarah 184, itu menggunakan huruf tambahan fa. Fa'iddatum tadi, ya cepat dihitung, cepat diingat, cepat ditunai. Itu huruf fa itu bukan tanpa maksud. Bisa saja Allah itu berfirman di ayat itu cuman iddatum. Min ayamin ukhor. Dihitung, diingat-ingat, kemudian dilaksanakan di hari-hari. Boleh, bisa saja Allah tidak menggunakan huruf fa. Tapi apa maksudnya, kenapa Allah kok menggunakan tambahan huruf fa? Maksudnya kalau kita punya utang puasa Ramadan, jangan dijeda dengan perilaku lain. Yeah. Artinya jangan dijeda dengan puasa sunnah dulu, puasa sunnah Syawal yang wajib dulu. Misal Ramadan punya utang 2, 3, 4 atau 7 hari seminggu, yang wajib dulu dikerjakan di bulan Syawal itu. Tapi jangan pula puasa di tanggal 1 Syawal, haram ya, enggak boleh. Tanggal 2 dan seterusnya, kan gitu. Jadi idealnya Bu Mai, kalau kita punya utang puasa Ramadan, cara mengkodoknya sudah dengan semangat firman Allah, semangat Al-Qur'an, adalah bayar hutang dulu puasa Ramadan, berapa hari kita tidak puasa, baru kalau mau puasa sunnah, kalau mau ya, kalau mau gitu. Kenapa? Karena kan Syawal itu kan sunnah. Jadi yang ideal, sangat ideal sesuai dengan harapan Allah adalah wajib dulu bayar hutang qadha dulu berapa hari, baru kalau mau berpuasa sunnah Syawal berpuasalah. Jangan kebalik, Syawal apa puasa sunnah dulu Syawal 6 hari, yang wajibnya malah ditunda-tunda sampai 11 yang akan datang. Sahkah kita bayar utang sampai 11 bulan yang akan datang? Sah, boleh. Tapi lebih prioritas, lebih utama adalah bayar hutang dulu. Kenapa? Kita itu enggak tahu umur Bu Mai. Kalau Ibu Mai punya utang, ya kan? Nanti bayarnya nanti. Memang jedanya 11 bulan, betul. Allah berikan waktu 11 bulan yang akan datang sampai Ramadan yang akan datang ya. Tapi khawatir kita belum bayar hutang, kita sudah innalillah dulu, mati. hati kita. Kita dicatat oleh malaikat punya hutang puasa Ramadan.
1: Baik,
3: takutnya
1: Ustaz
3: di akhirat nanti ditanya. Gitu loh Mbak Dian.
1: Ya, Masya Allah. Wah, luar biasa. Tapi ini kita juga mendapatkan pelajarannya Ustaz ya. Kita utamakan terlebih dahulu yang wajib, baru kita lanjutkan untuk sunnah. Masya Allah Ustaz, waktu juga yang memisahkan kita pada hari ini. Yeah. Tapi banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan dari Hikmah Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan terima kasih banyak untuk tanggapannya Ustadz. Banyak sekali pertanyaan yang mengantri, tetapi mohon maaf belum bisa kita tanggapi satu per satu. Semoga nanti kita bisa kembali hadir dengan judul dan juga bahasan menarik lainnya. Terima kasih banyak Ustadz Haji Rosidin SAG MPDI. Baik, selamat melanjutkan kegiatannya Ustadz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar, tentunya juga jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda kali ini dengan Warta Berita Daerah Lampung Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sebetulnya yang paling kita khawatirkan dampak dari kemarau panjang ini adalah ancaman kebakaran lahan. Jadi kebakaran ini akan ekstrim ya, karena api ini akan sulit sekali dikendalikan.
2: Dan masih banyak tahapan-tahapan yang selanjutnya, nanti ada jalan sehat, kemudian ada masak, kemudian nanti ada Bandar Lampung Expo, dan lain-lain.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Jumat 12 Juni 2026 dengan topik berita. Peringatan hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung tidak hanya menjadi agenda seremonial pemerintah, tetapi juga dimanfaatkan sebagai ruang promosi bagi pelaku usaha lokal, komunitas, dan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang digelar hingga akhir Juli mendatang. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Peringatan hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung tidak hanya menjadi agenda seremonial pemerintah, tetapi juga dimanfaatkan sebagai ruang promosi bagi pelaku usaha lokal, komunitas, dan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang digelar hingga akhir Juli mendatang. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
2: Dan masih banyak tahapan-tahapan yang selanjutnya, nanti ada...
3: Pemerintah Kota Bandar Lampung menyiapkan rangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam peringatan hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung. Selain upacara dan kegiatan pemerintahan, sejumlah agenda publik seperti Bandar Lampung Color Run, Jalan Sehat, hingga Bandar Lampung Expo disiapkan untuk memperluas partisipasi warga. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, mengatakan peringatan hari jadi kota tahun ini dirancang tidak hanya sebagai perayaan, tetapi juga menjadi wadah yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berinteraksi dan mengembangkan potensi daerah. Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah Bandar Lampung Expo yang akan menghadirkan berbagai perangkat daerah, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, pelaku UMKM, hingga usaha kuliner lokal. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat mengenal lebih dekat berbagai layanan publik sekaligus produk-produk unggulan yang dihasilkan pelaku usaha daerah. Pemerintah kota berharap rangkaian kegiatan HUT dapat memberikan dampak positif terhadap pergerakan ekonomi masyarakat serta memperkuat rasa memiliki terhadap Kota Bandar Lampung. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, mengatakan sejumlah kegiatan masyarakat masih akan terus berlangsung hingga akhir Juli sebagai bagian dari semarak peringatan Hari Jadi Kota.
2: Dan masih banyak tahapan-tahapan yang selanjutnya, nanti ada jalan sehat, kemudian ada masak, kemudian nanti ada Bandar Lampung Expo, dan lain-lain, sampai di akhir bulan Juli 2026.
3: Erwin menjelaskan rangkaian kegiatan yang disiapkan tidak hanya berfokus pada hiburan tetapi juga menjadi sarana promosi bagi UMKM serta ruang interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap peringatan HUT ke-344 dapat menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi masyarakat dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Bengkulu dan Lampung memperkuat sinergi dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat hingga ke pelosok daerah. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
4: Tentu peran pajak itu kan tidak hanya bagaimana pajak itu mengkolek kewajiban dari masyarakat, tapi masyarakat juga berhak tahu dong kira-kira uang.
5: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Bengkulu dan Lampung memperkuat sinergi dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bandar Lampung untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat hingga ke pelosok daerah. Kepala Kanwil DJP Bengkulu Lampung Sigit Danang Joyo mengatakan DJP memiliki peran penting dalam menghimpun penerimaan negara. Namun keberhasilan penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Sigit menilai RRI menjadi salah satu media yang memiliki jangkauan luas dan mampu menjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok. Selain mengedukasi masyarakat terkait kewajiban perpajakan, DJP juga ingin memberikan pemahaman mengenai manfaat pajak bagi pembangunan nasional dan daerah.
4: Tentu peran pajak itu kan tidak hanya adalah bagaimana pajak itu mengkolek kewajiban dari masyarakat, tapi masyarakat juga berhak tahu dong kira-kira uang pajak itu digunakan untuk apa saja, sehingga kita juga perlu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, oh ternyata pajak itu untuk bangun sekolah, untuk bangun jalan, untuk BPJS, untuk segala hal yang hampir semua aspek kehidupan di masyarakat. Saat ini saya pastikan itu ditopang salah satunya dari uang pajak tadi.
5: DJP juga terus mendorong kepatuhan perpajakan dari kalangan dunia usaha. Kepatuhan tersebut dinilai penting untuk mendukung berbagai program pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah. Sigit berharap kolaborasi dengan berbagai stakeholder dapat semakin memperluas penyebaran informasi perpajakan sehingga kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak terus meningkat. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Lampung memusnahkan 1.320 butir pil ekstasi seberat 484,07 gram yang disita dari dua tersangka kasus narkotika. Berikut laporan selengkapnya.
6: Barang bukti yang telah disisihkan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris terbukti mengandung positif.
7: Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung memusnahkan 1.320 butir narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 484,07 gram kemarin. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan dua kasus peredaran narkotika. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Lampung, Kombes Pol Edi Mal Suprianto mengatakan, total barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 1.320 butir pil ekstasi dengan berat bersih 484,07 gram. Dari pengungkapan kasus ini, BNNP Lampung memperkirakan telah menyelamatkan sekitar 1.350 jiwa masyarakat dari potensi penyalahgunaan narkotika. Dari kasus pertama, petugas mengamankan 100 butir pil ekstasi dari tersangka Tri Mayasari saat ditangkap di Jalan Tengku Umar, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung pada 26 April 2026. Setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium, sebanyak 95 butir dimusnahkan. Sementara itu, dari tersangka Wawan Effendi, petugas menyita 1.250 butir pil ekstasi yang ditemukan di rumahnya di Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Sebanyak 1.225 butir kemudian dimusnahkan setelah sebagian disisihkan sebagai sampel laboratorium. Menurut Edi, kedua tersangka diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika yang lebih luas. Dari hasil pemeriksaan, Tri Mayasari mengaku memperoleh ekstasi dari seorang berinisial Ozil yang kini berstatus daftar pencarian orang atau DPO. Sedangkan Wawan Effendi mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang bernama Rahmat yang juga masih diburu petugas. BNNP Lampung lanjutnya terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan di atas para tersangka. Penindakan tidak berhenti pada pengedar yang tertangkap, tetapi juga menyasar pemasok dan jaringan yang lebih besar.
6: Barang bukti yang telah disisihkan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris terbukti mengandung MDMA atau Methylene Dioxymethamphetamine, sehingga gabungan dari LKN 1, 2, dan 3 barang bukti yang akan dimusnahkan adalah sabu sebanyak 14,26 gram, kemudian ekstasi sebanyak 1.326 butir apabila ditimbang identik dengan 484,07 gram.
7: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika serta pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Mereka terancam hukuman penjara seumur hidup, pidana 20 tahun hingga hukuman mati. BNNP Lampung menghimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika dengan melaporkan setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran narkoba di lingkungan sekitar. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Waikanan Ayu Asalasiah dukung penuh sensus ekonomi 2026. Instruksikan jajaran beri ruang luas untuk BPS. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
8: Dilaksanakan pencanangan dan apel, jadi bersama-sama tadi sudah hadir jajaran Forkopimda juga mendukung vertikal dan seluruh dari pemerintah, aparat pemerintah pemerintah daerah itu.
9: Pemerintah Kabupaten Waikanan menyatakan komitmen penuh dalam menyukseskan gelaran sensus ekonomi 2026. Dukungan ini ditegaskan langsung oleh Bupati Waikanan Ayu Asalasiah seusai menghadiri kegiatan pencanangan dan apel siaga sensus ekonomi yang berlangsung di Gedung Serbaguna Pemkab setempat. Dalam arahannya, Ayu Asalasiah menginstruksikan kepada seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah, unsur forum koordinasi pimpinan daerah, hingga aparatur tingkat kampung untuk memberikan dukungan total kepada Badan Pusat Statistik. Pemerintah daerah hingga kampung akan memberikan ruang seluas-luasnya untuk BPS agar dapat mendata masyarakat secara optimal. Bupati juga menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 bukan hanya sekedar agenda rutin, melainkan sebuah program strategis nasional yang memiliki dampak besar bagi masa depan daerah. Data yang dihasilkan dari sensus ini akan menjadi kompas utama dalam menentukan arah kebijakan ekonomi di daerah Kabupaten Waikanan.
8: Tentunya sudah dibicarakan, tadi sudah rangkaian yang sudah dijalankan oleh BPS di Waikanan, kami juga mendukung. Makanya hari ini dilaksanakan pencanangan dan apel, jadi bersama-sama tadi sudah hadir jajaran Forkopimda juga mendukung vertikal dan seluruh dari pemerintah, aparat pemerintah daerah itu, dari camatnya, dari sampai ke kampung-kampungnya nanti bisa bersama-sama memberikan data yang sebenar-benarnya seakurat mungkin dan membantu petugas lapangan. Tentunya itu bukan hal yang mudah, di banyak tantangan, makanya memberikan waktu dan kesempatan seluas-luas bagi mereka untuk mempertanyakan, mau sosialisasi juga pastinya seluruhnya. Sudah melalui medsos ya Bu ya? Ya, petugasnya kurang lebih berapa ini Bu? 471. Insya Allah akan memberikan data yang sebenar-benarnya sehingga nanti pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
9: Dirinya pun menambahkan, melalui data yang valid dan mutakhir, pemerintah daerah Kabupaten Waikanan berharap dapat memetakan potensi ekonomi daerah sehingga lebih presisi, mendorong pertumbuhan usaha lokal, serta merumuskan kebijakan yang tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat. Apel siaga yang digelar di Gedung Serbaguna Pemerintahan Kabupaten Waikanan ini sekaligus menandai kesiapan seluruh petugas sensus dan stakeholder terkait untuk turun ke lapangan guna memulai tahapan pendataan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Waikanan menggelar forum konsultasi publik. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
10: Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Waikanan menggelar forum konsultasi publik. Forum ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam menyerap aspirasi guna mematangkan draft peraturan bupati atau perbup tentang pendelegasian kewenangan perizinan dan non-perizinan. Kepala DPMPTSP Kabupaten Waikanan Nuryadin Ali Mustofa menjelaskan bahwa pelibatan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dalam forum ini sangat krusial. Tujuannya adalah untuk menjaring masukan dan saran sebelum perbup tersebut resmi disahkan dan diterapkan. Lebih lanjut, Nuryadin mengungkapkan bahwa diskusi dalam forum tersebut berjalan dinamis dan menghasilkan sejumlah usulan yang menjadi sorotan. Beberapa isu spesifik yang mencuat antara lain mengenai regulasi perizinan untuk praktik tukang gigi serta aturan terkait analisis dampak lalu lintas atau AMDAL LALIM. Merespon usulan tersebut, Nuryadin menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah hati-hati dan terukur. Ia memastikan DPMPTSP akan melakukan kajian mendalam dengan berkoordinasi bersama instansi teknis terkait. Dijelaskan Nuryadin terkait masukan yang menarik ini, pihaknya akan coba mendalami kembali sesuai dengan aturan yang ada. Pihaknya perlu

0: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
1: Tadi ada beberapa masukan yang menarik untuk selanjutnya apa nih?
0: Ya, inilah manfaat kita. Bagus hari ini banyak diskusi-diskusi menarik. Salah satunya izin praktik tukang gigi. Itu tadi disampaikan tentang amdalalin. Nah, ini kami akan coba mendalami kembali sesuai dengan aturan yang ada. Apakah kita bisa melakukan inovasi atau menabrak aturan? Nah, nanti kepada dinas-dinas terkait, dinas teknis, kami akan adakan pertemuan lagi secara khusus lebih mendalam itu. Yang prinsipnya, pada prinsip yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat, pasti akan kami lakukan terobosannya. Tetapi kalau dia menabrak, bertentangan dengan undang-undang, ya kita tidak lakukan. Itu saja.
2: Di akhir penjelasannya, Nuryadin menegaskan komitmen utama DPMPTSP Waikanan dalam melayani masyarakat. Pihaknya berjanji akan terus mencari cara agar birokrasi perizinan semakin ringkas, namun tetap berada di dalam koridor hukum. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Waikanan mewaspadai ancaman kebakaran lahan dan kekeringan ekstrim akibat kemarau panjang tahun ini. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Waikanan mewaspadai dampak kemarau panjang tahun ini. Ancaman terbesar yang dikhawatirkan adalah kebakaran lahan yang berpotensi meluas. Kepala BPBD Waikanan Sufrianto kepada RRI mengatakan seluruh kecamatan berpotensi terdampak kemarau, namun tingkat dampaknya berbeda di setiap wilayah. Menurutnya, beberapa kecamatan tercatat menjadi daerah yang cukup sering mengalami kekeringan. Kondisi tersebut berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya. Dirinya menambahkan, kecamatan yang kerap berdampak kekeringan antara lain Belambangan Umpu, Waituba, Umpu Semuk, Negeri Agung, dan Bumi Agung. Wilayah tersebut dinilai mengalami dampak lebih besar dibanding daerah lainnya. Ia menegaskan, ancaman paling serius saat kemarau panjang adalah kebakaran lahan. Api yang muncul saat musim kering sangat cepat membesar. Kondisi lahan yang kering membuat api sulit dikendalikan. Kebakaran juga berpotensi meluas ke area perkebunan warga. Dirinya menjelaskan, kebakaran dapat merusak kebun karet milik masyarakat. Kerugian ekonomi warga pun berpotensi meningkat. Selain itu, kebakaran juga dapat mengancam permukiman penduduk. Rumah warga berisiko terdampak apabila api tidak segera dipadamkan.
5: Untuk dampak dari kemarau sendiri ini, hampir semua kecamatan ini yang 15 kecamatannya di Kabupaten Waikanan ini akan terdampak. Namun untuk kekeringan setiap tahun ini biasanya pengalaman yang lalu ini Belambangan Umpu, Kecamatan Waituba, Umpu Semengu, Negeri Agung, Bumi Agung. Ini yang memang agak lumayan dampaknya ya. Kemudian sebetulnya yang paling kita khawatirkan dampak dari kemarau panjang ini adalah ancaman kebakaran lahan. Jadi kebakaran ini akan ekstrim ya, karena api ini akan sulit sekali dikendalikan, sangat cepat sekali membesar, dan mengancam ya harta benda seperti perkebunan warga, biasanya kebun karet, atau apabila terjadi kebakaran akan rusak karetnya, kebun karetnya. Kemudian juga ancaman kebakaran rumah, termasuk juga ini asap yang ditimbulkan dari kebakaran ini tentu akan mengganggu kesehatan masyarakat secara luas.
4: Lebih lanjutnya, asap akibat kebakaran dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Dampaknya bisa dirasakan secara luas oleh warga sekitar. Pihaknya menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Warga juga diminta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Lampung menggelar kegiatan bakti kesehatan serentak dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
6: Polda Lampung menggelar kegiatan bakti kesehatan serentak dalam rangka hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kegiatan tersebut menyasar sekitar 7.600 penerima manfaat dari berbagai layanan kesehatan. Selain pemeriksaan kesehatan gratis, kegiatan tersebut juga melayani donor darah, operasi katarak, pengobatan spesifik, layanan bagi anak stunting, hingga pemeriksaan kesehatan lansia. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegap mengatakan, total penerima manfaat dalam kegiatan bakti kesehatan tahun ini mencapai 7.600 orang. Menurutnya, tingginya jumlah peserta menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang mudah dan terjangkau. Pada layanan cek kesehatan gratis, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai poli yang tersedia di Rumah Sakit Bayangkara, mulai dari poli gigi, bedah mulut, THT, hingga layanan kesehatan lainnya. Helvi menjelaskan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Polda Lampung dan seluruh

0: Polres dengan dukungan Dinas Kesehatan, Kodam, serta sejumlah mitra kesehatan.
1: Kesehatan gratis 3850, kemudian untuk katarak itu kurang lebih 250, dan pterygium itu kurang lebih 65. Kemudian untuk pengobatan spesifik 300, untuk stunting 25 anak, dan lansia atau geriatri 25 peserta. Dan dilaksanakan dengan dukungan kerjasama kesehatan provinsi dari Kodam maupun rekan dari timnya Pak Andreas. Alhamdulillah sudah membantu untuk kegiatan pelaksanaan hari bakti kesehatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat.
0: Kegiatan bakti kesehatan tersebut masih membuka kesempatan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan operasi katarak maupun pterygium. Polda Lampung telah menyiapkan tim medis di Rumah Sakit Bengkara untuk melayani peserta susulan. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Sebagai wujud komitmen terhadap pengembangan olahraga sejak dini, Klub Renang Aqua Kids meluncurkan program pembinaan khusus yang dipersiapkan bagi para atlet muda. Berikut laporan Palasta Sitepu selengkapnya.
3: Atlet, harapan kami dengan persiapan yang telah dilakukan anak-anak dapat tampil.
4: Klub Renang Aqua Kids mempersiapkan para atlet muda sebagai langkah membina keterampilan renang sejak usia dini. Pelatih Aqua Kids Handoko mengatakan pelatihan rutin sangat diutamakan. Selain pembelajaran teori, anak diajarkan bagaimana teknik yang tepat untuk melakukan gerakan dalam berenang. Dirinya menambahkan, pembinaan juga difokuskan untuk membentuk kedisiplinan anak. Selain itu, setiap anak disiapkan memiliki mental kompetisi yang kuat. Menurutnya, pengembangan karakter dinilai penting bagi pengembangan atlet di masa depan.
3: Kita menghadapi kejuaraan kaki Malang Lampung, atlet Aqua Kids telah menjadi program latihan secara rutin dan terarah. Persiapan yang kami lakukan meliputi peningkatan teknik dasar renang, daya tahan fisik, serta pembentukan mental pertanding. Kami juga menekankan pentingnya disiplin, fokus, dan percaya diri pada setiap atlet. Harapan kami dengan persiapan yang telah dilakukan anak-anak dapat tampil optimal dan memperoleh pengalaman berharga dalam kompetisi ini.
4: Handoko berharap anak didik dapat tampil dengan performa terbaik. Setiap siswa didorong untuk membawa semangat positif saat berkompetisi serta dapat memberikan dampak positif bagi daerah. Klub Renang Akuatik akan mengikuti kejuaraan Kakima Lampung yang menjadi langkah dalam mendorong atlet muda untuk mendapatkan pengalaman bertanding serta menjaring atlet-atlet muda. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan. RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar di kebersamaan kita hari ini 12 Juni 2026, hari Jumat. Gimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat semua dan juga pastinya lancar untuk segala kegiatannya. Ada yang lagi WFH? Mungkin ada juga yang harus tetap kerja. Apapun itu, rencana dan kegiatan Anda semoga lancar. Dan pasti kita juga akan temani Anda dengan lagu-lagu ya yang asik untuk menemani hari dan juga pastinya informasi menarik lainnya. Tapi sebelum itu semua, kita mau dengerin dulu nih Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed. Selamat mendengarkan.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi, gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian

0: gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
2: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pagi pendengar, untuk Anda yang sudah mulai harinya, mungkin ada yang lagi di dalam perjalanan menuju tempat kerja, untuk yang lagi gak WFH, atau ada juga yang lagi nganterin anaknya sekolah mau ambil rapot. Hati-hati di jalan ya semuanya. Dan yang pasti saat sedang memulai hari, awali dengan lebih bahagia. Kalau katanya sih pagi hari itu akan menentukan sehariannya nanti bagaimana nih gitu. Tapi jangan juga sampai kita ketergantungan ya, tergantung sama kondisi di sekitar kita dan akhirnya membuat kita outputnya ya itu tadi, kalau misalnya lagi lingkungannya kurang oke, jadinya kita ngaruh ke emosi yang tidak baik gitu. Aduh, tetap ya untuk kendalikan diri, jangan sering marah-marah nih. Lagi di perjalanan juga ada yang lagi agak-agak macet, sabar ya, tarik nafas, buang nafas, jangan sering-sering emosi. Karena ternyata sayang banget sering marah-marah bisa bikin imun tubuh tuh menurun loh pendengar. Jadi ya dari dokter sekaligus edukator kesehatan Dr. Adam Prabata, dia men-share nih di media sosialnya, ternyata sering marah itu bisa berdampak pada sistem kekebalan tubuh. Menurutnya kemarahan dalam jangka pendek memang bisa memicu peningkatan sejumlah zat yang berperan dalam proses peradangan tubuh. Nah, respon ini adalah mekanisme alami tubuh untuk mempersiapkan sistem imun menghadapi ancaman tertentu. Waduh, jadi hal itu membuat kita ya, kalau dalam kondisi terus-menerus marah dalam jangka panjang atau tidak mampu kendalikan emosi, ternyata jadi kemarahan kronis yang memberikan dampak negatif untuk kesehatan. Jadi marah itu ternyata bisa melemahkan penyembuhan luka, menurunkan respons antibodi hingga memperburuk penyakit inflamasi. Aduh, serem banget ya. Dan ternyata kondisi emosional juga berhubungan untuk respons sistem imun tubuh. Karena itu penting banget mengelola emosi dalam kehidupan sehari-hari ya. Apalagi cuman kepancing emosi sama hal-hal yang gak jelas, bukan masalah kita gitu, tapi kita ikutan emosi. Sabar, tenangkan diri. Yuk, coba relax dulu dan hadapi semuanya dengan senyuman.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.